0: Kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
2: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalnya Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
7: Kepada ketum terpilih,
6: bisa lebih lebih baik daripada yang sebelumnya.
4: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Zulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
8: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
9: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga
8: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
10: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
8: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
12: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
13: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebengan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
16: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apa.

dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Palangkaraya pagi ini di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca dan nantinya ada informasi terkait dengan penanganan karhutla juga yang akan kami hadirkan kurang dengar Anda. Dan setelah itu juga akan kami hadirkan acara fokus pagi, dilanjutkan dengan dialog kalteng menyapa. Tentunya masih di pagi hari ini menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca, dan kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya untuk mengetahui informasi cuaca selengkapnya. Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Selasa 1 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau di seluruh wilayah Kalimantan Tengah cerah berawan hingga berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi udara kabut yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat penengkaran polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan luar di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
2: Ya, terima kasih. Novi sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini ya. Tentunya kami harap dengan informasi tadi sedikit banyak kita bisa memiliki gambaran ya seperti apa situasi cuaca yang akan kita alami ya, terutama di musim kemarau ini. Baik pendengar, selanjutnya kami akan mencoba terhubung dengan petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ya untuk menyampaikan situasi penanganan karhutla berkaitan dengan hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Nanti akan kita coba untuk hubungi setelah yang berikut ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami masih menemani Anda pagi ini dalam Palangkaraya Pagi. Sebelum lanjut ke fokus pagi pendengar, kami sampaikan dulu informasi tentang perkembangan dukungan penanganan karhutla di kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto Quick Action Satu Jiwa Satu Rasa, kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Panggalambun terus bersiaga. Di kantor SAR Palangkaraya, tim kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital serta pembagian masker dan vitamin bagi personel piket karhutla. Dilanjutkan dengan briefing, pengecekan peralatan dan kesiapan personel. Tim siaga mobile tanggap darurat karhutla bergerak bersiaga di dua titik utama, di Jalan Maher Mahar kilometer 10 dan di Jalan Kalampangan. Untuk sementara informasinya pendengar, kami akan lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita akan mengetahui terkait dengan informasi penanganan karhutla sejauh ini. Dan kami sudah terhubung dengan Pak Markus, Kepala Pelaksana BPBPD Katingan ya, di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Markus.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak? Baik?
1: Baik.
0: Baik Pak, izin kami mendapatkan informasi dari Desa Bon Bango Katingan Pak. Boleh disampaikan bagaimana sejauh ini penanganan karhutla di sekitar Katingan Pak? Karena di sana kami dapat informasi dari salah seorang pendengar Halo RRI bahwa untuk armada damkar hanya satu Pak. Jadi kebetulan kita belum mengetahui persisnya seberapa banyak titik hotspot di Katingan nih Pak. Bisa disampaikan informasinya Pak?
1: Ya, untuk armada tadi malam baru diberangkatkan dari BPBD, bantuan dari Pak Presiden yang menuju Kodim. Jadi dari Kodim menyampaikan kepada kita di BPBD bahwa ada dua mobil baru datang dan dikirim tadi malam ke Baun Bangu atau Kecamatan Kemipang. Jadi mobil jadi tiga dengan punya KPHP, yaitu dari Damkar 4-5 itu sama punya Polres. Jadi
0: Oke.
1: ada bantuan, ada empat, artinya armada yang datang ke situ.
0: Baik.
1: 4-5.
0: Baik, sejauh ini penanganan karhutla secara umum di Katingan seperti apa, Pak?
1: Penanganan karhutla secara rutin kita lakukan pagi siang malam. Untuk di Katingan beberapa titik yang kita lakukan pemadaman tadi malam, sekolah rakyat sampai pagi ini pun masih menyala karena luasan yang besar. Yang lain sudah dilakukan pendinginan, yaitu di Bukit Batu, di Kebun Raya, di Handiwung, Jan Karet, Pakat, Merbabu, Aing Jaya, di Jalan Arah Pendahara, jalan menuju ke arah Etak Pandang. Itu semua sudah kita lakukan pemadaman. Begitu juga di Jalan Pahlawan yang ada di Kota Pasongan. Jadi kita dengan berjibaku bersama dari Kodim, dari Danyon, dari Polres, BPBD, dari KPH, dari Menggala Agni, dari relawan, baik itu ada dua relawan trek dan relawan kelakai.
0: Baik. Baik, Pak. Untuk yang di Desa Bon Bango seperti yang dilaporkan oleh salah seorang pendengar kami, apakah memang baik dari segi apa air yang tersedia di sana untuk memadamkan tercukupi ataukah tidak? Karena informasi yang disampaikan kepada kami bahwa mereka kekurangan air begitu, Pak. Dan kemudian di sana titik apinya begitu banyak di Desa Bon Bango, Pak, khususnya.
1: Ya, sebenarnya kalau masyarakat bisa bekerja sama, gunakan selang. Jadi jangan masyarakat itu cuma hanya menonton. Api kecil cepat padamkan, jangan menunggu besar, menunggu bantuan. Karena masyarakat itu sepertinya cuma lihat-lihat, jadi tidak memadamkan. Air di sungai masih bisa disambung selang itu. Nah, jadi air sungai Katingan itu sebenarnya masih ada, bukan kering.
0: Oh, begitu.
1: Yang di Pluit mungkin ada yang kering, ada yang enggak. Jika agak kering di atas, cepat gali pakai eksa. Makanya kita arahkan perusahaan, tiga perusahaan yang ada kok harus membantu, jangan membiarkan. Emang ada turun juga dari berapa, dua PT kalau nggak salah ada membantu, tapi kan jangan cuma bawa selang, bilang air nggak ada. Gunakan eksa, gali parit supaya dapat air, buatkan embung. Dengan adanya embung 2 sampai 3 meter dalamnya untuk tanah yang sementara, yang apakah yang dekat sumber air, galikan gunakan eksa, seperti kita di Kesongan gunakan eksa, pinjam punya PU atau punya mereka dari batalion punya eksa Perkim. Kalau di kecamatan kan punya perusahaan itu ada sebenarnya, gunakan eksa untuk cari air supaya dapat air. Seperti di Tasik Piawan kemarin gitu juga, setelah saya memberi ceramah sebagai narasumber masyarakat peduli api pagi kemarin, ada 2 jam saya sampaikan kepada mereka, gunakan, jangan cuma nonton, masyarakat berjibaku, jangan menunggu bantuan dari BPBD TNI Polri, itu yang kita harapkan.
0: Baik Pak, jadi jelas kondisi saat ini memang tidak bisa kita bilang menunggu begitu Pak ya, harus segera ditangani. Nah, sejauh yang Bapak amati saat ini, kabut asap ini masih terbilang parah atau tidak Pak di Katingan?
1: Kita terbilang parah karena kita sudah memasuki berbahaya, sudah ini hari ke-5.
0: Baik Pak Markus. Baik, itu yang bisa kami tanyakan Pak untuk saat ini. Terima kasih Pak Markus untuk waktunya, sudah bersedia menyampaikan informasi tersebut. Selamat beraktivitas kembali Pak.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Ya, pendengar, tadi sudah kita dengarkan informasi langsung dari Pak Markus, Kepala Pelaksana BPBD Katingan, untuk mengetahui seperti apa situasi penanganan karhutla di Kasongan dan juga Katingan ya. Baik, pendengar, masih bersama kami dalam Fokus Pagi hari ini.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini masih menemani Anda dalam fokus pagi. Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial di sektor kesehatan itu saja sudah diupayakan dengan penghargaan Universal Health Coverage Award kategori Madya. Nah, pendengar, inilah yang kami bahas dalam fokus pagi kali ini. Namun, kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya untuk mengetahui info pasar terlebih dulu ya di pagi hari ini. Dan kami sudah terhubung dengan Sabella Indah Sari. Sabella. Ya, Sabella.
1: Saat ini saya berada di seputaran pasar PU Palangkaraya. Aktivitas masyarakat dengan kondisi cuaca yang saat ini tidak stabil masih seperti biasa. Untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat saat ini di beberapa pasar pantauan RRI juga pasar PU Palangkaraya masih relatif stabil meski ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Namun untuk harga kebutuhan pokok atau variasi bahan pokok di sejumlah pasar masih relatif stabil. Untuk kondisi saat ini, seperti beras yang mengalami kenaikan, beras jenis pemanukan, ini masih di kisaran harga Rp18.000, saat ini sudah di kisaran harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara itu beras karau juga mengalami kenaikan di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan lain, untuk ayam potong atau broiler masih relatif stabil di kisaran harga Rp38.000. Demikian pula untuk telur itik atau telur bebek masih di kisaran harga Rp3.500 per butir. Namun untuk harga telur ayam ras masih fluktuatif di kisaran harga Rp1.800, Rp1.900 hingga Rp2.200 per butirnya. Untuk bumbu dapur seperti cabai juga dan bawang masih stabil meski kondisi cuaca seperti saat ini tidak kondusif. Cabai rawit sendiri di kisaran harga Rp80.000 per kilogram. Untuk bawang merah dan bawang putih di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Ikan nila dan patin di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Gula pasir mengalami kenaikan Rp19.000 per kilogram. Demikian untuk minyak jenis bantal Rp19.000 per liter. Kemasan antara Rp24.000 hingga Rp32.000 per liter sesuai dengan merek seperti Bimoli, Sanko maupun Sania. Sementara itu untuk ikan asin, telang, turun dari 125 saat ini Rp120.000 per kilogram. Untuk daging sapi mengalami kenaikan dari 140 saat ini Rp150.000 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya masih relatif stabil meski sayur mayur per ikatnya saat ini sudah di harga Rp7.000. Sebelumnya untuk kondisi cuaca stabil perikat seperti kangkung, bayam, sawi, dan lainnya Rp5.000, saat ini sudah di kisaran harga Rp7.000 perikat. Namun demikian untuk kondisi saat ini kebutuhan pokok relatif stabil, masih ada penanganan dari Dinas Ketahanan Pangan maupun DP KUKMP Kota untuk melakukan peninjauan setiap harinya di sejumlah pasar. Apabila terjadi kenaikan seperti kebutuhan lain atau seperti gas LPG misalnya akan dilakukan operasi pasar, karena saat ini operasi pasar juga tetap dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya di sejumlah lokasi kelurahan yang bertujuan nanti untuk meningkatkan, menurunkan kesulitan masyarakat di sana, daya beli masyarakat kembali stabil juga menurunkan angka inflasi. Sabella Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sabella Indasari sudah menyampaikan info pasar langsung dari pasar depan kantor PU Kota Palangkaraya. Pendengar, selain informasi yang disampaikan oleh Sabella Indasari tadi, kami juga sampaikan informasi terkait dengan tantangan sektor kesehatan di Kalimantan Tengah yang juga diuji oleh dinamika perubahan iklim serta ancaman kesehatan musiman seperti lonjakan penyakit pernapasan akibat kabut asap, debu, dan musim kemarau ini. Tentunya inilah yang akan juga dibahas terkait dengan kesehatan ya dalam dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar informasi di media sosial Twitter atau X, sebuah video dengan narasi persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan menjadi rakyat miskin. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara, perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165 atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang, saya Ayusti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG hingga kini masih terus berjalan baik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun program jemput bola yang diinisiasi oleh pemerintah. Dan program ini pun bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan sehari-hari. Terlebih pendengar, di tengah kondisi kabut asap saat ini akibat kebakaran hutan dan lahan, program ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dini jika masyarakat mengalami berbagai keluhan kesehatan. Dan untuk itu pendengar, untuk lebih lanjut membahas topik kita pada pagi hari ini yaitu CKG di tengah kabut asap, deteksi dini untuk lindungi warga. Dan hari ini di samping saya sudah ada narasumber yang tentu saja berkompeten untuk menyampaikan berbagai informasi serta wawasan kepada kita semua untuk menghadapi kondisi yang saat ini sedang terjadi yaitu kabut asap akibat kebakaran hutan. Yaitu di samping saya sudah ada dokter umum dari RSUD Kota Kalampangan, Dr. Elsa Sri Gantina. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi, Mbak Ayu.
1: Bagaimana kabar hari ini, dokter?
2: Luar biasa sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tentu saja di tengah kabut asap nih kita juga perlu terus menjaga kesehatan, dok ya. Betul. Karena memang ini jadi tantangan bagi kita di masyarakat di Kalimantan saat ini untuk terus beraktivitas, apalagi kita juga yang bekerja di luar begitu, yang masih ada aktivitas di luar ruangan begitu, dok ya. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dokter, terkait dengan CKG nih, cek kesehatan gratis, dan tentu saja di momen saat ini memang kabut asap ini jadi kekhawatiran sendiri nih, dok, bagi kita masyarakat yang tentu saja masih beraktivitas di luar ruangan nih, dok. Apakah itu bekerja atau beraktivitas lain begitu ya. Kalau saat ini mungkin murid atau siswa di sekolah mungkin sudah diliburkan begitu. Tapi bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan ini, di luar rumah ini juga jadi kekhawatiran sendiri nih. Mungkin dari masyarakat juga sudah ada keluhan-keluhan nih, dokter nih. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut nih, dok, terkait dengan program cek kesehatan gratis ini, sebenarnya seberapa penting sih, dok, kita melakukan CKG ini terlebih di kondisi saat ini yang ada kekhawatiran kabut asap dan dampak kesehatannya begitu, dokter?
2: Oke, Mbak Ayu, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi perlu kita ketahui ya, CKG ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang sudah ada atau resmi itu mulai dari 10 Februari 2025. Ya. Di mana ini program yang melakukan layanan layanan cek kesehatan secara gratis. Nah, ini biasanya dilakukan di puskesmas. Nah, cek kesehatan gratis ini sangat besar ya manfaatnya. Karena tujuannya adalah bukan hanya untuk memeriksakan kesehatan, tapi kita bisa mendeteksi resiko penyakit lebih awal melalui cek kesehatan gratis. Kemudian kita lakukan pradiagnosa dan nanti kalau memang ada temuan kita bisa melakukan penanganan lebih lanjut. Seberapa penting sih CKG ini pada situasi kita saat ini? Kita tahu ya dalam beberapa minggu ini di Kalimantan ini mengalami yang namanya kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di mana efeknya itu adalah asap, asap kebakaran. Asap kebakaran ini memiliki partikel, partikel yang sangat berbahaya. Yang kita kenal namanya PM2,5, particulate meter berukuran 2,5. Okay. Artinya ukurannya sangat kecil, yang bisa menembus masuk sampai ke ujung organ paru-paru. Nah, dampaknya itu nanti mengalami namanya gejala. Sebelum hal itu terjadi, apalagi gejala yang lebih berat, kita bisa melakukan namanya pengecekan kelainan kesehatan dengan program CKG ini. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting ya, apalagi di dalam situasi kondisi kita saat ini yang mengalami kabut asap.
1: Jadi ini juga bisa dimanfaatkan begitu dok. Betul. Ya, karena dari pemerintah sendiri sudah ada programnya nih, cek kesehatan gratis, dan ini bisa dimanfaatkan, tidak dipungut biaya begitu dok.
2: Betul.
1: Ya, apalagi iya, masyarakat ini mungkin yang mengalami keluhan-keluhan seperti batuk, mungkin ya batuk atau demam atau pusing akibat kabut asap, karena saya sendiri juga merasakan dok sebenarnya dok, karena beberapa hari lalu yang sempat pekat sekali itu ketika dihirup itu cukup membuat kepala tuh pusing ternyata. Benar. Dan ini baru pertama kali saya mengalami atau terpapar kabut asap ini ya, karena saya juga pendatang di sini dokter. Nah kalau berbicara soal gejala nih dok, apakah ada gejala-gejala umum nih yang bisa dideteksi atau yang bisa diperhatikan masyarakat? Apakah itu gejala batuk atau kriterianya itu seperti apa sih dok, yang itu bisa menunjukkan bahwa ini nih ada indikasi ISPA nih atau terinfeksi saluran pernapasannya dokter?
2: Kalau gejala akibat dari asap karhutla ini, yang biasanya itu muncul pertama adalah tenggorokan rasa tidak nyaman. Kemudian bisa menyebabkan mata berair, hidung berair, bisa demam, bisa batuk yang tidak berkunjung sembuh, apalagi masih terpapar dengan asap. Kemudian gejala beratnya bisa sampai membuat sesak napas. Nah, sehingga gejala-gejala ini muncul, kita tidak perlu, pertama jangan panik dulu. Ya. Jangan panik, tetap usahakan untuk proteksi diri. Namun apabila gejala menurut kita rasa seperti tidak nyaman, tidak bisa diatasin lagi, jangan sampai tunggu berat. Segera periksakan kesehatan, kelayanan kesehatan gitu.
1: Oke, jadi tadi ada beberapa dok ya
2: gejala.
1: Ada tenggorokan yang tidak nyaman, kemudian mata berair juga ternyata ya, kemudian pusing, demam, dan ini sesak napas ini ya dok ya. Kalau dari kelompok usia nih dok, kalau kita berbicara soal kelompok usia, sebenarnya yang paling rentan itu kelompok usia mana saja dok?
2: Yang perlu kita waspadai kelompok orang-orang yang terkena dampak dari asap karhutla ini ada namanya kelompok rentan dan kelompok sehat. Kelompok rentan ini itu bisa bayi baru lahir, ibu hamil, anak-anak ya, kemudian pasien atau orang tua yang lansia lah, lansia lanjut usia, atau orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya seperti asma, PPOK. Nah, kelompok yang sehat ini adalah kelompok yang lebih sering terpapar oleh polusi ini. Nah, contohnya kayak petugas nih, petugas untuk menghentikan api yang saat ini banyak ya. Itu juga termasuk kelompok yang harus kita perhatikan dalam dalam situasi saat ini yang kabut asap ini.
1: Berarti itu tadi ya dok ya, ada kelompok rentan dan kelompok sehat. Nah kelompok rentan ini ada anak-anak, kemudian ibu hamil, terus orang lansia, dan masyarakat yang mungkin mempunyai penyakit bawaan begitu.
2: Betul,
1: dok ya. Nah kalau bagi masyarakat yang sudah ada penyakit bawaan seperti mungkin asma begitu, atau penyakit saluran pernapasan lainnya ini, apakah ada langkah-langkah pencegahan begitu dok yang bisa dilakukan bagi masyarakat agar efek dari kabut asap ini tidak semakin jauh dan tidak membuat kondisi itu semakin parah dokter?
2: Oke, kalau penyakit asma dan PPOK ya yang paling sering ya menyebabkan kekambuhan atau sesak gitu. Kalau asma itu kan kita tahu penyakit yang bersifat reversible, yang artinya dia bisa berulang kembali kambuh tuh kalau ada pemicunya. Pemicunya itu bisa alergen atau ini tadi, asap tadi gitu. Nah, kalau kita memang orang yang tergolong orang yang punya ada riwayat asma, dalam situasi saat ini tetap yang pertama jangan panik. Kemudian kita usahakan jangan terpapar polusi atau asap tersebut. Contohnya ya mengurangi kegiatan di luar rumah. Memakai masker ya, kalaupun memang mengharuskan untuk keluar rumah ya boleh pakai masker. Jangan lupa selalu menyediakan obat-obat yang memang sudah selalu buat di konsumsi. Ini ya, antisipasi kalau terjadi asma tersebut gitu, seperti obat bronkodilator. Nah, pasien-pasien PPOK memang, kalau pasien PPOK ini kan memang dia kondisi saluran napasnya kan memang sudah mengalami namanya obstruksi gitu ya. Jadi dia pasien PPOK ini jarang yang sembuh seperti normal biasanya. Tapi kita mencegah supaya jangan semakin memburuk. Nah, dengan sama langkahnya sama seperti pasien asma tadi. Ya, proteksi diri dengan memakai masker, kemudian jangan lupa obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter, obat rutinnya. Ya, kemudian menghindarin keluar rumah lah kalau memang tidak ada keperluan yang mendadak atau gimana gitu.
1: Jadi memang ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan begitu, Dok ya. Salah satunya dengan menyediakan tadi obat tadi untuk mencegah kondisi itu berlanjut lebih parah begitu, Dok ya. Kalau bicara soal ini, Dok, kita kondisi rumah sakit atau fasilitas kesehatan saat ini, apakah terjadi peningkatan, Dokter, untuk kasus ISPA ini, dan apa saja sih, Dokter, keluhan-keluhan yang dilaporkan dari masyarakat sejauh kabut asap ini?
2: Pasti ya terjadi peningkatan ya. Saya ngikutin juga sih dari Dinas Kesehatan Provinsi itu ya, pelaporannya itu. Kemudian tapi jangan panik, itu aja. Kalau memang meningkat kasus ISPA, ya itu nggak apa-apa. Tapi itu tadi, kita manfaatkan program pemerintah yang tadi cek kesehatan gratis itu. Sebelum itu memberat, ya langkahnya itu ya melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kalau di puskesmas dan di rumah sakit memang saat ini situasinya ya terjadi peningkatan kasus ISPA. Tapi masih bisa diatasi lah.
1: Itu juga tidak bisa dipungkiri, Dok ya. Betul. Karena memang ya udara saat ini sudah sangat berbahaya begitu untuk dihirup begitu ya, dan itu juga salah satu konsekuensinya. Nah, kalau terkait dengan CKG ini, Dokter, kondisi kesehatan apa saja yang dapat dideteksi lebih awal dan berkaitan dengan risiko kabut asap atau akibat paparan kabut asap ini, Dokter?
2: Mungkin. Jadi mungkin saya jelaskan secara sederhana dulu ya. CKG ini kan program pemerintah tadi ya. Bagaimana, mungkin sebagian ada yang tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan atau cara bagaimana mendaftar ke fasilitas kesehatan dengan program cek kesehatan gratis ini. Kita kan punya aplikasi Satu Sehat ya. Nanti kita bisa daftarkan di situ, akan keluar kuesioner yang harus kita isi. Namun kalaupun kita tidak bisa menggunakan dengan aplikasi Satu Sehat, kita bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan tersebut dan menunjukkan kartu identitas kita seperti KTP. Kemudian nanti setelah kita pendaftaran, nanti akan ketemu sama dokternya, sama petugas kesehatannya, kita akan dilakukan pemeriksaan screening seperti ditanya keluhannya saat ini, ada riwayat penyakit apa sebelumnya, riwayat keluarga seperti apa, kemudian lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu biasanya meliputin berat badan, tinggi badan, tanda-tanda vital sign seperti tekanan darah, saturasi oksigen, respiratory rate, yaitu laju pernapasan, kemudian denyut jantung, suhu. Nanti kalau memang dia mengarah ke penyakit paru, yaitu akan kita lihat nih respiratory rate-nya, laju pernapasannya meningkat. Yang kita tahu itu kan 16-20 kali ya normalnya. Tapi mungkin pada orang-orang tertentu, contohnya orang tua itu lebih dari 24 kali, 25 kali. Terus sambil kita lihat nih saturasi oksigennya juga, normalnya kan 95-100. Kalau kita lihat udah mengarah ke bawah, nah ini berarti sudah ada masalah di pernapasan atau masalah yang lain. Kita kaji lagi, ada namanya pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, untuk melihat apakah ada faktor resiko lain. Kemudian jika ada temuan nantinya, ini akan dilapor, kemudian akan dikaji ulang dan juga akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, penanganan lebih lanjut ini mungkin akan diarahkan ke dokter spesialis atau ke fasilitas kesehatan rumah sakit tingkat lanjutannya lagi gitu.
1: Jadi memang banyak sekali indikator-indikator yang perlu diperiksa begitu, Dok ya. Tadi ada laju pernapasan begitu, kemudian ada juga saturasi oksigen, kemudian dicek juga tekanan darah, gula darah begitu. Oke, kalau terkait ini, Dok, mungkin bagi masyarakat nih, Dok, bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah atau mungkin bekerja atau aktivitas lain begitu ya. Kalau kita tahu penggunaan masker ini kan jadi satu hal wajib yang harus kita gunakan sehari-hari ya dok ya. Nah ada itu fakta begitu dok ya, yang kita juga mungkin di media sosial begitu sudah banyak beredar bahwa penggunaan masker ini yang standar itu N95 nih, yang distandarkan dari medis sendiri. Tapi kalau kita hanya menggunakan masker medis biasa itu seberapa efektif sih dok itu untuk menangkal dampak kesehatan dari kabut asap ini dokter?
2: Iya betul Mbak Ayu, jadi memang rekomendasi dari WHO sendiri jika terjadi jika terjadi paparan asap yang mengandung partikel PM2,5 ini, yang paling disarankan adalah masker N95. Tapi mengingat saat ini terbatas ya, atau memang biayanya cukup mahal atau susah dicari, apalagi dalam situasi saat ini ya, tidak memungkinkan ya kita nggak apa-apa pakai masker yang biasa daripada tidak pakai masker sama sekali. Nah itu lebih lebih bahaya lagi untuk kesehatan kan. Jadi kalau dibilang efektivitasnya mana ya, tetap N95. Tapi kalaupun tidak ada, ya kita bisa menggunakan masker biasa. Ya kalau sudah menggunakan masker, untuk lebih mengamankan diri kita, tidak hanya dari masker aja, itu yang kita perlu ingat ya, dari daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kita pakai masker N95 sekalipun, tapi kalau daya tahan tubuh kita turun atau lemah, itu akan bisa cepat terpapar juga kok. Jadi kalau memang yang hanya ada saat ini masker bedah biasa itu yang biasa dijual, boleh. Masker kain juga boleh, tapi pastikan setelah pakai masker kain itu harus dicuci bersih. Tapi kalau memang ada pilihan ya masker N95. Itu tadi, bentengi diri kita dengan daya tahan tubuh kita ya. Mungkin kalau ditanya tentang daya tahan tubuh ini gimana dok supaya bisa kita kita capai gitu ya, daya tahan tubuh yang bagaimana ya, kita inilah kualitas tidur kita cukupin, jangan sering begadang dalam situasi saat ini. Minum air putih yang banyak, makan makanan sehat yang bergizi ya, apalagi buah-buahan itu kan banyak mengandung vitamin, ada antioksidan juga kan. Antioksidan itu kan kita tahu ya, senyawa yang bisa melawan radikal bebas untuk menjaga sel-sel tubuh kita yang baik. Terus kita bisa konsumsi vitamin-vitamin juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau memang ada masalah tentang masker itu, yaitu tadi sih memang secara WHO N95. Tapi kalaupun tidak ada, boleh masker biasa, tapi itu tadi, bentengin tubuh kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Jadi masker saja tidak cukup dok ya.
2: Betul.
1: Ternyata meskipun itu masker yang sudah sesuai standar begitu, tapi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan tubuh juga, partikel-partikel itu bisa masuk, bahkan lebih jauh ini ya dok ya, risikonya ya dok ya, iya, untuk terpaparnya begitu. Oke, kalau berkaitan dengan olahraga nih dok, di kondisi kabut asap ini kan memang jadi dilema sendiri ya dok ya, karena mungkin banyak sekarang yang saat ini anak-anak muda yang tren lari. Begitu, tren lari olahraganya begitu, karena kabut asap ini mungkin kan juga mengganggu dok ya. Apakah ini masih bisa dilakukan atau sebaiknya seperti apa dok, kalau anjuran kesehatannya dokter?
2: Bisa atau tidaknya ini saya jelaskan ya. Ini kita udah tahu nih kondisi asap, apalagi asapnya tebal. Nah, asap itu kita tahu ada partikel atau zat yang berbahaya. Sementara saat kita melakukan olahraga di luar rumah, itu kan olahraga, mengolahraga kita kan, artinya kita mengeluarkan tenaga yang lebih maksimal ya, contohnya lari begitu. Itu kan akan membuat denyut jantung kita akan meningkat, frekuensi napas juga akan meningkat, sehingga partikel itu akan lebih gampang masuk ke saluran pernapasan. Jadi menurut saya sih boleh olahraga, tapi pilihlah untuk saat ini olahraga yang indoor, di dalam ruangan dulu. Kan bisa dengan zumba, atau kita kalau kita punya treadmill ya boleh treadmill di dalam rumah, atau jalan santai aja di dalam rumah itu ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi menurut saya sih untuk saat ini ya, kalau boleh untuk aktivitas di luar rumah atau olahraga sekalipun ya dihindari dulu di luar rumah gitu.
1: Jadi justru kalau misalnya olahraga di luar ruangan itu dengan ada yang misalnya lari begitu dok ya, itu karena kita laju pernapasannya lebih cepat juga risikonya lebih bertambah dok ya.
2: karena kan bernapas itu kan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 kan. Semakin kita coba itu kan semakin cepat partikel itu untuk masuk ke
1: dalam dalam paru. Dan ini juga jadi edukasi lagi ya dok ya, kita sebagai masyarakat nih memang harus mengantisipasi nih di sini, karena kondisi kabut asap ini memang tidak bisa dihindari dok ya. Dan kita juga perlu terus menjaga kesehatan tadi, seperti menggunakan masker begitu ya. Menggunakan masker jika tidak ada N95, bisa menggunakan masker yang umum yang dijual di pinggir jalan atau dijual di toko begitu ya. Dan juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan untuk daya tahan tubuh kita sendiri. Oke, nah kalau mungkin fakta baru nih dok ya, terkait dengan paparan asap ini yang masuk ke dalam pakaian nih dok. Kan kita tahu juga mungkin banyak juga masyarakat yang sudah membaca paparan asap itu seperti asap rokok misalnya nih dok. Kan itu juga katanya bertahan lama nih di pakaian, bahkan ketika itu sudah dicuci itu bahkan masih bertahan begitu. Apakah kabut asap ini juga seberbahaya itu dok, dampaknya dok?
2: Iya, sama seperti orang yang merokok ya. Asap rokok itu kan kita tahu memang ada mengandung zat yang berbahaya juga ya. Makanya selalu disarankan ketika kita dari luar rumah itu mengganti pakaian, karena memang zat-zat tersebut, partikel-partikel tersebut seperti partikel yang diakibatkan asap karbuta ini itu bisa menempel lama di dalam pakaian, menempel di pakaian kita ini. Bahkan itu juga harus kita perhatikan masalah pakaian. Makanya tadi saya bilang langkah pencegahannya itu sebenarnya ada di dari lingkungan kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Jadi diperhatikan masalah kebersihan juga, masalah pakaian juga.
1: Berarti misalnya gini dok, ini juga jadi satu hal yang saya penasaran juga nih dok. Misalnya nih saya pakai baju ini gitu, ini sudah terpapar asap kemudian dicuci terus digunakan lagi begitu, apakah itu juga masih bisa, maksudnya selain udara yang kita hirup ini, apakah itu juga bisa keluar tuh partikelnya dari pakaian itu dan berdampak ke kesehatan kita dokter?
2: Kalau pakaiannya sudah dicuci bersih dan kita pastikan memang bersih sih, seharusnya tidak ada lagi sih.
1: Jadi aman aja aman dok aja, ya. Begitu juga dengan masker kain dok ya berarti?
2: Iya betul.
1: Oke, jadi memang kita harus memastikan lagi pakaian yang kita kenakan, kemudian juga masker itu benar-benar dicuci bersih agar itu juga mengurangi dampak gitu. Karena memang partikel ini dari udara saja sudah berdampak buruk begitu untuk kesehatan.
2: Dan perlu diketahui, partikel ini kan sangat kecil ya. Ini tidak bisa kita lihat secara makroskop, secara terlihat gitu. Melihatnya itu ya secara mikroskop. Kalau mau memastikan apakah kain yang sudah dicuci itu terbebas dari partikel atau tidak, itu memang ya harus perlu pemeriksaan ya. Itu. Tapi menurut saya itu akan mengurangi lah gitu, mengurangi, dan kan udah pasti bersih nih. Ya, menurut saya sih tidak ada sih.
1: Jadi aman aja.
2: Aman aja.
1: Ya. Yang penting kita tetap menjaga kebersihan. Betul. Tadi dokter. Oke, kalau berbicara lagi soal ini nih dok. Mungkin kita balik lagi ke gejala tadi ya dok ya, untuk membedakan nih dok, untuk membedakan gejala ringan akibat iritasi asap dan gejala yang sudah memang tanda-tanda ini nih harus nih kita bawa ke dokter atau bawa ke rumah sakit begitu. Apakah ada tanda-tanda khusus begitu dok yang bisa kita perhatikan sebagai masyarakat ini dok?
2: Iya, kalau gejala ringannya itu seperti mungkin tenggorokan rasa tidak nyaman, batuk tapi yang tidak terlalu mengganggu aktivitas, ya mungkin kita bisa untuk istirahatkan di rumah dulu ya, tetap makan seperti biasa. Kemudian kalau memang tanda yang berat dan harus atau wajib ke fasilitas kesehatan itu tadi sih, kalau dia sesak napas. Sesak napas itu bagaimana sih dok, tandanya itu atau gejalanya? Ya kita lihat nih, apalagi kalau anak-anak ya, kalau anak-anak kan pasti rewel ya. Nah kalau anak-anak mulai rewel terus napasnya tidak nyaman, tidur juga tidak rewel gitu, gelisah. Nah kemudian ada kelihatan bibirnya warna biru, ujung-ujung jari warna biru, ini pasien-pasien dewasa juga begitu ya. atau pasien dewasa tuh merasa napas nggak nyaman, nggak nggak leluasa gitu. Nah itu jangan menunggu jadwal cek kesehatan gratis, tapi langsung ke langsung fasilitas kayak kesehatan nggak apa-apa untuk memastikan, lebih baik memastikan daripada kita mikirnya ini oh ini masih ringan, karena yang kita cegah itu tadi komplikasi yang lebih serius gitu.
1: Apalagi bagi masyarakat yang memang sudah ada penyakit bawaan begitu, dok.
2: Betul.
1: Jadi memang bagi masyarakat juga tidak perlu menunggu nih cek kesehatan gratis kalau memang sudah ada keluhan-keluhan begitu, dok ya, keluhan-keluhan kesehatan seperti batuk kemudian nggak sembuh-sembuh begitu. Nah kalau anak-anak tadi mungkin ada apa tadi, dok, bibirnya sudah mulai pucat, kemudian ujung jarinya juga sudah mulai pucat begitu, harus segera diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang
2: sama. Ada satu lagi ciri-ciri anak-anak kalau sesak itu, nah, kita bisa lihat buka bajunya, terus kita lihat nih napasnya, kalau dia masih menggunakan dinding dada berarti itu masih aman. Tapi kalau dia sudah memakai napas tambahan tuh seperti perutnya gitu ya, kembang kempis, nah itu udah termasuk sesak. Jadi segera aja dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Jadi tandanya juga di perut ya, dok, ya, kalau napasnya itu semakin cepat dan sudah
2: menggunakan. Atau laju napasnya semakin cepat.
1: Itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, dokter. Ini menarik sekali, tentu saja juga jadi edukasi bagi kita masyarakat, dok, ya. Namun untuk melanjutkan dialog pada pagi hari ini, kita harus jeda sejenak, dokter.
2: Betul.
1: Untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat dan spot berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: kan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan tentu saja masih dalam program Dialog Kalteng Menyapa. Dan pada pagi hari ini, pendengar, kita mengangkat topik tentang CKG di tengah kabut asap, deteksi dini untuk melindungi warga. Dan di samping saya juga masih ada Dr. Elsa yang menemani saya hari ini dan masih kita berbicara soal CKG dan kabut asap nih dok. Ternyata kita live YouTube ini ada salah satu pendengar kami atau penonton kami ya dok. Ini ada satu pertanyaan yang disampaikan, mungkin dokter bisa bantu jawab. Ini tentang kabut asap ini dok. Kalau pakai air purifier, apakah efektif dok untuk menangkal atau mengurangi efek dari kabut asap ini dokter?
4: Kalau terkait air purifier ya, itu sangat penting ya. Karena air purifier ini sangat membantu dalam penyaringan udara di dalam ruangan. Apalagi yang mengandung HEPA 13 ya. Jadi dia bisa menyaring partikel yang berukuran 10 bahkan 2,5 air purifier. Tapi kalau sekalipun tidak ada air purifier di dalam rumah, kita bisa itu tadi mencegahnya itu dengan ya boleh menggunakan kipas angin untuk perputaran udara, tapi pastikan ventilasi udara itu tertutup, baik pintu jendela tertutup rapat gitu. Kalau memang asapnya sudah masuk ke dalam rumah ya kita bisa menggunakan masker untuk sementara waktu. Nah nanti kalau memang ada kelompok rentan nih di dalam rumah itu, kan kita ada tuh aplikasi mengecek kualitas udara. Nanti kita bisa lihat nih wilayah mana yang sedikit lebih turun lebih baik dari kualitas udara tempat kita sekarang. Nah mungkin sementara waktu kita bisa mengasingkan atau evakuasi sementara kelompok-kelompok rentan tersebut ke daerah atau lingkungan yang memang kualitas udaranya lebih baik dari tempat kita yang sekarang ini.
3: Itu berarti cukup efektif dok ya untuk menangkal atau menyaring dari partikel yang memang sangat kecil tadi dari PM2,5 tadi. Kemudian kalau tidak ada begitu, masyarakat bisa menggunakan kipas angin dengan memastikan semua ventilasi atau lubang-lubang yang ada di rumah itu tertutup begitu dokter ya. Dan selalu aktif melakukan pengecekan melalui aplikasi untuk mengecek apakah udara tersebut masih aman atau tidak begitu, apalagi bagi masyarakat yang memang sudah rentan, termasuk kelompok rentan tadi. Nah, menarik ini dok, terkait dengan ventilasi nih dok. Tadi kan sempat dokter sebutkan bahwa perlu nih menutup ventilasi-ventilasi itu. Apakah ada imbauan sendiri seperti apa penutupan ventilasi ini agar dia ini benar-benar efektif untuk menangkal masuknya partikel itu masuk ke dalam rumah dok, apakah ada?
4: Sebenarnya yang paling bagus itu kan kita punya exhaust ya di dalam rumah. Tapi mengingat saat ini sih jarang ya menggunakan exhaust di rumah itu, kecuali mungkin di daerah dapur ya, yang tempat pemasakan gitu ya. Nah saran saya sih menutup ventilasi ini bukan semata-mata seluruhnya itu ditutup ventilasi, artinya nanti jadi nggak ada pertukaran udara kan? Kita mungkin meminimalkan, contohnya kalau kita lebih kebanyakan aktivitasnya di dalam kamar, ya mungkin kita bisa menutup ventilasi di dalam kamar nih, di atas pintu, ya, di atas jendela gitu. Atau contohnya ada beberapa ruangan, jadi kalau mau keluar masuknya ruangan, keluar masuknya ke dalam ruangan ya satu pintu aja gitu, jangan dari buka pintu yang lain atau jendela yang lain. Mengusahakan bagaimana caranya supaya meminimalkan asap tadi masuk ke dalam rumah.
3: Jadi ini juga mungkin yang sering salah kaprah begitu dokter, semua ventilasi ditutup malah pertukaran udara ke dalam rumahnya malah tidak ada begitu ya. Itu lebih diutamakan untuk menutup ventilasi di ruangan yang sekiranya kita menghabiskan banyak waktu di situ begitu. Oke, kalau kita kembali lagi berbicara soal deteksi dini nih dok, apakah ada langkah-langkah khusus atau hal-hal sederhana yang bisa diperhatikan bagi masyarakat untuk melakukan deteksi dini di tengah kabut asap ini dokter?
4: Saran

0: saya sih untuk masyarakat ya yang dalam hal mendeteksi dini apa pada kasus kabut asap ini itu ada singkatannya lindungi ya. L-nya itu lihat lihat kondisi cuaca ya. Bukan, lihat kualitas udara. Lihat kualitas udara itu kan sekarang udah banyak ya. Bisa kita lihat dari situs resmi pemerintahan itu dari BMKG atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus dari aplikasi bisa menggunakan IQR atau Air Quality ya. Nah, setelah kita lihat kualitas udara, kita identifikasi nih kelompok yang rentan. Yang tadi apakah ada orang tua yang memang punya riwayat penyakit penyerta atau pasien atau orang yang sudah punya riwayat penyakit paru sebelumnya atau ibu hamil ya atau anak-anak, terus nilai gejala. Kalau memang ada gejala seperti tadi saya bilang batuk tidak kunjung sembuh, sesak, terus bisa juga sampai demam, mata berair. Nah, itu lanjut lagi kita bisa deteksi dini dengan tadi program CKG tadi, cek kesehatan gratis atau kelayanan kesehatan. Kemudian U-nya upayakan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Ya, jangan lupa proteksi diri juga dengan menggunakan masker dan hidup sehat, minum air putih, kualitas tidur juga dijaga. Terus kemudian nantinya kalau memang kita ada apa namanya, N-nya itu kalau memang sudah ada gejala dan berdampak, sangat berdampak, nah itu akan kita lakukan pengecekan lanjutan dan penanganan lebih lanjutan ke fasilitas kesehatan. Nah, G-nya yang terakhir itu kita harus melakukan gerakan tindak lanjut. Jadi kalau kita sudah ketemu nih orang-orang yang memang sudah bergejala tentang asap karhutla ini, tentang dari dampak asap karhutla ini, ya kita tidak hanya mencatat atau melaporkan aja, tapi memang benar-benar untuk tindak lanjutin supaya pasiennya juga merasa nyaman dan juga merasa lebih baik lah dari kondisi sebelumnya. Gitu.
1: Jadi itu beberapa beberapa yang bisa dilakukan masyarakat, dok. Ya tadi ada sendiri jargonnya begitu ya, lindungi, lihat kualitas udara seperti apa, kualitas udaranya apakah masih apa sesuai standar atau sehat untuk dihirup begitu, dok ya. Kemudian ada identifikasi kelompok rentan, kalau di dalam keluarganya ada kelompok rentan itu juga perlu diperhatikan lagi begitu, dok. Kemudian untuk nilai gejala ini menilai seberapa parah gejala begitu, dok ya, maksudnya ya.
0: Iya, apakah sudah ada bergejala atau belum.
1: Dan itu kemudian dilakukan deteksi dini salah satunya dengan memanfaatkan CKG, program CKG dari pemerintah. Kemudian tadi upayakan jangan di luar rumah, kemudian navigasi dan gerakan tindak lanjut. Nah, mungkin masyarakat ini belum tahu, dok, gerakan tindak lanjut ini mungkin bagi masyarakat yang misalnya dia melakukan CKG begitu ya. Kemudian dari keluhan-keluhan kesehatan yang dia alami itu ternyata harus dilakukan tindak lanjut. Nah, biasanya dari fasilitas kesehatan ini kemana, dok? Hal yang bisa dituju begitu.
0: Nah, nanti kalau kira-kira nih petugas kesehatan melihat kondisi pasien dan hasil pemeriksaan yang awal aja dari cek kesehatan gratis ini dia mengarah ke penyakit paru ya atau contohnya seperti ISPA atau penyakit yang lain, nanti petugas kesehatan ini akan mencatat kemudian akan melakukan penanganan lebih lanjut yaitu ke fasilitas kesehatan nanti. Kalau yang penyakit paru ini mungkin bisa dilakukan cek spirometri atau ronsen dada, dan itu nanti akan diobatin atau dilayani langsung sama dokter spesialisnya gitu.
1: Berarti ada beberapa langkah begitu, dok, ya, yang nanti juga akan diberikan pada masyarakat yang memang sudah memerlukan tindak lanjut begitu. Oke, kalau berkaitan dengan ini, dokter, mungkin dampaknya ke paru-paru nih. Saya juga penasaran nih, dok. Kalau asap yang kita hirup itu, asap dari kabut asap ini kan tadi dokter sampaikan bahwa partikel ini sangat kecil, bahkan bisa menyentuh ujung dari paru-paru begitu. Nah, apakah ada resiko, dokter, ini partikel-partikel yang kita hirup sehari-hari ini karena dalam kondisi kabut asap ini bisa mengendap di paru-paru, dan seperti apa apa namanya risiko atau potensi yang akan datang begitu, dokter?
0: Jadi resikonya begini. Resikonya itu kan partikel tuh masuk ya ke ujung rongga paru-paru, ke ujung organ paru-paru, itu namanya alveoli. Alveoli itu tempat pertukaran gas. Nah, di mana harusnya oksigen sebagai makanan dari organ tubuh kita yang lain ini nih, seperti jantung, hati dan semuanya. Nah, itu kalau sudah terkontaminasi dengan partikel ini kan artinya terhambat oksigen yang harusnya menjadi makanan si organ tubuh kita yang lain ini, yang dibawa oleh pembuluh darah. Oksigen yang dibawa oleh pembuluh darah ini. Nah, itu akan menyebabkan yaitu tadi komplikasi yang resikonya komplikasi yang lebih serius tuh mungkin ya penyakit yang paling dekat paru-paru jantung ya, penyakit kardiovaskular. Makanya tadi saya bilang kalau pasien atau orang yang sudah memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gula darah. Nah, itu kan kadang enggak terdeteksi di awal ya. Ada tuh scan ada tuh beberapa pasien pernah pasien saya itu awalnya anaknya tuh menyarankan untuk cek kesehatan gratis. Kemudian orang tuanya merasa sehat aja. Pas dicek ternyata ada riwayat hipertensi, ada riwayat gula darah. Nah, gitu. Apa yang kita takutin? Apalagi dengan kasus seperti kabut asap ini. Nah, pasien itu bisa stroke.
1: Sampai ke situ dokter.
0: Iya. Jadi banyak akan mempengaruhi organ-organ sekitar. Makanya penting untuk menjaga paru-paru kita nih.
1: Karena tadi yang sempat dokter sampaikan juga oksigen itu jadi terhambat begitu ya.
0: Betul.
1: Untuk ke jantung atau organ-organ lain
0: ke jaringan dan bisa tubuh kita.
1: Dan bisa risiko paling besarnya adalah stroke begitu ya.
0: Kardiovaskular, ya jantung, stroke, banyaknya.
1: Kalau bagi masyarakat yang ada di daerah rawan nih dok, mungkin masyarakat yang tinggal di dekat lahan yang memang berpotensi risiko kebakarannya itu tinggi begitu. Nah, ini apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan yang mungkin berbeda dari masyarakat lain yang jauh gitu dari lahan yang berpotensi untuk kebakaran itu dokter?
0: Kalau menurut saya sih untuk petugas-petugas yang sangat berisiko itu ya yang pertama ya proteksi diri ya. Mungkin mereka akan menggunakan alat APD gitu ya, alat pelindung diri, masker, dan akan mungkin disediakan rumah oksigen kali ya di situ. Jadi kalau ada memang gejala langsung diberikan oksigen gitu atau kalau memang sesak.
1: Berarti memang pendampingan dari medis itu juga diperlukan bagi para ini ya dok ya, kelompok sehat atau kelompok sehat yang ternyata itu juga rentan tadi salah satunya adalah petugas. Nah, kalau di RSUD Kota Kalampangan sendiri apakah juga menyediakan dokter untuk rumah oksigen itu sendiri dokter?
0: Kalau di rumah saya kan memang sudah pasti ada oksigen ya, apalagi di instalasi gawat darurat itu.
1: Itu bisa diakses masyarakat secara umum. Oke, dokter, mungkin karena terbatasnya waktu juga ini dokter, kita sampai di penghujung acara, mungkin dokter bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, mungkin bisa ditekankan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak kesehatan dari paparan kabut asap yang saat ini masih terjadi dokter, silakan.
0: Oke, himbauan dari saya sih yang pertama kita jangan panik, tetap berdoa, karena percaya aja hal ini terjadi karena pasti ada jalannya ya. Pasti kita akan pasti akan selesai, cuman waktunya kapan kita belum tahu. Tapi proteksilah diri kita dengan tadi memakai masker dulu, mengurangi dulu kegiatan di luar ruangan. Kemudian kalaupun olahraga ya bolehlah olahraga di rumah dulu. Terus makan makanan yang sehat, buah-buahan, minum air putih, tidur yang cukup. Kalau ada gejala, kalaupun itu terasa ringan dan kita khawatir, tidak apa-apa, jangan menunggu sampai berat. Boleh datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan. Kemudian jika jangan lupa selalu memastikan kualitas udara dengan tadi ya aplikasi atau melihat info resmi dari situs pemerintahan itu boleh aja gitu.
1: Jadi itu dia pesan yang diberikan dokter kepada masyarakat dan tentu saja menjadi pengingat bagi kita dok ya, untuk terus melindungi diri dengan menggunakan masker, kemudian menjaga pola makan atau pola hidup yang sehat seperti menjaga kebersihan, kemudian menjaga konsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran begitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan terima kasih Dokter Elsa atas waktu dan informasi yang diberikan pada hari ini, Dokter.
0: Terima kasih Mbak Ayu.
1: Iya, terima kasih. Dan ini juga jadi edukasi kepada kita semua agar tetap menjaga kesehatan di tengah kabut asap. Dan pendengar, dari dialog pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa cek kesehatan gratis menjadi salah satu langkah penting begitu untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, terutama di tengah paparan kabut asap yang saat ini masih berlangsung. Dan masyarakat diharapkan untuk tidak menunggu munculnya keluhan yang berat, tetapi rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kemudian menjaga diri dari paparan asap, dan segera mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gejala yang dikhawatirkan. Dan saya, Ayu Isti Prabandari, beserta kru yang bertugas hari ini, pamit undur diri, pendengar. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan siaran langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana nantinya akan ada agenda kegiatan di sana dan di lapangan ada rekan saya Sabella Indah Sari. Kepada rekan Bella silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Saudara pendengar, selamat pagi. Dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pagi.
2: Rapat 9, penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hari Selasa.
1: Ya, sudah mendengar dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya menyiarkan secara langsung rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2026 sekaligus rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun susunan acara yang akan dibahas pagi hari ini, yakni pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat Bapak Arton S. Dohong, pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, sekaligus pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026, sambutan Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng, Haji Edi Pratowo pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 serta terakhir pembacaan doa dan penutupan rapat paripurna oleh pemimpin rapat. Pagi hari ini rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arton S. Dohong. Selamat mendengarkan.
3: Persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026. Anggota dewan yang hadir berjumlah 20 orang dari jumlah 45 orang anggota dewan. Demikian pimpinan.

Terima kasih. Dengan memohon bimbingan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ke-9, penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, sekaligus rapat paripurna ke-1, pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026 pada pagi hari ini, Selasa 1 September 2026. Rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat Saudara seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat para wartawan, media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati. Adapun agenda rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pidato Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026. Kedua, sambutan Gubernur Kalimantan Tengah pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026. Ketiga, pembacaan doa pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Pada kesempatan rapat paripurna penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 pagi hari ini, saya akan membacakan pidato berkenaan dengan agenda Dewan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pada masa persidangan selanjutnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abe selamat lingguna latai, salam sujud karena melempang. Adil katalino, bacuramin kak saruga, basengat kajubata. Harus, harus, harus. Yang terhormat, Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Yang terhormat, Saudara-saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat asisten sekretaris daerah, saudara-saudara staf ahli gubernur, dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat, saudara rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Palangkaraya. Yang terhormat, saudara-saudara kelompok pakar, tim ahli, alat kelengkapan dewan, dan tenaga ahli praksi. Yang terhormat para sesepuh daerah, tokoh masyarakat, generasi muda, alim ulama, seniman dan budayawan, para media, wartawan, serta para hadirin yang berbahagia. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, bimbingan dan perlindungannya kepada kita sehingga pada saat ini dapat menyelenggarakan dan mengikuti sidang paripurna ke-9 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dengan acara penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026 di Perdi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama masa sidang ketiga tahun sidang 2026. Selama masa persidangan 3 tahun sidang 2026 di Perdi Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai agenda strategis antara lain pertama telah disepakatinya dan ditandatanganinya persetujuan bersama tak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ini adalah wujud akuntabilitas kita kepada masyarakat. Kedua, dalam tercapainya nota kesepakatan bersama terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2027 yang menjadi pondasi perencanaan anggaran kita ke depan. Ketiga, telah dilakukan pembahasan mendalam terhadap rancangan perubahan KUPA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran. Keempat, telah berjalannya pembahasan Raperda inisiatif DPRD, khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Semua capaian ini tidak lepas dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Hadirin yang saya muliakan, masa persidangan merupakan bagian penting dalam siklus kerja DPRD sebagai lembaga representasi rakyat daerah. Melalui mekanisme persidangan, DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara terukur, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penutupan masa persidangan bukan hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas konstitusional yang telah dilaksanakan bersama. Selama masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, di Perdi Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai agenda strategis mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap program prioritas pembangunan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja. Di Perdi menyadari bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Daerah dituntut untuk tetap menjaga stabilitas pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Sidang Dewan yang saya hormati dan hadirin yang saya hormati. Namun di tengah rasa syukur kita atas capaian legislasi dan anggaran tersebut, hati kita sebagai wakil rakyat sedang dirundung duka dan keprihatinan yang mendalam. Hari ini kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga, dan kita tidak bisa berdiam diri. Kalimantan Tengah yang kita cintai, bumi Pancasila yang kita banggakan, sedang diuji. Asap tebal kembali menyelimuti langit kita. Titik panas atau hotspot kembali bermunculan di berbagai wilayah. Bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang hari ini sedang terjadi telah menyita perhatian kita semua. Karhutlah bukan sekadar bencana lingkungan. Ini adalah bencana kemanusiaan. Asap yang hari ini mengepul bukan hanya mengaburkan pandangan mata kita, tetapi secara perlahan mencekik paru-paru anak-anak kita, para lansia dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Aktivitas ekonomi terhambat, anak-anak kita terganggu proses belajar, dan kesehatan masyarakat berada dalam ancaman serius akibat ISPA. Oleh karena itu, dari mimbar yang mulia ini, saya mewakili seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tegas dan keras meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta seluruh elemen Forkopimda untuk meningkatkan status siaga darurat dan memaksimalkan segala upaya penanggulangannya. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan di lapangan, jangan ada kata lelah, jangan ada kata mundur, lakukan pemadaman darat dan water bombing secara masif di titik-titik yang rawan dan sudah terbakar. Lindungi masyarakat, lindungi hutan gambut kita yang merupakan paru-paru dunia. Kepada penegak hukum, Polda, Kalteng, dan jajarannya, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun oknum perusahaan atau individu yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan untuk kepentingan ekonomi pribadi harus diproses secara hukum seberat-beratnya. Kita tidak akan mentolerir keserakahan yang mengorbankan hak hidup sehat masyarakat Kalimantan Tengah. Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, marilah kita sadari bersama bahwa membakar lahan adalah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita saling menjaga dengan tidak membakar hutan dan lahan. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap dan bersedia untuk mendukung pemerintah daerah, termasuk jika diperlukan adanya percepatan relokasi atau refocusing anggaran dari belanja tidak terduga atau pos-pos lain yang tidak mendesak untuk dialokasikan demi penanganan darurat karhutlah ini. Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh rakyat yang hari ini sedang kesulitan menghirup udara bersih. Hadirin yang kami muliakan, mengakhiri pidato ini, mari kita jadikan tantangan karhutlah ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa tugas kita sebagai penyelenggara negara bukan hanya soal mengurus dokumen dan anggaran di dalam gedung ini, tetapi bagaimana kita hadir memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat di luar sana. Dengan memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan ini saya nyatakan masa persidangan 3 tahun sidang 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selanjutnya, masa persidangan 1 tahun sidang 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan kepada pemerintah daerah dihimbau segera melakukan pelelangan pekerjaan proyek-proyek pemerintah daerah yang realisasi keuangan sampai dengan bulan Agustus ini baru mencapai 38%. Hal ini dilakukan agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran terbuka sehingga mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Pada masa persidangan 1 yang akan datang, Diperdi Provinsi Diperdi akan kembali menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, mengevaluasi jalan pemerintahan, serta mempersiapkan agenda-agenda strategis berikutnya demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Marilah kita terus bekerja, berkarya, dan berbakti dengan semangat Isen Mulang, tetap bersatu, tetap waspada terhadap bencana, dan tetap optimis membangun bumi tambun bungai. Sidang Dewan yang kami hormati, kami menyadari bahwa masih banyak aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat yang harus diperjuangkan bersama. Untuk itu, memasuki masa persidangan 1 tahun sidang 2026, Diperdi Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif, adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah pendengar, tadi kita telah mendengarkan bersama pidato dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arton S. Dohok, terkait penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus membuka masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026.
0: Tahun sidang 2026 pada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat kami persilakan.
1: Ya, suruh pendengar, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran, yang akan dibacakan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Edi Pratowo, pada penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026.
2: Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus Arus Arus. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan, pada rapat paripurna ke-9 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 sekaligus rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026, kami akan menyampaikan pidato Gubernur Kalimantan Tengah. Yang kami hormati dan kami banggakan, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saya mewakili, terima kasih hadir mewakili Bapak Pangdam 22 Tambun Bungai, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Kabinda, dan yang mewakili dari Bapak Danlanut Iskandar. Yang kami hormati Saudara Asisten Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah beserta tenaga ahli kelompok pakar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati rekan-rekan media cetak elektronik yang berbahagia, Ibu dan Bapak sekalian yang kami banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota dewan yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan. Sepanjang masa persidangan 3 tahun sidang 2026 yang lalu, DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas sejumlah rancangan peraturan daerah yang strategis dan krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Raperda tersebut meliputi raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Memasuki masa persidangan 1 tahun sidang 2026 ini, pembahasan terhadap raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan dilanjutkan hingga tahap penyelesaiannya. Selain melanjutkan pembahasan raperda tersebut, pemerintah daerah juga akan mengajukan raperda baru tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa persidangan ini juga akan dibahas raperda kumulatif terbuka, yaitu raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 sebagai bagian penting dalam memastikan kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kita berharap seluruh agenda pembahasan tersebut dapat berjalan secara efektif, konstruktif dan penuh semangat kebersamaan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kalimantan Tengah. Semoga melalui koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan DPRD, setiap peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang memberikan kepastian, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pembangunan daerah, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di bumi Tambun Bungai yang kita cintai bersama ini. Sidang Dewan dan hadirin yang saya muliakan. Tadi juga disampaikan sambutan dari Bapak Ketua DPRD berkenaan dengan sidang hari ini dan harapan, masukan, saran terkait dengan penanganan karhutlah. Kita menyadari Bapak Ibu sekalian, pada saat ini di wilayah kita Provinsi Kalimantan Tengah, kita sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya melaksanakan mitigasi dalam rangka pencegahan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tentu di dalam pelaksanaannya kita terus melakukan koordinasi yang sangat intensif dengan seluruh semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, baik bekerjasama dengan TNI Polri, regu-regu pemadam, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan komponen masyarakat lainnya yang tentu di dalamnya juga keikutsertaan partisipasi dari teman-teman DPRD. Ada beberapa kebijakan yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2026 atas kesepakatan Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, kami telah menetapkan status tanggap darurat menjadi tanggap darurat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 29 September 2026. Penetapan ini juga sesuai dengan Permen LHK nomor 9 tahun 2018, yaitu minimal 2 kabupaten kota tanggap darurat, juga meningkatkan kejadian karhutlah di kondisi asap kualitas udara, jangka jarak pandang, dampak kesehatan, dampak transportasi, dan dampak lainnya. Mulai juga terhitung sejak kemarin, posko induk diaktifkan, dan dalam rangka tanggap darurat tadi, pagi telah dilaksanakan apel gabungan, juga melibatkan seluruh ASN, TNI dan Polri dan relawan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemadaman di lapangan. Kami juga ingin sampaikan langkah-langkah strategis yang sudah dilaksanakan dalam rangka mencegah kebakaran hutan lahan, khususnya dalam mitigasi terhadap masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah telah menyediakan pembagian masker kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian juga memberikan bantuan vitamin bagi masyarakat yang mungkin saja mengalami gangguan terutama karena sakit ISPA. Kemudian juga penyediaan ruang atau rumah oksigen di beberapa tempat. Ini sangat penting Bapak dan Ibu, salah satunya penyediaan rumah oksigen ini yang berada di basement bundaran besar, di mana sana disiapkan ruang oksigen yang dilengkapi dengan fasilitas dan juga pengobatan gratis bagi masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan di dalam situasi karhutlah ini. Kemudian bantuan pangan kepada masyarakat terdampak. Ini juga instrumen-instrumen yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengantisipasi atau mengatasi karhutlah pada tahun ini. Ibu dan Bapak sekalian, besar harapan kami sangat berterima kasih dukungan dari teman-teman DPRD, dan insya Allah kendatipun kita di tengah-tengah terjadinya karhutlah berjalan di wilayah kita, tapi proses pembangunan yang kita laksanakan akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya harapan ini juga kita harapkan ya kepada seluruh masyarakat termasuk DPR untuk bisa sama-sama mengawal proses pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami terus berharap DPRD juga bisa memberikan edukasi dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita di Kalimantan Tengah untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam situasi saat sekarang ini.

0: bersama-sama berupaya membangun daerah dan khususnya kondisi saat ini cuaca tidak kondusif di mana Kalimantan Tengah dari siaga kebakaran hutan dan lahan telah menjadi tanggap darurat bencana karhutla hingga
1: Demikian
0: 29
1: tadi
0: September 2026
1: dengan
0: mendatang. Dan diharapkan
1: tentang
0: meskipun
1: saudara
0: kondisi cuaca tidak kondusif,
1: dan
0: namun
1: dalam hal ini
0: program-program kerja yang dijalankan pemerintah provinsi dan DPRD provinsi tetap berjalan dengan baik.
1: Hadirin dapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan mohon bimbingan serta petunjuknya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh petugas dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Kami persilakan.
0: Ya, kita menuju ke acara keempat, yakni pembacaan doa penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026. Dalam hal ini pembacaan doa diwakili oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan tata cara kita masing-masing, izinkan saya memandu doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat dan karunia Engkau. Kami dapat dipertemukan dalam agenda rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga kegiatan ini mendapatkan limpahan berkah dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan. Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat yang tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Ya Allah ya Qadir, Tuhan yang maha berkuasa, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah semua itu bernilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat dalam upaya kami mewujudkan Kalimantan Tengah makin berkah, serta tetap terjaga dan konsisten dalam membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batira wa jujna jinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kemampuan untuk melaksanakannya. Kemudian tunjukkan pula kepada kami yang salah itu batil, beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Rabbana ya wasi'al maghfirah, karuniakanlah kami kesehatan lahir serta batin, sejahteraan yang paripurna, tetapkan hati kami dalam iman dan takwa. Alam dengan segala isinya dalam genggaman-Mu, Engkau yang maha kuasa atas segalanya, Engkau yang maha pemurah atas segala berkah, Engkau yang maha mendengar atas segala pinta. Ampunilah segala kesalahan kami, kabulkanlah semua doa dan pinta kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sudah pendengar, demikian pembacaan doa

0: penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026. Doa telah dipimpin langsung oleh perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Isnaini SAG. Selanjutnya kita akan mendengarkan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan rapat paripurna, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arton S. Dohong.
1: Para saudara gubernur dan wakil gubernur, forum koordinasi pimpinan daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian, atas kehadiran serta perhatiannya mengikuti rapat paripurna Dewan dari awal hingga selesai. Dengan demikian, agenda rapat paripurna ke-9, penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026, sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026, dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang sudah mendengar dengan ditutupnya rapat paripurna ke-9, masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, maka berakhir pula siaran langsung rapat paripurna ke-9 dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Segenap kru yang bertugas, saya reporter Sabella Indasari, pengarah lapangan Sarbani, rekan teknik Febri dan Dadut, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke studio dan program selanjutnya.
2: Ya baik, terima kasih rekan kami Sabella Indasari atas informasinya langsung di lapangan tadi dan siaran langsung ya dari rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tanda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengari Rame Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Sinis Pak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol pengimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a top place.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning it and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberesez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much. It was a tough game.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat 19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: 吗？
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga, Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postmatch press conference, playing the United States AFC Champions League 2, Coach Igor Tolis and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia

0: pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
0: Peta Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan.

1987. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Filipinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

0: Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.
1: Ya pendengar, kita sudah dengarkan bersama tadi Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi langsung dari DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama di tahun sidang 2026 ini dan tentunya juga bersama pemerintah Kota Palangkaraya. Dan di lapangan ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan rekan Ayu, informasi Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Amin di studio dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Palangkaraya dan saat ini juga sedang berlangsung rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027. Dan agenda rapat paripurna pada kali ini, pendengar, yaitu ada dua. Yang pertama adalah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya.

0: 2045. Dan rapat paripurna ini pendengar dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Subandi, dan dari pihak pemerintah dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Ahmad Zaini. Dan saat ini tengah dilaksanakan agenda pertama yaitu pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya terkait dengan nota keuangan perubahan APBD dan pidato Wali Kota Palangkaraya terkait Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 2026-2045. Dan sudah ada tiga fraksi yang telah memberikan pemandangannya, yaitu fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PDIP Perjuangan, dan ada empat maksud kami, dan partai dari fraksi Nasdem. Beberapa hal yang perlu menjadi fokus pemerintah dari pemandangan yang diberikan oleh fraksi DPRD Kota Palangkaraya diantaranya yaitu transparansi anggaran, kemudian anggaran juga perlu berorientasi pada output program, kemudian rencana pembangunan perlu menyesuaikan kebutuhan dan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian DPRD Kota Palangkaraya juga memberikan fokus pada pentingnya evaluasi bagi anggaran yang realisasinya masih rendah. Kemudian ada juga peningkatan belanja harus disertai dengan kebutuhan belanja yang jelas. Nah, nantinya pendengar dari berbagai macam pemandangan yang diberikan atau disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Palangkaraya ini menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam melaksanakan program khususnya terkait pada agenda hari ini yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Palangkaraya serta Raperda Kota Palangkaraya tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman tahun 2026 hingga 2045. Demikian pendengar yang dapat kami sampaikan dari kantor DPRD Kota Palangkaraya. Saya Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio dengan rekan Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari. Informasi yang langsung dari lapangan di mana DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ketiga tadinya pendengar ya. Dan tentunya juga pendengar, kita memasuki waktu zuhur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nantinya juga pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda kembali dengan rangkaian program Palangkaraya siang ini, obrolan ringan siang kita. Jadi stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Aduh, ada yang beda sama suara Nudin di siang hari ini ya. Ya, semakin pekat kabut, semakin cepat lagi kembali tenggorokan kita seperti ini. Baik pendengar, jangan lupa selalu pakai masker ketika di luar, terus juga jaga kesehatan Anda di cuaca yang cukup buruk ini ya. Kita bilang di wilayah Kota Palangkaraya pekat sekali tebal kabutnya. Dan untuk pendengar yang lagi naik motor ya, selalu waspada aja. Terus yang naik mobil juga jangan lupa, selain pakai masker juga pakai sabuk pengaman Anda, pakai helm untuk Anda penggunaan motor ya. Dan tentunya juga di cuaca yang seperti ini, pendengar harus sering minum air putih biar tenggorokannya bisa plong. Ini juga bentuk dangerous kita ya pendengar ya. Kalau nggak terlalu penting, jangan keluar dari rumah Anda. Kalau umpamanya di saat ini Anda sedang work from home ya atau WFH, semoga bisa tetap stay di rumah begitu, biar tetap aman dari kabut asap ini. Untuk itu pendengar, kami menemani Anda dalam obrolan ringan siang kita di siang hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Udah September aja, udah bulan 9 aja ya pendengar ya. Udah lewat semuanya yang udah kita semangati, kita apa ya, kita euforiakan di bulan Agustus, memperingati 81 tahun Indonesia. Dan udah lewat setengah tahun aja juga di tahun ini. Semoga pendengar selalu sehat dan apa yang ingin dicapai begitu ya, semua akan tercapai. Dan buat pendengar yang lagi dengerin kita, entah itu sedang bekerja, beraktivitas, atau mungkin sedang bersantai saja, selamat melakukan segala aktivitas Anda ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ya pendengar, Pro 1 dari Palangkaraya dan masyarakat Kota Palangkaraya, kami menyampaikan informasi terkait pelaksanaan event Jalan Sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026, di mana kegiatan Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang telah dirancang dan dipersiapkan sejak Juli 2026, jauh sebelum terjadinya kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat di Kota Palangkaraya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta mengutamakan keselamatan kita, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat, manajemen RRI Palangkaraya telah mengambil keputusan untuk menjadwalkan ulang atau reschedule pelaksanaan event Jalan Sehat RRI Fest 2026. Sebelumnya, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun untuk sementara, waktu pelaksanaan ditunda hingga kondisi kembali normal dan situasi memungkinkan untuk dilaksanakan dengan aman. Keputusan ini diambil bukan karena kegiatan tidak dipersiapkan, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab RRI Palangkaraya terhadap masyarakat, dan kami memahami antusiasme masyarakat yang telah menantikan kegiatan ini. Namun kondisi kesehatan dan keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama. Untuk mengenai jadwal terbaru pelaksanaan RRI Fest 2026, masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi melalui siaran RRI Palangkaraya dan kanal media sosial resmi RRI Palangkaraya. Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan dukungan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Dan mari bersama-sama menjaga kesehatan, tetap waspada terhadap kondisi kualitas udara, dan menunggu informasi selanjutnya dari RRI Palangkaraya. RRI Fest 2026, tetap semangat, tetap sehat, dan kita bertemu kembali saat kondisi sudah aman dan normal.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Selamat siang pendengar, ada informasi dari pencarian, kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya pendengar, di mana laporan awal terkait operasi SAR kondisi membahayakan manusia satu orang tenggelam di Sungai Barito, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sumber informasi Bapak Madan, yaitu BPBD Kabupaten Barito Utara pada hari Selasa 1 September 2026, di mana kronologi kejadian pada hari Selasa 1 September 2026, korban atas nama Aska berjenis kelamin laki-laki berenang di sungai, namun karena kelelahan korban terseret arus dan tenggelam. Keluarga korban dan masyarakat sudah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan SAR. Unsur SAR yang terlibat ada tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya sebanyak 5 orang personel, Polres Barito Utara, BPBD Kabupaten Barito Utara, masyarakat dan keluarga korban. Dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, hutan dan di jalan raya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman, memicu atau keadaan kondisi tidak aman, jangan menambah jumlah korban, maksud kami, sayangi diri Anda dan keluarga. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup obrolan ringan siang kita di siang hari ini. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir lagi di ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

mau jadi korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Di siang yang langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 1 September 2026. Dengan sari berita penting, pendengar, anggota DPRD Kota Palangkaraya mengapresiasi kinerja tim lapangan BPBD Kota Palangkaraya dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di tengah kabut asap yang kian pekat. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menurunkan tim gabungan. Bupati Barito Utara, Salahuddin, juga mengatakan penanganan karhutla membutuhkan gerakan cepat dan kerjasama pemerintah, aparat serta masyarakat. Salahuddin juga memastikan langsung penanganan kebakaran lahan di Desa Tarehean, Kecamatan Teweh Selatan, Minggu 30 Agustus 2020 kemarin, kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dengan luas lahan gambut terdampak sekitar 0,5 hektar. Di mana pemerintah daerah juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. Demikian laporan warga kemudian ditindaklanjuti tim gabungannya yang terdiri dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, MPA, TNI, Polri, aparat desa, dan masyarakat setempat. Pendengar, DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian, sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
2: Ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui ekskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota, kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
3: Sementara itu, pihak pemerhati lingkungan Save Our Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
4: Karena kan lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan karena api itu tidak hanya menyala di permukaan tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
3: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan seiring pergerakan api yang mulai mengarah ke kawasan permukiman. Selain mengancam keselamatan warga, asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat di luar ruangan. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
5: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu, dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mulai mendekati kawasan permukiman warga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam dan relawan karena membutuhkan kecepatan serta ketepatan dalam melakukan penanganan agar api tidak meluas. Ketua Umum Forum Relawan Damkar, Oki Maulana, mengatakan arah pergerakan api saat ini banyak menuju permukiman warga. Kondisi tersebut membuat petugas harus lebih cepat dalam melakukan pemadaman karena api bersinggungan langsung dengan keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan arah angin yang sporadis turut menyulitkan petugas dalam memprediksi perluasan titik api.
5: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu, dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat karena bersinggungan langsung dengan korban manusia lah, bisa dibilang itu pemukiman, daerah pemukiman gitu kan. Jadi memang situasinya saat ini agak sedikit lebih teknikal, lebih daripada penanganan lahan seperti biasanya, Mbak.
6: Sementara itu, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, Aditya Nugraha mengatakan, kabut asap akibat karhutla mulai dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas luar ruang dan perjalanan warga, tetapi juga berdampak pada penglihatan, pernapasan, serta jarak pandang. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan agar kondisi kabut asap segera membaik dan aktivitas warga kembali normal.
7: Dampaknya sangat terasa ya untuk kita sebagai masyarakat, yang mana kita aktivitas sehari-harinya banyak di luar, terus berkunjung ke kantor, pulang pergi, belum lagi untuk menjalani aktivitas luar ruang lainnya. Jadi kita sedikit terganggu dengan adanya kabut asap ini. Selain mengganggu penglihatan, tapi juga mengganggu pernafasan dan mengganggu jarak pandang kita sih.
6: Masyarakat diimbau terus berperan dalam mencegah dan menangani karhutla dengan segera melaporkan keberadaan api melalui layanan 112. Warga juga dapat membantu dengan membasahi lahan kering di sekitar lingkungan tempat tinggal, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kolaborasi masyarakat bersama petugas dan relawan diharapkan untuk dapat mempercepat penanganan karhutla, sekaligus untuk mengurangi dampak kabut asap. Bunga Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya terpusat di Kota Sampit, tetapi juga menjangkau desa-desa. Di mana Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, juga mengatakan keterbatasan armada dan personel membuat Satgas Karhutla tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara langsung. Dilansir dari Antara Kalteng, pendengar, untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kotim mengoptimalkan peran pemerintah, kecamatan, dan masyarakat peduli api atau MPA. Irawati juga meminta perusahaan di sekitar wilayah terdampak turut membantu pemadaman karhutla, termasuk di lokasi yang belum terjangkau Satgas. Irawati juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan perusahaan yang telah turun langsung untuk membantu pemadaman, dan ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar setiap laporan karhutla dapat segera ditangani dan tidak meluas. Pendengar, anggota DPRD Kota Palangkaraya mengapresiasi tim kinerja lapangan BPBD Kota dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di tengah kabut asap yang kian pekat. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
8: Tidak bisa juga melarang mereka tidak beraktivitas keluar. Yang namanya orang mau cari rezeki kan pasti keluar rumah. Tapi yang penting tetap menggunakan standar keamanan seperti masker. Jangan lupa, jangan sampai ini menantang. Ini kenapa? Udara ini sesuai alat pengukur udara itu kan memang Kota Palangkaraya sangat berbahaya.
9: Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring dengan tetap berada di rumah selama kondisi kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan meningkat di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemal Naseri menilai pembelajaran dari rumah akan menjadi tidak efektif apabila anak-anak justru tetap bermain di luar tanpa menggunakan masker. Karena itu, para orang tua juga diharapkan ikut mengawasi aktivitas anak selama penerapan pembelajaran jarak jauh agar tujuan melindungi kesehatan pelajar dari paparan asap dapat tercapai. Selain kepada pelajar, masyarakat yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar rumah juga diminta meningkatkan perlindungan diri, menggunakan masker menjadi salah satu langkah penting, terutama ketika kondisi kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan. Masyarakat juga diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi.
8: Ya, maka saya menghimbau kepada masyarakat, kalau berpergian di luar rumah, tolong menggunakan alat keselamatan diri seperti masker, kemudian tolong menjaga asupan makannya, jangan sembarangan. Karena ini, rentan berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Tolong jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi. Yang bergizi itu kan belum tentu mahal. Yang penting memiliki asupan gizi yang cukup untuk menjaga imun kita.
9: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Adrianti Lambung, turut memberikan apresiasi kepada BPBD Kota dan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Neni menilai petugas pemadam kebakaran telah bekerja keras dengan menghadapi risiko tinggi dalam upaya mencegah meluasnya api dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran serta kabut asap. Masyarakat juga diminta tidak hanya mengandalkan petugas ketika kebakaran terjadi, tetapi ikut berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Peran RT, warga, relawan, serta berbagai unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok secara sembarangan di kawasan yang terdapat semak belukar atau lahan kering. Kebakaran dapat terjadi tanpa diduga dan berpotensi muncul di lingkungan permukiman, sehingga kewaspadaan bersama menjadi langkah utama dalam pencegahan karhutla.
10: Kita sebagai wakil rakyat dan juga masyarakat Kota Palangkaraya mengucapkan banyak terima kasih yang memberikan apresiasi untuk pihak BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Palangkaraya, karena sangat-sangat luar biasa dengan kondisi cuaca yang sangat buruk ini. Ya, tentunya himbauan kita juga kepada masyarakat untuk bisa juga terlibat secara langsung menjaga di lingkungan masing-masing. Itu kita kerahkan semua warga yang ada, dihimbau juga untuk RT-RT juga untuk terlibat di dalamnya.
9: Neni Adrianti Lambung mengharapkan dukungan masyarakat terhadap petugas pemadam kebakaran melalui bantuan sosial dengan berbagai bentuk bantuan seperti pembagian minuman, masker, dan kebutuhan lainnya. DPRD Kota Palangkaraya juga mengharapkan keberadaan rumah bebas asap sebagai salah satu langkah positif dalam melindungi masyarakat dari dampak kabut asap dan berharap fasilitas serupa dapat terus diperbanyak sebagai bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan warga. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, mendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muraya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Radio Batuah FM Buntok.

0: Ya pendengar, ada informasi langsung dari lapangan terkait pemerintah kota Palangkaraya meningkatkan pembangunan sumur bor untuk mendukung upaya pemadaman api dan pembasahan lahan gambut untuk mencegah karhutlah semakin meluas. Dan di lapangan ada rekan saya, Ayu Isti Prabandari. Silakan rekan Ayu, informasi Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Amin dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan kondisi kemarau yang cukup atau cenderung kering menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam dalam menangani karhutla. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Palangkaraya siang tadi waktu ditemui usai melaksanakan sidang paripurna di DPRD Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pembuatan adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam penanganan karhutla. Langkah tersebut diperlukan karena sumber air dari parit dan sungai mulai mengering sehingga ketersediaannya semakin terbatas.
2: Kita pasti masih sesuai dengan spesifikasi yang ada di sekolah. Kita jangan sampai melalui tahun, namun kita kali sungai-sungai adalah mereka yang susah dan
1: dan pembuatan sumur bor ini, pendengar, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air, khususnya untuk pembasahan lahan gambut. Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah bersama petugas untuk memperkuat penanganan karhutla di tengah kondisi kemarau saat ini. Dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih rekan kami Ayu Isti Prabandari atas informasi yang langsung di lapangan. Dan pendengar, tentunya juga karhutla masih menghantui untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan di siang hari ini pendengar, kita juga sesaat lagi akan terhubung dengan masyarakat yang mana ada informasi nantinya terkait tentang kejadian kebakaran lahan di Jalan Damai Lingkar Luar perumahan penduduk karena lahan gambut jadi apinya susah padam. Dan di sana ada masyarakat, Ibu Yunita. Silakan informasi Anda, Ibu Yunita.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kebakaran hutan dan lahan ini kan memang sangat-sangat meresahkan masyarakat ya. Karena di lahan gambut ini memang apinya susah padam, kemudian sudah merambah juga ke pemukiman penduduk. Dan ini sangat-sangat mengganggu juga dengan adanya asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Baik, Bu Yunita, informasi ini udah berapa lama ini kebakaran terjadi? Udah dari pagi tadi atau sejak kapan nih, Bu Yunita?
3: Kalau kebakaran itu sudah 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, itu sudah ada turun juga tim dari tim Sabara maupun Damkar ke lokasi. Tapi bahkan waktu itu ada pakai waterboom juga. Tapi juga lahan gambut ini kan memang susah padam. Dia padam pada saat itu, besoknya tiba-tiba muncul lagi apinya. Nah ini yang sangat susah untuk kebakaran hutan lahan di lahan gambut ini.
0: Baik, apakah juga ada warga yang sudah terdampak kayak batuk, pilek akibat dari karhutla tersebut, Ibu?
3: Kalau dampak ispanya sudah pasti banyak, Pak, karena ini salah satunya saja, misalnya yang orang tua itu biasanya susah sekali untuk bernapas ya, kalau sudah terkait, karena orang tua saya juga sudah 85 tahun kan, jadi terpaksa diungsikan ke daerah lain yang memang udaranya cukup bagus untuk orang tua begitu.
0: Baik, ada harapan untuk pemerintah, Ibu Yunita?
3: Harapan saya dengan adanya juga, kalau saya lihat di media sosial ada bantuan dari Pak Presiden terkait alat pemadam kebakaran, kemudian tetapi yang saya pikir di samping alat kebakaran yang bagus, yang super baik juga, salah satu yang penting adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi masyarakat harus sadar untuk tidak membakar, karena dengan membakar itu akan merusak siklus lingkungan juga, kemudian kesuburan tanah juga rusak, udara juga tercemar, dan ini lebih ke arah peningkatan kapasitas, di samping juga alat-alat yang memang harus lebih baik, dan juga masyarakat yang membantu tim untuk pemadaman kebakaran hutan lahan ini juga kan punya batas kemampuan juga. Apabila kebakaran ini berlanjut sangat lama, ini juga akan ada titik apa namanya, titik-titik capek ya, dari tenaga pemadamannya maupun juga dari masyarakat yang menolong juga
0: Oke,
3: gitu.
0: baik Ibu Yunita, mungkin bisa diceritakan untuk pemadaman pagi tadi seperti apa, Ibu Yunita?
3: Kalau pemadaman seperti pagi tadi kita masih manual ya, karena dia sudah bukan api yang menyala lagi, tapi lebih ke arah asap dari lahan gambutnya yang sudah merambah ke apa kebun kita, sehingga kita memakai selang manual saja, selang manual. Kemudian tadi malam itu nyala, tapi untungnya ada tenaga anak-anak SMA ya, anak-anak SMP, SMA itu saya tanya, mereka bawa pickup terus bawa apa namanya tangki galon besar begitu. Saya bilang tetap harus kalian pakai masker, jangan jangan seperti pahlawan kesiangan, saya bilang. Jadi harus kesehatan mereka juga harus dipantau, karena anak-anak seperti itu ikut pemadaman juga sepertinya dari segi kesehatan mereka agak-agak ceroboh juga begitu. Jadi tidak ada yang memakai masker, ada yang tidak begitu.
0: Baik, Ibu,
3: Ini sangat-sangat.
0: berarti Ibu tadi pagi itu pemadaman cuman dari pihak Ibu dan juga dari pihak pemerintah atau dari BPBD, ada nggak yang ikut membantu juga, Ibu?
3: Kemarin ya ketika besar itu ada dari Sabara Polda, kemudian ada dari Damkar juga. Tadi malam itu ya yang apa ya, tim Swakarsa gitu ya, anak-anak muda begitu, itu yang membantu untuk pemadaman. Kalau sekarang sudah mulai terkendali, tinggal kita tetap harus waspada karena dia bisa tiba-tiba nyala
0: Iya.
3: begitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Yunita atas informasi Anda.
3: Siap,
0: Baik,
3: terima
0: selamat
3: kasih.
0: siang.
3: Selamat siang.
0: Dan pendengar, kita menuju informasi berikutnya, pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis, di mana bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya, Norhalisa melaporkan.
4: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
5: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
4: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Masyarakat kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
5: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
6: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
5: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Narhalisa melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kualitas udara tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya pengemudi ojek online yang setiap hari menghabiskan waktu di jalan. Vina Rahmawati melaporkan.
7: Iya, jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan dari depan nggak.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas warga yang harus tetap berada di luar ruangan. Salah satunya pengemudi ojek online yang tetap beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Salah satu pengemudi ojol, Yogi, mengatakan kabut asap yang cukup tebal mengganggu aktivitas saat bekerja. Jarak pandang yang terbatas membuat dirinya harus lebih berhati-hati saat berkendara. Kondisi kabut asap menurutnya juga berdampak pada jumlah orderan yang diterima.
7: Iya, jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan dari depan nggak? Karena asap. Iya, tebal lah.
9: Apakah kondisi kabut asap ini mempengaruhi jumlah orderan yang diterima atau aktivitas?
7: Ya, lumayan mempengaruhi juga aktivitas, terpengaruh juga Kak, kadang-kadang takut keluar soalnya asapnya tebal sekali.
9: Apakah dalam segi orderan itu meningkat atau bagaimana
7: Kak? Enggak Kak, berkurang juga karena orang kadang-kadang juga malas gitu.
8: Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojol, pengguna jalan lainnya juga harus menghadapi kondisi jarak pandang yang terbatas dan bau asap yang menyengat selama perjalanan. Salah satu pengguna jalan, Siswanto, mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih berhati-hati saat berkendara.
10: Asapnya lumayan tebal, jarak pandangnya paling sekitar 100 meter.
9: Agak mengganggu. Gitu.
10: Agak mengganggu, yang terutama ini baunya. Baunya menyengat sekali, kalau jarak pandang sangat relatif. Cuma baunya ini begitu saya lepas melepaskan masker terus serangannya sudah sampai ke dada. Okay, menusuk sekali rasanya.
8: Kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat mendorong pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan. Pengendara diimbau menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, tidak hanya seleksi peraturan baris berbaris pada anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Tengah 2026, juga seleksi kemampuan akademik para anggota yang terpilih merupakan bukti eksistensi generasi muda yang unggul baik dari sisi fisik, kedisiplinan hingga akademik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Belum terlalu nangkep di tiunya Kak, jadi belum terlalu bisa lah di tiunya.
12: Pelajar yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah 2026 menjadi suatu apresiasi yang patut dibanggakan. Pasalnya, para pelajar dari seluruh provinsi harus mengikuti tahapan seleksi yang panjang dan ketat untuk dapat terpilih sebagai anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah asal SMA Negeri 2 Palangkaraya, Gwenza Cherlia mengatakan, salah satu tahapan seleksi yang cukup ketat adalah adalah peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, seleksi PBB cukup sulit dilalui karena para peserta memiliki kemampuan yang kompetitif, namun melalui latihan rutin di sekolah, Gwenza berhasil terpilih dan maju sebagai paskibraka provinsi.
13: Tapi kalau untuk kendala, saya sepertinya di PBB, Kak, karena saya sebelumnya masih kurang untuk mendalami tentang LKBB. Namun saya akhirnya belajar dari proyek dari sekolah, dan akhirnya dalam diklat atau pelatihan sebelum diklat, saya akhirnya bisa mendalaminya.
12: Selain seleksi PBB, para calon paskibraka yang menjadi perwakilan masing-masing sekolah juga harus mengikuti tes tertulis, seperti tes wawasan kebangsaan hingga tes inteligensi umum. Anggota paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah asal SMA Negeri 2 Palangkaraya lainnya, Idewa Made Adi Wiryasana mengatakan, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dan inteligensi umum menjadi kendala baginya. Namun hal tersebut dapat diupayakan dengan belajar tekun hingga dapat lolos seleksi.
11: Mungkin yang paling berat pas TWK TIU sih, Kak. Soalnya untuk TIU nilai saya cukup rendah lah. Jadi saya tuh kayak belum terlalu nangkep di TIU ya, Kak. Jadi belum terlalu bisa lah di TIU ya. Soalnya emang selama saya latihan itu fokusnya tuh ke latihan fisik sama PBB, Kak. Jadi untuk akademinya tuh sistem kebut semalam.
12: Berbagai tahapan seleksi tersebut menjadi tantangan bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik, baik dari sisi fisik, kedisiplinan, maupun akademik. Pengalaman selama proses seleksi juga mendorong para peserta untuk memperbaiki kekurangan melalui latihan dan belajar secara lebih serius. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Ya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rni.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maisan, lupa. Maike yang mana? Ya?
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ihsan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Mendengar Pro 1

0: hari ini tanggal 1 September nih.
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September. September ceria.
0: Earth, Wind and Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September. September.
0: Wake me up. Oh, tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum, belum, belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai.
1: Baru dimulai.
0: Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga betul. Semuanya bisa terwujud semuanya. Di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi
0: bisa.
1: Ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan
1: iya,
0: udah mau akhir tahun
1: mau
0: nih
1: akhir,
0: transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi. September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman yes. di Kalimantan yang mungkin
1: betul.
0: Kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin.
1: Supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat
0: ya.
1: Kabar juga.
0: Medan
1: Sinabung,
0: ya. Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman amin, yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul.
0: Boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh-boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini.
1: Betul.
0: Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an
0: iya?
1: Ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul.
0: Musik Indonesia
1: betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Betul. Enggak boleh berkurang
0: betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar-benar.
0: Sheila Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling
0: tuh
1: baru
0: kan?
1: Ya dan paling muda ya.
2: Muda.
1: Pecung ini siapanya apa? Picung? Pecung.
0: Apa?
1: Maksudnya pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell.
0: Sherry.
1: Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-mm.
0: Saya di rumah. Kalau Bang, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Arif. Bener.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, bener banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita. Atau juga stasiun-stasiun tipe B.
0: Mm-hmm.
1: Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-hmm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @rripro1jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry. Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah Kecewa.
0: Oh.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Sherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh.
3: Jadi
1: namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya, bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin ya, tuh.
0: Atau suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat.
0: Oh.
2: Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: 2.
2: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelasnya gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Oh,
0: Akan gendang. Oke. Kita lanjut ada tuh 4. Ada 4 ya.
1: Okay,
0: lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Sherry Bombshell itu liriknya kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis.
0: Mm-hmm.
2: Apa namanya, kalau Sherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya,
1: betul,
2: termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Okay.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain. Okay. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat Bang gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, nah,
4: itu aja deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo. Benijo
1: dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Huta Hayan. Halo gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
0: Okay, harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Wendy ya.
5: Ya, baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
5: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada dari Bandung dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang. Kumaha
1: Damang. Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung Meni kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kak Isan nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Di bau-bau. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
6: Halo.
1: Okay. Halo Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Oke, kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
6: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke,
1: siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
0: Terima kasih Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih mau dari
1: langsung.
0: Mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: Empat ya?
1: Bener kan aku ya? Nah, empat. Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
0: Bang Arif, Bang Arif, Bang Arif.
7: Putri aja.
0: Bang Arif, putri Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
8: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
7: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
1: Okay.
7: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo, sama Resakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Shenlock ya.
7: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya. Enggak.
7: Kejakan, hilangin loh.
1: Terus.
7: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya. Fokusnya lalu, beda lah.
7: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi.
1: Oh,
7: posisi vokal sekarang.
1: Gitu. Itu kenapa
8: jadi tiap album itu udah dikasih tahu ya.
1: Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Jadi single aja kayaknya.
7: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
7: Rip. Mana Rip?
8: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
8: Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
8: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya Cherry ya, Bombshell.
1: Cherry
0: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
7: Arif,
8: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau jadi ya, gimana.
7: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
7: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
0: tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute bang?
1: Agak lagi kayaknya.
8: Sama aja sama.
0: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem
1: sama.
0: Idem idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung. Pak
1: Pentung.
0: Yaudah, kita ke lanjut, Sulawesi ya. Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
9: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstrensi Kanseri Banggatan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
1: Ica.
9: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat album, Ica.
0: Ya. Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan nih, Risan Tuhan jadi penyanyi.
9: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya enggak bagus.
0: Sabar, sabar juri sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
0: Oh iya.
9: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
9: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
0: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November apa gitu.
1: November
0: cinta. Atau enggak Agustus apa gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
9: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
9: Oh, halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
9: Gue banget tuh. Kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
1: Oke. Terus?
9: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
9: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
9: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
9: Jadi lupa dan ngomong apa.
0: maaf dong.
9: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu, lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
9: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
9: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul. Bang Hanafi lagi ngantri.
9: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
1: Mm-hmm.
9: Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Selamat
9: siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
10: selamat siang Bang Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
10: September song
1: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah.
10: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa udah Nafi?
10: Saya mau nanya ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin tapi ini diputerin di radio tapi lupa judulnya sama masalah.
0: Ya udah coba kasih liriknya. Ayo.
1: Coba.
0: Bang Arif sama Bang Pecung ya. Coba bener nih. Bener gak nih? Coba tes lirik ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
10: Don't you remember me? Don't
0: you remember
10: me? You're my September song. Ya,
1: yeah,
10: gitu.
0: Itu lagu siapa?
1: Lagu siapa?
8: Hah? Lagu siapa itu?
10: J.P. Cooper.
0: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Hanafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
10: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu visi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Sihir dan segala macamnya. Gimana tanggapan Seri Bomsel menurut Seri Bomsel sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
10: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
0: Roli Padang. Roli.
1: Oke.
10: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
11: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
11: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
11: Benar.
1: Oke, salam.
0: Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
11: Siang ini Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
11: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
11: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
11: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
11: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau diusahakan ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
11: Masih... Iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bomsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori? Oh,
11: iya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bomsel.
1: Bomsel
0: mah kuku saya nih tuh. Udah bomsel. Kuteknya udah jelek.
12: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
11: Ini Pak Ori.
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
11: Dengan Picung dan Arif.
0: Ya. Ya.
11: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup musik Cherry Bomsel nih.
1: Oke, terus.
11: Itu yang pertama, yang kedua.
12: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
11: Bagaimana perkembangan grup musik Bomsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
11: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
11: Terima kasih banyak.
12: Final Aidin, Pak Ori.
0: Makasih Pak Ori.
11: Waalaikumsalam.
12: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya?
0: Lucu lagi Cherry Bomsel.
1: Kurang ajar emang.
12: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya
0: Cherry
1: Bomsel gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
7: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya, itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bomsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
7: Rilis kalau album
1: ya,
7: album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
7: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
7: Ya.
1: Itu tahun berapa
7: tuh? Sekarang. Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
7: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm.
1: Awal yeah. tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-Bualan.
0: Sama, ya. Bualan dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya enggak ada.
7: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya gak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 dan juga di WhatsApp kita 0811-7972-7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hitahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa, Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya, tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa
1: ya,
0: gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana, di monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya. Baik.
1: Makasih Pak.
0: Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Cahaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
0: Iya.
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom shell.
1: Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya. Okay. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu Boom. Ya.
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna ya.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Rolly Utahaya.
1: Makasih Teh.
0: Oke.
4: Okay. Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Teteh. Yuk, singkat gas. Berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo
4: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
4: Tapi sebelum tanya, nih ada, nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
4: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
4: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
4: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
4: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
4: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
4: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
4: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio, diminta request lagu di radio.
0: Betul.
4: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
4: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih.

0: harus AWW dong.
1: Harus AWW dong.
0: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band-band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu bang?
0: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
2: Britpop ya.
0: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
2: niche ya Kang ya.
1: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
0: Makanya Cherry Bomb juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bomb gitu karena
1: punya taste sendiri,
0: ya?
1: Punya pasarnya sendiri. Ya,
0: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
0: Jadi penonton Cherry Bomb yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi, ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
0: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
1: Nice.
0: Karena
1: nice,
0: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Ya. Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
1: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Dulu ada, pernah.
0: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
0: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
1: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
0: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
0: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
0: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
1: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
0: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
1: Karena nggak ada rasanya ya.
0: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
0: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
0: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
1: Nah, jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu ya. Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga

0: Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan kita akan kembali setelah ini ya untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kayak, mau seniman kayak, mau apa kayak, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya
0: ya,
1: secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Betul.
2: Kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif.
1: Betul.
2: Produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, gak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita gak yakin, orang juga ya kan, yakin, produktif, dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketawa nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
2: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Listia dapat kembali menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini di awal September 2026 dalam program Palangkaraya Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, di sore hari ini kami akan hadirkan menemani ruang dengar Anda sajian musik dan informasi. Tentu juga ada program-program menarik lainnya. Pendengar, sebelumnya kami akan hadirkan kali ini kentongan. Yang mana kentongan kita kali ini dengan mengangkat topik membangun karakter tangguh sejak dini. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Listia kembali menemani Anda dalam program Kentongan. Dan pendengar, kita akan mengupas sebuah topik yang sangat penting bagi masa depan anak-anak dan generasi muda, sekaligus bagi keselamatan lingkungan kita. Dan topik kita dalam Kentongan hari ini adalah membangun karakter tangguh sejak dini. Bagaimana kita membentuk mental anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tanggap, sigap, dan selamat saat menghadapi situasi darurat atau bencana alam? Tetaplah bersama kami dalam program Kentongan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
0: Pendengar, kita masih dalam program Kentongan. Wilayah kita Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, memiliki karakteristik geografis yang unik, di mana di satu sisi kita diberkahi alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga akrab dengan tantangan alam musiman seperti kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta banjir luapan di beberapa titik pinggiran sungai. Disinilah pentingnya kata tangguh. Ya, pendengar, karakter tangguh tidak lahir begitu saja saat kita dewasa. Tentu harus dipupuk sejak dini, sejak anak-anak kita mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Selama ini anak-anak seringkali diposisikan hanya sebagai korban yang pasif saat bencana terjadi karena mereka dianggap kelompok yang rentan. Padahal jika kita membekali mereka dengan pengetahuan mitigasi yang tepat sejak kecil, anak-anak bisa berubah menjadi agen penyelamat bagi diri mereka sendiri dan teman-temannya. Membangun karakter tangguh sejak dini berarti mengajarkan mereka untuk tidak panik, melatih insting bertahan hidup, dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bahaya mengancam. Dan pengetahuan ini adalah investasi terbaik, bahkan jauh lebih berharga daripada proteksi materi apapun.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Ya, mengenalkan mitigasi bencana kepada anak usia dini tentu membutuhkan metode yang khusus. Kita tidak bisa menyodori mereka dengan teori-teori tebal atau data-data yang rumit. Pendekatannya pun harus menyenangkan, misalnya melalui simulasi permainan, lagu, atau cerita bergambar. Di Indonesia, kita mengenal program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Melalui konsep ini, sekolah-sekolah dilatih untuk memiliki jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, dan yang terpenting, guru serta siswa tahu persis harus lari kemana saat alarm berbahaya berbunyi. Bagi anak usia dini, memori visual dan motorik dari hasil simulasi, seperti bagaimana cara melindungi kepala saat gempa terjadi, atau kemana harus melangkah saat banjir datang, akan melekat kuat hingga mereka dewasa. Dengan begitu, kesiapsiagaan akan menjadi sebuah budaya dan refleks alami dalam diri mereka, bukan lagi sekedar instruksi paksaan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu nganu Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Mendengar, untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana strategi dan komitmen Kota Palangkaraya dalam membentuk generasi muda yang sadar bencana, dan berikut perbincangan saya bersama dengan Bapak Heri Fauzi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, sesuai dengan tema kita, membangun karakter tangguh sejak dini. Pak Heri, kalau kita berbicara soal bencana, seberapa penting edukasi siap siaga bencana yang diterapkan sejak dini, bahkan di tingkat sekolah dasar?
1: Ya, penyampaian informasi terkait mitigasi bencana bagi anak-anak usia dini sangat penting, karena diharapkan mereka sejak awal sudah memahami potensi-potensi bencana apa saja yang biasa terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, termasuk bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat bencana itu terjadi. Dan mitigasi ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana itu, mengurangi dampak korban jiwa, mungkin harta benda yang bisa ditimbulkan oleh bencana tersebut.
0: Menurut standar BPBD Kota Palangkaraya, apa saja yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa didik untuk wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih, Pak Heri Fauzi?
1: Ya, dalam mitigasi bencana bagi siswa usia dini, bagi anak usia dini, kami tidak memilah-milah bencana ya. Jadi hampir semua bencana berpotensi menimbulkan korban jiwa, sangat penting untuk kita sampaikan ke anak-anak. Kita tidak bisa menduga ke depan mungkin anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi di luar Kalimantan Tengah, yang tentu potensi bencananya sering terjadi di wilayah sana, seperti gempa mungkin. Jadi perlu juga kita mengedukasi masyarakat, adik-adik kita, untuk paham bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi, terutama pada saat berada di bangunan-bangunan yang tinggi. Demikian.
0: Oke, Pak. Apakah setiap anak ini harus mengetahui apa itu titik kumpul dan mengetahui di mana letak titik kumpul di setiap lokasi? Lalu, apakah setiap sekolah juga wajib untuk memiliki titik kumpul, Pak Heri?
1: Ya, di setiap lokasi, tidak hanya di sekolah, mungkin di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat harus atau wajib mesti ada lokasi titik kumpul. Misalnya di lokasi perkantoran, di bangunan-bangunan pasar yang tinggi, yang besar, perlu dibuat suatu lokasi atau lapangan untuk titik kumpul bagi masyarakat pada saat ada kejadian. Dan diupayakan di setiap sekolah juga diwajibkan ada apa namanya loh, rambu-rambu atau rambu-rambu evakuasi untuk lokasi titik kumpul itu. Jadi kita harapkan di setiap sekolah yang ada di wilayah Kota Palangkaraya memiliki rambu-rambu titik kumpul atau rambu-rambu evakuasi, jalur-jalur evakuasi.
0: Kalau terkait tas siaga bencana begitu, Pak, apa saja benda wajib yang menurut Pak Heri harus ada di dalamnya, yang tentu juga harus diketahui oleh anak-anak?
1: Biasanya digunakan untuk pada saat evakuasi bencana banjir. Jadi di setiap rumah bagi masyarakat atau warga kita yang berada di bantaran sungai yang berpotensi banjir, wajib menyiapkan tas siaga bencana yang isinya bisa berupa dokumen-dokumen penting, obat-obat yang kebutuhan sehari-hari, air mineral, dan juga bahan pokok yang bisa bertahan untuk beberapa hari, serta pakaian-pakaian yang bisa digunakan untuk berganti pada saat darurat. Jadi tas siaga ini fungsinya lebih kepada hal-hal yang isinya simple, sehingga mudah dibawa dan mudah terlihat pada saat kejadian banjir, bisa dengan mudah bisa dibawa.
0: Kemudian Pak, jika terjadi situasi darurat saat jam pelajaran, kemampuan dasar apa yang harus dikuasai oleh anak-anak itu sendiri?
1: Para pelajar diharapkan bisa langsung keluar dari lokasi kejadian dengan mengikuti jalur atau rambu-rambu evakuasi yang sudah disiapkan menuju ke lokasi titik kumpul. Dan lebih penting lagi, di sekolah misalnya ada guru-guru yang sudah memahami terkait bencana, bisa memandu para siswanya untuk melakukan evakuasi secara mandiri.
0: Dan terakhir, apa pesan dari Pak Heri Fauzi, terutama untuk para guru dan orang tua dalam mendukung anak-anak agar mereka memiliki mentalitas tangguh bencana sejak dini, Pak Heri?
1: Kami berharap di setiap sekolah diupayakan minimal 1 bulan sekali dilakukan simulasi dalam upaya penyelamatan ketika ada bencana, sehingga dengan semakin seringnya dilakukan simulasi, jadi pada saat kejadian para siswa sudah tidak canggung lagi, mereka harus kemana, harus lewat jalur mana untuk melakukan penyelamatan. Dan diharapkan juga di setiap sekolah juga dibentuk tim kecil sebagai sarana untuk melakukan evakuasi, semacam satgas kecil untuk melakukan upaya mitigasi bencana di sekolah masing-masing. Demikian.
0: Baik, dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Bapak Heri Fauzi dari BPBD Kota Palangkaraya, yang mana dengan tema kita membangun karakter tangguh sejak dini. Semoga ini menjadi perhatian bersama bagi orang tua dan guru yang dapat membantu membangun karakter anak dengan sikap sigap dan tangguh bencana sejak dini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu.
1: Waktunya kentongan.
4: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat.

Dan pada sekolah atau BPBD saja. Lingkungan terkecil yaitu keluarga memegang peran yang paling utama. Ada beberapa tips sederhana yang bisa para orang tua lakukan di rumah. Pertama, kenalkan potensi bahaya sekitar. Ajarkan anak secara santai mengenai bahaya bermain korek api atau bermain di pinggir sungai saat arus deras. Kedua, hafalkan nomor penting. Latih anak untuk mengingat nomor telepon orang tua atau nomor darurat seperti 112 jika terjadi situasi genting. Dan ketiga, siapkan tas siaga bencana. Libatkan anak saat menyusun tas siaga, biarkan mereka memasukkan satu atau dua mainan kesayangan serta botol minum mereka sendiri agar mereka paham konsep bersiap diri. Ya, pendengar, membangun karakter tangguh sejak dini adalah cara kita memeluk masa depan mereka dengan rasa aman. Saya Listia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Kentongan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Kentongan selanjutnya.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Dan Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore, Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih, Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya, karena memang
1: Iya.
0: asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEB digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau anolan,
4: tapi
3: mau tarang tadi, turun lagi dari atas.
4: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya, maskernya mengurangi lah, masker mengurangi.
4: Mata bang?
3: Mata pedih, baru.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Diah Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Batuk-batuk kita juga pasti banyak ya dok.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan ini
0: amin.
1: Segera datang. Mampir ke Kalimantan ya, untuk
0: Amin,
1: membasahi
0: amin.
1: hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya
1: Amin.
0: stay safe ya, stay
1: Betul.
0: healthy. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya.
1: Oke.
0: Dan ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya, Lestia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya, rekan Bayu.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Lestia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Masyarakat kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1.000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1.000 meter.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1.000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Merata di semua wilayah Tarakan, Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Selamat sore, rekan Bayu.
0: Iya. Bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya, rekan Bayu. Bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini, rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya
1: Betul,
0: Samarinda. Namun
1: betul sekali.
0: tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel untuk di
1: Siap.
0: Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda.
1: Ya, siap.
0: Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses ke jalan itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Long Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik di Kecamatan Long Pangai ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Valel dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Benar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali, rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk
1: Terkepung.
0: wilayah Kalimantan Utara.
1: Kalimantan
0: Baik,
1: Utara.
0: dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat, itu juga diberlakukan sama dengan kita, ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya edisi Selasa 1 September 2026, wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandri, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamuk kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Sore. Kali ini pendengar, ada informasi terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex yang naik mulai 1 September 2026. Jadi pendengar, Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dan kemudian Dex Lite juga mengalami kenaikan dari harga Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Kemudian Pertamina Dex mengalami kenaikan ini dari harga Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Ya, pendengar, Pertamina Patraniaga menyebut bahwa penyesuaian harga ini berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi, di mana produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan ini mempertimbangkan keekonomian, kemudian daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Dan kemudian pendengar, di mana FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menyampaikan penyesuaian harga ini mengacu formula yang ditetapkan pemerintah, di mana Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen. Setelah penyesuaian harga, perusahaan juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Ya, penyesuaian harga ini berlaku untuk produk BBM non-subsidi mulai hari ini, Selasa 1 September 2026, pendengar. Dan ketentuan harga baru juga berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sesuai informasi Pertamina Patraniaga, masyarakat pengguna BBM diminta menggunakan produk yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan untuk mendukung ketepatan penggunaan. Dan imbauan ini juga disampaikan bersamaan dengan informasi penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi. Ya, peringkat Pro 1, informasi lainnya tentu juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Terkait beredar di media sosial Twitter, sebuah video dengan narasi persiapan H plus 1 semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi. Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 kemarin merupakan kategori konten yang menyesatkan. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17.29 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 10 hingga 12 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Bardiyah.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir, harta benda, dan anak-anak mereka sedikitpun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.

orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya di

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, dan jangan lewatkan warta berita daerah Kalimantan Tengah pukul 18. Dan pendengar, kami akan hadirkan sajian lagu berikutnya, kali ini dari Belantika Musik Indonesia, ada Muka Teman Sejati.

0: hari Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Konsepnya kan kita melalui bantuan pangan itu akan dibuatkan ini semua.
3: Adalah sekretaris KPU Kotim yang juga selaku KPA.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Dengan kami awali Warta Berita Daerah petang ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak karhutla. Bantuan pangan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga yang selama ini bergantung pada pembukaan lahan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
4: Bantuan pangan untuk warga yang tidak bisa buka lahan?
2: Iya, nanti konsepnya kan kita melalui bantuan pangan itu akan dibuatkan ini semua.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan konsep pemberian bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak kebijakan larangan pembakaran lahan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kompensasi, khususnya bagi keluarga yang selama ini bergantung pada pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Prato, usai rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 sekaligus rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan pemberian bantuan ini masih dalam tahap pengumpulan data dan laporan dari daerah. Pemerintah provinsi akan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang benar-benar terdampak sehingga jenis serta sasaran bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terkait kondisi kabut asap yang terjadi pada 2026, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa sebagian besar kebakaran yang ditangani berada di kawasan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama, karena api dapat menjalar hingga ke lapisan tanah yang cukup dalam. Keterbatasan sumber daya air juga menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran lahan gambut. Untuk mendukung upaya pemadaman, bantuan pembangunan sumur bor dari pemerintah pusat mulai dilaksanakan dan sejumlah bantuan telah berdatangan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2: Kita ini kan mengatasi sebagian kebakaran utama ini kan berada di lahan gambut. Jadi proses lahan gambut pemadamannya itu kan membutuhkan waktu yang cukup sampai dengan lokasi yang terdalam ya. Nah, kesulitan kita kan di air. Makanya bantuan Bapak Presiden itu untuk membangun sumur bor sudah mulai dilaksanakan. Ini sudah berdatangan ini bantuan ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di halaman Makodam ya.
5: Sementara itu di kesempatan yang sama, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi mengatakan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan kepada pemerintah. Masyarakat berharap adanya perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar kampung. Di bidang perekonomian, masyarakat juga berharap program pembangunan terus menyentuh sektor-sektor produktif seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan termasuk penyediaan lapangan kerja. Aspirasi tersebut semakin menguat karena sejumlah masyarakat yang terdampak kebijakan RKAB menyebabkan sebagian pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan.
6: Nah, ini memang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat bisa kita akses tetap kembali kepada kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Yaitu apa tadi? Tetap bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, terkhusus bidang perekonomian. Kenapa bidang perekonomian? Mereka tetap berharap program pemerintah tetap menyentuh seperti bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan, dan kemudian penyiapan lapangan kerja. Karena jujur saja masyarakat kita saat ini banyak yang terdampak RKAB, sehingga banyak yang harus terjadi PHK ataupun dirumahkan.
5: Selain persoalan ekonomi, DPRD provinsi juga mendapatkan keluhan terkait peredaran narkoba dan meningkatnya berbagai kerawanan sosial juga menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat penanganan terhadap persoalan yang terjadi, sekaligus mendorong Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan terhadap pekerja yang terdampak, serta memastikan perusahaan tetap memenuhi hak-hak karyawan yang mengalami PHK maupun dirumahkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026 sebagai langkah memperkuat penanganan dengan mengerahkan ASN dan relawan mendukung tim di lapangan. Status tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tertanggal 31 Agustus 2026 disertai pembentukan pos komando penanganan tanggap darurat Karhutla. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan, penetapan status tanggap darurat harus diikuti gerak cepat dan kerja bersama seluruh unsur dengan ASN dan relawan memperkuat tim TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan unsur terkait. Gubernur Agustiar meminta seluruh personil memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik memadai, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi SOP dan menggunakan APD. Sebagai pusat pengendalian, pos komando penanganan tanggap darurat Karhutla disiapkan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan dan sumber daya penanganan. Pemprov Kalimantan Tengah juga menyiapkan media center, dapur umum, layanan oksigen dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta tenda informasi Karhutla Isan Mulang untuk mendukung perlindungan masyarakat dan pengendalian dampak Karhutla. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Selengkapnya, Andre Faisal melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari terhitung 31 Agustus hingga 29 September 2026. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat koordinasi, pengerahan personil, serta mobilisasi sarana dan prasarana penanganan kebakaran di sejumlah wilayah terdampak. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengungkapkan, sejak Januari hingga saat ini, tercatat 2.222 kejadian karhutla. Berdasarkan sistem sepongi milik Kementerian Kehutanan, luas lahan yang terbakar mencapai 7.674 hektar. Sementara data lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Tengah mencatat 6.758 hektar. Meski jumlah kejadian tergolong tinggi, Agustiar menyebut Kalimantan Tengah masih berada di posisi 9 secara nasional dalam hal luasan lahan yang terbakar.
8: Spot dari Januari sampai sekarang, spot ini maksudnya indikasi ya, kebakaran ya, berbeda dengan kebakaran. Terus yang terjadi 2.222 yang terjadi kebakaran seluruh Kalimantan Tengah. Luas kebakaran menurut kita lihat yang apa namanya dari kehutanan 7.674. Menurut data lapangan BPD atas Kalimantan Tengah 6.358 hektar. Alat pendukung Karhutla ini ada 6 helikopter, 1 untuk patroli, 5 untuk patroli bumi, 1 UMC. Adapun untuk daftar apa namanya luasan kelas itu bisa berhasil. Ini ada di tengah di urutan 9 ya. Dalam hari ini kami juga dari pagi sudah apa namanya tanggurat, makanya itu ada apel pagi, apa namanya penguatan untuk menghadap tanggurat yang disampaikan tadi. Tapi dasarnya harus dari ISPU kan, dari ISPU. Nah, kenapa terlambat ya, nah. Karena dua itu juga mudah menetapkannya. Maksudnya dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya. Dari awal kan, gitu ya kan? Sebenarnya enggak salah. Kalau tanggal 2 kan, di tanggal 2 keluar kan, konsekuensi dari tanggal 2 harus ada, kan gitu.
7: Untuk memperkuat operasi lapangan, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa 10 unit eksapator dan 100 unit mobil pemadam kebakaran lengkap dengan perlengkapan pendukung lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut menyiapkan anggaran belanja tak terduga sekitar 72 miliar guna mendukung penanganan bencana. Perkembangan karhutla di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dipantau secara berkala.
9: Dari Palangkaraya, Andri Faisal melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kembali menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebesar 40 miliar rupiah KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Kedua tersangka yang ditetapkan yakni Sekretaris KPU dan Pejabat Pembuat Komitmen. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Adalah Sekretaris KPU Kotim yang juga selaku KPA.
10: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah kembali menetapkan dua tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebesar 40 miliar rupiah KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Sekretaris KPU Kota Waringin Timur sekaligus kuasa pengguna anggaran berinisial FI dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK berinisial MHM. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan penangkapan kedua tersangka merupakan pengembangan kasus sebelumnya di mana pihaknya telah menetapkan 5 tersangka komisioner KPU Kota Waringin Timur.
3: Telah menetapkan kembali 2 orang tersangka ya dengan inisial F. Yang bersangkutan adalah Sekretaris KPU Kotim yang juga selaku KPA, dan satu orang tersangka lagi atau tersangka yang kedua dengan inisial MHM. Yang bersangkutan adalah pejabat pembuat komitmen terhadap penggunaan anggaran hibah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sebesar 40 miliar.
10: Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengungkapkan, dalam dugaan korupsi ini tersangka FI menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan revisi rancangan anggaran biaya RAB tanpa persetujuan pemberi hibah. Pihaknya juga menduga FI menerima cashback atau insentif dari pihak ketiga dalam dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Sedangkan peran tersangka MHM dalam perkara ini tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku PPK, yakni menetapkan harga perkiraan sendiri HPS, melaksanakan e-purchasing, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejati Kalimantan Tengah telah menyita uang tunai sekitar 290 juta rupiah.
11: Ini sedang kita kembangkan, kalau memang nanti terdapat indikasi atau bisa ditemukan alat bukti mengenai perbuatan tindak pidana pencucian, nanti akan kita lakukan pendalaman.
10: Sebelumnya Kejati Kalimantan Tengah telah menetapkan 5 tersangka yakni semua komisioner KPU Kota Waringin Timur termasuk ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner inisial W, JJ, MT, dan E dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada tahun 2024 dengan kerugian negara sekitar 10 miliar rupiah. Kelima tersangka telah ditahan di rutan kelas 2A Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait meningkatkan pemantauan hotspot dan kejadian kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah, kecamatan, dan desa. Wiyatno juga meminta masyarakat yang terdampak kekeringan dipastikan mendapat dukungan air bersih saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla dan kekeringan di kantor Bupati Kapuas Senin malam. Wiyatno menegaskan penanganan karhutla dan kekeringan harus dilakukan secara serius, terpadu, dan berdasarkan data faktual di lapangan. BPBD Kapuas menyiapkan rencana operasi melalui aktivasi posko induk dan krisis center serta pos lapangan di sejumlah kecamatan dengan kegiatan pemadaman darat, pengecekan hotspot, patroli, sosialisasi, dan distribusi air bersih. Berdasarkan data BPBD Kapuas hingga 30 Agustus 2026, tercatat 14.517 titik panas dan 173 kejadian Karhutla dengan luas area terbakar mencapai 1.002,92 hektar. Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan di Kalimantan Tengah pada September 2026 berada pada kategori rendah, sedangkan sejumlah wilayah Kapuas mengalami hari tanpa hujan kategori panjang hingga kekeringan ekstrim. Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Rumah Aman Asap sediakan berbagai fasilitas kesehatan seperti masker, oksigen, hingga nebulizer untuk membantu masyarakat yang terdampak paparan kabut asap. Layanan penjemputan warga juga dilakukan untuk memberikan pertolongan cepat bagi masyarakat yang beresiko tinggi terkena ISPA. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Banyak warga, terutama kelompok dengan kondisi rentan, baik anak-anak, balita, lansia, warga, dan warga dengan keluhan pernapasan.
13: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terus dilakukan pemerintah daerah untuk menekan dampak yang lebih meluas di masyarakat. Sementara itu, organisasi non-pemerintah atau NGO turut berpartisipasi melalui penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi Karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Anggota tim koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska mengatakan, hingga kini banyak masyarakat berdatangan karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap juga dilengkapi dengan fasilitas seperti air purifier hingga nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan.
12: Banyak warga, terutama kelompok dengan kondisi rentan, baik anak-anak, balita, lansia, warga, dan warga dengan keluhan pernapasan atau ISPA yang berdatangan untuk berlindung menggunakan fasilitas air purifier, oksigen, serta mendapatkan penanganan cepat ketika terjadi sesak nafas dengan terapi oksigen atau nebulizer.
13: Salah satu warga Palangkaraya, Risa Kosasi, mengatakan keberadaan rumah aman asap sangat bermanfaat untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan akibat paparan kabut asap. Menurutnya, layanan penjemputan juga dapat membantu warga yang kesulitan menuju lokasi sekaligus meringankan penanganan bagi masyarakat terdampak.
14: Kalau menurut saya, rumah aman asap ini sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia atau kelompok rentan lainnya seperti anak-anak ya. Dan juga rumah aman asap ini tentu saja sudah dilengkapi dengan filter udara yang layak dan juga dapat menyediakan jasa antarjemput untuk warga terdampak Karhutla.
13: Keberadaan rumah aman asap diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi masyarakat dalam menghadapi dampak Karhutla. Agnes juga mendorong lebih banyak aktivis, NGO, pelaku usaha, pegiat pendidikan, dan masyarakat untuk ikut menyediakan rumah aman agar warga terlindungi dari paparan kabut asap. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah RRI Palangkaraya petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan warta berita daerah lainnya, kami hadirkan untuk Anda pada pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
0: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk

0: matikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan singkat lagu tadi menemani kita hingga 57 menit lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, pendengar dan BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Bahkan ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini juga telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG ini menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, yaitu pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Kemudian pendengar, perluasan ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Bahkan di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik ini tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena memang Badan Gizi Nasional masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi masing-masing. Ya pendengar, proses penyaringan dilakukan untuk memastikan bahwa dapur nanti yang akan diaktifkan ini memang benar-benar memenuhi persyaratan operasional, dan pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah tapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. Dan informasi ini juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu yang disampaikan oleh
5: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Asistaba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan Juli, Agustus, September 2026 kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivan Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di tangannya. Di Jawa Tengah, fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya setelah Pro 3 hadir dengan rekam informasi dari dalam dan luar negeri. Dan kami akan hadirkan pendengar mimbar agama Buddha, namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Palangkaraya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah kesibukan menjalani kehidupan, kesehatan seringkali baru kita sadari begitu tubuh mulai terasa lelah atau pikiran mulai dipenuhi berbagai beban. Padahal menjaga kesehatan bukan hanya tentang merawat tubuh agar tetap bugar, tapi juga menjaga batin agar tetap tenang, jernih, dan juga terbebas dari berbagai pikiran yang tidak baik. Karena itu pada kesempatan hari ini dalam mimbar agama Buddha kita akan bersama-sama menyimak tema kita adalah menjaga kesehatan jasmani dan batin bersama Romo Supriyono yang akan mengajak kita memahami bagaimana ajaran Buddha memberikan tuntunan dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan ketenangan batin. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam Ibu.
0: Dan kita malam hari ini berbicara soal kesehatan jasmani dan batin, Romo, ya.
1: Betul, ya.
0: Ya, bagaimana Romo di dalam ajaran Buddha agar umat dapat menjaga kesehatan jasmani dan batin dengan baik? Silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu Listia. Saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa temanya adalah menjaga kesehatan jasmani dan batin. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita merangkapkan kedua tangan dan kita agungkan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Tema berkesempatan ini tentu semua orang tahu bagaimana kesehatan itu diinginkan oleh semua orang, termasuk saya dan Anda sekalian. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama merenungkan satu hal yang dekat sekali dengan kita, dengan kehidupan kita. Tentu ini adalah kesehatan. Setiap orang tentu menginginkan hidup sehat. Kita menjaga kesehatan dengan makan, minum, berolahraga, tidur, berobat ketika sakit, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Namun, kadang ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita menjaga tubuh, tetapi sering lupa untuk menjaga pikiran kita, batin kita. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi pikirannya penuh kecemasan. Ada yang secara jasmani tidak mempunyai penyakit berat, tetapi setiap hari dipenuhi kemarahan, iri hati, kebencian, kekhawatiran, dan ketakutan.

dan batin memang berbeda, tetapi keduanya saling mempengaruhi. Ketika pikiran penuh tekanan, tubuh dapat ikut merasakan dampaknya. Sebaliknya, ketika tubuh sakit, batin juga mudah menjadi gelisah, takut, dan kecewa. Maka, sangat penting sekali tema hari ini. Bukan hanya bagaimana supaya kita tidak sakit, tetapi bagaimana kita hidup dengan tubuh yang dirawat dan batin yang juga dilatih. Saudara sedama yang berbahagia, pandangan Buddha tentang kesehatan ini salah satu ungkapan terkenal dalam Dhammapada berbunyi Arogya Paramang Labha Santuti Paramang Dhanam, yang artinya bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling utama. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Ini disampaikan di dalam Dhammapada 204. Ungkapan ini sangat dalam. Banyak orang mengejar keuntungan, tetapi lupa menjaga kesehatan. Kita bekerja mencari uang. Kita membangun rumah. Kita membeli kendaraan. Kita menabung. Kita mengejar jabatan. Tetapi kalau kesehatan hilang, banyak hal yang kita miliki menjadi sulit untuk dinikmati. Misalnya, seseorang mempunyai rumah besar, kendaraan juga bagus, uangnya juga cukup, tetapi tubuhnya tidak sehat dan pikirannya tidak tenang. Apakah kekayaan itu bisa sepenuhnya memberikan kebahagiaan? Tentu saja tidak. Karena itu, Buddha mengingatkan bahwa kesehatan merupakan keuntungan yang sangat berharga. Namun, kesehatan dalam dhamma bukan sekedar tidak adanya penyakit. Kesehatan juga berkaitan dengan kondisi batin kita. Seseorang dapat bertanya kepada dirinya, apakah saya mudah marah? Apakah saya mudah tersinggung? Apakah saya selalu iri kepada orang lain? Apakah saya sulit memaafkan orang lain? Apakah saya terus memikirkan masa lalu? Apakah saya selalu takut terhadap masa depan? Apakah saya terlalu melekat terhadap harta saya? Apakah saya mampu menerima perubahan-perubahan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita kepada kesehatan batin. Tubuh adalah sesuatu yang harus dirawat. Di dalam Buddhisme, kita tidak diajarkan untuk membenci tubuh. Sebaliknya, tubuh harus dirawat dengan bijaksana. Tubuh adalah sarana bagi kita untuk melakukan kebajikan. Dengan tubuh ini, kita bisa melakukan berdana, membantu orang lain, pergi ke wihara, mendengarkan dhamma, bermeditasi, bekerja, merawat keluarga, menolong makhluk lain. Karena itu, tubuh ini harus kita jaga. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal tersebut ketika tubuh kita tidak sehat? Ketika kita sakit, tentu akan sangat sulit. Karena itu, sangat penting menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Saudara-saudara yang berbahagia. Tetapi Buddha juga mengingatkan bahwa tubuh

0: mempunyai sifat yang tidak kekal atau berubah dari waktu ke waktu, akan selalu mengalami perubahan. Lahir, tumbuh, dewasa, menjadi tua, sakit, dan akhirnya juga meninggal. Tidak ada satu makhluk pun yang terlahir tidak tumbuh. Dia pasti akan tumbuh dari kecil, dewasa, tua, dan dia juga pasti mengalami sakit yang pada akhirnya akan meninggal. Itulah hukum kehidupan. Segala makhluk yang hidup pasti akan lenyap kembali. Dalam Girimananda Sutta, Anguttara Nikaya, Buddha juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kondisi tubuh dan penyakit. Sutta tersebut mengisahkan Bhikkhu Girimananda yang sedang sakit keras. Buddha kemudian mengajarkan 10 persepsi, termasuk perhatian terhadap ketidakkekalan, kelemahan tubuh, pelepasan, dan anapanasati, yaitu perhatian terhadap napas. Hal yang menarik adalah Buddha tidak mengajarkan bahwa orang sakit harus menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, sakit dipandang sebagai bagian dari kondisi kehidupan yang harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, bagaimana menjaga kesehatan? Ada beberapa prinsip praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tentu kita menjaga pola makan. Makan bukan sekedar mengikuti keinginan lidah kita. Kadang kita makan bukan karena lapar, tetapi kita makan karena bosan, stres, melihat makanan yang enak, diajak teman, ingin menikmati rasa, atau karena kebiasaan. Tentu kita pernah melakukan atau makan dengan kondisi-kondisi tersebut. Dalam mengajarkan kesadaran, sebelum makan, kita dapat bertanya, apakah makanan ini benar-benar dibutuhkan tubuh saya? Bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan. Tentu saja boleh, tetapi jangan sampai nafsu mengendalikan kita. Contoh misalnya, seseorang sudah kenyang tetapi masih ingin makan karena makanan tersebut mungkin sangat enak dan disukainya. Jika kesadaran hadir, ia dapat berkata, "Saya tahu makanan ini enak, tetapi tubuh saya sudah cukup." Itulah latihan pengendalian diri. Tidak mudah memang. Perlu kesadaran. Kadang ketika kita mencium bau yang enak, kita tidak sadar. Bahkan kita tidak pernah bertanya kepada diri kita ketika kita barusan makan. Yang ada adalah ingin tahu rasa dari makanan itu, dari bau itu. Saudara-saudara yang berbahagia. Baik, kemudian yang kedua adalah berolahraga. Tubuh ini membutuhkan gerak. Tidak semua orang harus melakukan olahraga berat. Yang penting adalah konsisten. Dilakukan terus-menerus, walaupun hanya berjalan 15 menit, 20 menit, dan sebagainya. Tetapi konsistensi ini harus dilakukan, karena tubuh ini memang harus bergerak. Misalnya berjalan kaki, senam, bersepeda, membersihkan lingkungan, berkebun, bahkan kalau yang punya hobi. Jadi mengembangkan hobi, melakukan hobi, kesenangan, juga berolahraga tanpa disadari. Lalu melakukan aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Yang penting adalah jangan sampai tubuh terlalu lama tidak bergerak. Ketika tubuh kita bergerak, maka tentu kita semua tahu akan ada pembakaran, berkeringat, lemak berkurang, dan makanan yang kita makan akan menjadi energi, tidak menjadi tumpukan lemak. Tentu ini akan sangat diperlukan bagi kesehatan kita. Jadi makanan tidak hanya menjadi tumpukan-tumpukan yang bahkan akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita, tetapi betul-betul berguna menjadi energi yang bisa digerakkan baik untuk melakukan aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Saudara sedama yang berbahagia, yang ketiga tentu harus punya istirahat yang cukup. Ada orang yang bangga mengatakan, saya hanya tidur 4 jam karena banyak pekerjaan. Padahal tubuh mempunyai batas. Kita sering menganggap istirahat sebagai kemalasan. Padahal istirahat adalah bagian dari merawat tubuh itu sendiri. Kalau tubuh terus dipaksa, suatu saat tubuh juga akan memberikan tanda bahwa dia memerlukan istirahat, dia kelelahan. Contoh, kita mungkin pernah merasakan ketika bekerja lembur mungkin karena banyak pekerjaan, sehingga kita mengalami lelah yang betul-betul lelah. Artinya tubuh itu tidak bisa dipaksakan kembali. Kita harus memberikan tubuh ini istirahat. Karena tubuh ini sudah memberikan tanda kepada kita bahwa kita harus berhenti. Saudara sedama yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah menghindari kebiasaan yang merusak. Kesehatan jasmani juga berarti berusaha meninggalkan kebiasaan yang membahayakan diri. Misalnya, pola makan yang berlebihan, kurang bergerak, kurang tidur, penggunaan zat yang merusak tubuh, kebiasaan hidup yang tidak teratur. Dhamma bukan hanya teori. Dhamma harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita lakukan dalam menjaga jasmani kita. Saudara sedama yang berbahagia, selanjutnya kita kepada kesehatan batin. Inilah bagian yang sangat penting. Tubuh sakit dapat membuat kita menderita, tetapi batin yang tidak terlatih dapat membuat penderitaan menjadi jauh lebih besar. Contoh, kita mengalami sakit kepala. Sakit kepalanya mungkin hanya beberapa jam. Tetapi pikiran berkata, aduh, kenapa saya sakit? Kemudian, jangan-jangan penyakit serius. Kemudian, bagaimana kalau semakin parah? Lalu, bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana keluarga saya? Akhirnya, satu sakit kepala berkembang menjadi berbagai macam kekhawatiran. Rasa sakit adalah satu hal penderitaan mental akibat reaksi kita terhadap rasa sakit adalah hal yang lain. Inilah pentingnya kebijaksanaan. Satipatthana, yaitu menjaga kesehatan batin dengan kesadaran. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan 4 landasan perhatian. Yang pertama adalah perhatian terhadap tubuh, kemudian perhatian terhadap perasaan, kemudian perhatian terhadap pikiran, lalu perhatian terhadap fenomena dhamma. Buddha mengajarkan agar seseorang memperhatikan tubuh, perasaan, pikiran, dan kualitas-kualitas batin dengan penuh perhatian dan kewaspadaan. Ini sangat relevan dengan kesehatan mental. Misalnya kita sedang marah. Orang yang tidak sadar akan langsung berkata, "Saya memang marah." Kemudian membentak. Tetapi orang yang memiliki kebijaksanaan akan menyadari, "Saat ini ada kemarahan di dalam pikiran saya." Ada perbedaan besar. Yang pertama menjadi kemarahan. Tetapi yang kedua, dia mengamati kemarahan itu. Dengan mengamati, kita mempunyai ruang untuk memilih. Memilih untuk melepas atau meredanya. Contoh kesehatan batin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita dimarahi seseorang, maka reaksi spontannya, "Saya tidak mau kalah. Saya harus balas." Akhirnya, dua orang sama-sama marah. Tetapi apabila kita sadar, "Saya sedang marah," tarik napas, diam sebentar, amati tubuh kita. Jantung mungkin berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, wajah terasa panas. Kemudian kita bertanya, "Kalau saya membalas dengan kemarahan, apakah masalah akan selesai?" Biasanya tidak. Disinilah dhamma bekerja. Contoh misalnya ketika iri hati. Kita melihat teman mendapatkan keberhasilan. Ketika dia membeli rumah yang baru, dia mendapat jabatan, anaknya berhasil, usahanya maju. Kemudian muncul pikiran, "Mengapa dia bisa? Mengapa kok saya tidak?" Jika tidak disadari, maka iri hati akan berkembang menjadi penderitaan. Tetapi kita dapat mengubahnya menjadi semoga dia berbahagia. Semoga keberhasilannya membawa manfaat. Inilah latihan mudita, yaitu turut bergembira atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Dengan demikian, kita tidak menyiksa diri sendiri karena keberhasilan orang lain. Anapanasati menjaga keseimbangan tubuh dan batin. Salah satu latihan yang sangat penting dalam dhamma adalah perhatian terhadap napas. Dalam Girimananda Sutta, Buddha juga mengajarkan, "So satawa asasati, satawa pasasati," yang artinya ia menarik napas dengan penuh perhatian. Ia mengembuskan napas dengan penuh perhatian. Latihan ini sederhana, tidak perlu alat, tidak perlu tempat mahal. Kita dapat melakukannya di rumah. Latihlah 1-2 menit. Duduk dengan nyaman, punggung tegak tetapi tidak tegang. Pejamkan mata jika nyaman. Kemudian sadari. Tarik napas, sadar bahwa sedang menarik napas. Buang napas, sadar bahwa sedang membuang napas. Tidak perlu memaksa napas. Tidak perlu mengubah napas, cukup mengetahui. Jika pikiran pergi ke masa lalu, saya tahu pikiran sedang pergi ke masa lalu. Jika pikiran pergi ke masa depan, saya juga tahu pikiran sedang memikirkan masa depan. Kemudian kembali tarik kepada napas. Inilah latihan sederhana untuk mengembalikan pikiran ke saat yang sekarang. Jangan hanya menjaga tubuh, tetapi juga menjaga pikiran. Kita biasanya mempunyai jadwal untuk membersihkan rumah. Ada jadwal mandi, makan, cuci pakaian, cuci halaman, dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mempunyai jadwal untuk membersihkan batin kita. Saudara sedama yang berbahagia, setiap hari pikiran menerima banyak hal. Misalnya berita, media sosial, komentar orang, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kekhawatiran, konflik, informasi yang tidak semuanya bermanfaat. Kalau semuanya masuk tanpa disaring, batin akan menjadi penuh. Karena itu kita perlu diet mental. Sebagaimana tubuh perlu makanan sehat, pikiran juga perlu makanan yang sehat. Pilih apa yang kita lihat, pilih apa yang kita dengarkan, pilih apa yang kita baca, pilih apa yang kita pikirkan. Saudara sebenama yang berbahagia, sehat atau sakit, tentu kita akan selalu mengalami. Sakit jasmani tidak selalu berarti gagal dalam dhamma. Ini juga penting disampaikan. Kadang ada orang sakit kemudian berpikir, mengapa saya sakit? Bukankah saya sudah rajin beribadah? Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Buddhisme tidak mengajarkan bahwa seseorang yang sakit berarti pasti orang jahat atau memiliki karma buruk tertentu. Tubuh adalah sesuatu kondisi. Penyakit dapat muncul karena berbagai kondisi. Dalam Girimanada Sutta, Buddha membicarakan secara langsung mengenai kondisi tubuh yang dapat mengalami berbagai penyakit. Karena itu, ketika sakit, berobatlah, gunakan bantuan dokter dan tenaga kesehatan. Jangan menggantikan pengobatan medis dengan keyakinan semata. Dhamma membantu kita menghadapi sakit dengan kesadaran, ketenangan, kesabaran, kebijaksanaan, dan mau menerima. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, 5 praktek menjaga kesehatan jasmani dan batin. Untuk dibawa pulang tentu kita harus membawa oleh-oleh yang baik, sehingga bisa dinikmati oleh diri kita dan orang lain. Dapat membawa kebaikan terhadap diri, tubuh kita, dan orang lain. Yang pertama, rawatlah tubuh. Makan dengan bijaksana, bergerak, beristirahat, dan berobat bila diperlukan. Lalu rawat pikiran. Setiap hari, luangkan waktu untuk hening dan mengamati pikiran. Dan kurangi kemarahan. Jangan cepat bereaksi. Berilah jeda sebelum berbicara. Kurangi keterikatan. Sadari bahwa segala sesuatu akan berubah. Jangan menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada satu benda, orang, atau keadaan. Kemudian, yang terakhir, latih perhatian kepada napas. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk anapanasati. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita senantiasa dapat menjaga kesehatan jasmani dan batin kita secara seimbang, sehingga kita betul-betul merasakan kesehatan yang baik dan dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan kita dengan baik. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Saya akhiri, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Baik, pendengar, demikian sudah kita simak bersama Mimbar Agama Buddha bersama Romo Supriyono dengan tema menjaga kesehatan jasmani dan batin. Dari apa yang telah disampaikan, kita diingatkan bahwa kesehatan bukan hanya perkara tubuh yang kuat dan bebas dari penyakit, tapi juga bagaimana kita menjaga pikiran dan juga batin kita agar tetap tenang, jernih, serta dipenuhi dengan hal-hal baik. Tetap menjaga tubuh, merawat pikiran, dan menenangkan batin. Salam sejahtera, pendengar. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Namo Buddhaya.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini, Prakirawan Chandra?
1: Baik, alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Rabu 2 September 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 1 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampi di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari Application Store atau Play Store. Bagaimana dalam Palangkaraya malam hari ini, telah kita ikuti bersama informasi cuaca esok hari bersama BMKG Kota Palangkaraya. Jangan lewatkan juga mini drama radio, dan nanti juga akan ada podcast Humaitah tentunya dengan dua host kondang kita, asik. Ya, jangan lewatkan juga ada Melodi Memori Mancanegara dengan tembang mancanegara kesukaan Anda, dan akan kita tutup dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, kini kami hadirkan mini drama radio dengan judul Dua Jalan Satu Tujuan. Selamat mendengarkan.

Harry pemuda ambisius, cerdas tapi keras kepala, berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat, selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

kantor dimulai dengan sapaan hangat antar rekan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari pantry. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: Ari, Kak Ari, aku baru dengar berita kamu hampir dapat proyek besar itu ya.
1: Iya Rian, ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur, aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil hidup.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari, terlihat khawatir.

0: Kak, aku tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu pertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana kantor mulai ramai.

0: Bima, Dimas, aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal, semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita, tapi kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
0: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
3: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
0: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat, tapi jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan, dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan kita belum selesai belajar.
0: Betul, dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
4: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan, dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

Pendengar, telah kita simak bersama mini drama radio Dua Jalan Satu Tujuan. Dan jangan kemana-mana, saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Podcast Humaita.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, bagaimana malam Anda hari ini? Dan pendengar, kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang cukup menarik ya malam hari ini, dengan perbincangan bagaimana sih jelajah negeri yang ada di Indonesia. Bagaimana cerita generasi muda yang akan berbagi kisah atau pengalaman ya, serta mungkin cerita-cerita unik nih, bagaimana Indonesia dalam suatu jelajah negeri. Dan kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, podcast Humaita. Selamat mengikuti.

0: Jumpa lagi pendengar ya, dan pemirsa juga dimanapun Anda berada nih. Senang banget nih hari ini Lintang akhirnya hadir kembali nih Kelapa Hari untuk berjumpa dengan Kelapa Hari, tentunya di mana lagi kalau bukan di podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan selamat datang juga di episode kali ini ya Kelapa Hari. Kita akan mengangkat tema penting nih tentang jelajah negeri, di mana ini adalah ruang cerita yang akan membawa kita menyusuri beragam sudut Nusantara, mulai dari keindahan alamnya, lalu ada kekayaan budayanya, tradisi, kuliner, hingga kisah-kisah menarik dari kisah masyarakat di berbagai daerah. Tapi yang lebih menariknya, hari ini Lintang tidak sendirian, karena Lintang sekarang gue sudah punya temen nih Pak Hari. Yuk kita kenalan dulu sama temennya Lintang. Ya ini kita sambut dulu, ada Rizaldi.
1: Iya, halo, selamat malam dimanapun Pak Hari berada ya, yang sedang mendengarkan di radio terestrial maupun di RRI digital, atau sedang menonton di streaming ya, di
0: betul,
1: streaming
0: sekali.
1: YouTube dimanapun Kelapa Hari berada. Selamat malam, halo semuanya.
0: Wow, dari suaranya sangat empuk ya.
1: Waduh.
0: Kayaknya emang konfon kolabola banget nih gitu. Nah, kita akan membahas sesuatu hari ini, kira-kira bahas apa ya Jal ya? Karena kan ini tentang jelajah negeri nih. Negara kita tuh diciptakan dengan sangat-sangat banyak kekayaan.
1: Iya, beragam ya.
0: Beragam banget, alamnya juga bagus-bagus. Terus makanannya juga enak-enak.
1: Enak-enak.
0: Betul sekali, budayanya juga cantik-cantik.
1: Cantik-cantik, cakep-cakep.
0: Betul banget, apalagi orang-orangnya juga keren-keren.
1: Waduh,
0: semuanya.
1: Keren-keren.
0: Dan sangat-sangat
1: dong,
0: berprestasi. Nah Jal, okay, ngomongin soal jelajah negeri, kira-kira hari ini kita enaknya membahas yang mana dulu nih?
1: Jelajah negeri, kayaknya untuk awal-awal bahas kuliner gak sih? Bahas makanan. Kita mengenal budaya lewat rasa, lewat lidah begitu.
0: Setuju
1: ya.
0: Banget, menarik. Karena emang benar banget ya, kadang kalau misalnya kita lihat di film-film ya, di film-film tuh juga sebenarnya banyak banget yang digambarkan melalui makanan,
1: iya kan,
0: baik dari keluarga digambarkan oleh makanan, budaya pun juga sebenarnya digambarkan oleh makanan ya.
1: Betul, lewat makanan juga.
0: Wah, menarik banget ya. Kita mulai kali ya makanannya. Nah, ngomongin masalah kuliner nih, di Indonesia ini ternyata masuk peringkat 10 destinasi kuliner terbaik dunia versi Tour and Travel World 2026. Yoi,
1: menurut peringkat berapa tuh, Tang?
0: Masuk 10 besar, dan dia kalau nggak salah masuk di peringkat 10-nya.
1: Peringkat 10, oke.
0: Okay. Betul banget. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang pertama kali terlintas ketika kamu mendengar kabar ini nih?
1: Kita mendengar kabar ini, pastinya ngelihat Indonesia ini beragam banget.
0: Yoi.
1: Bahkan dalam satu pulau pun ya kulinernya juga banyak. Katakanlah Kalimantan. Ya kan? Ada soto Banjar.
0: Yoi.
1: Di Kalimantan Selatan.
0: Okay.
1: Kemudian di Kalimantan Tengahnya geser ada kandas.
0: Kandas enggak tahu. Kandas. Aku tanya patin bakar.
1: Patin bakar itu terkenal di Kalimantan Tengah, tapi terkenal juga di Kalimantan Selatan.
0: Okay. Juhu.
1: Juhu.
0: Nah, Juhu rotan.
1: Ya.
0: Iya, umbu-umbu rotan.
1: Betul. Nah, jadi karena bahkan dalam satu pulau pun makanannya pun beragam, Tan.
0: Yoi, apalagi Kalimantan ini adalah pulau ketiga terbesar di dunia ya. Yang mana 73% dari total luas
1: pulaunya.
0: Pulau ini adalah Kalimantan.
1: Kalimantan. Oke. Okay.
0: Sangat kaya banget ya.
1: Sangat kaya tentunya pasti.
0: Benar banget. Nah, kan tadi kita membahas, tadi ada soto Banjar, ada ikan patin bakar. Tapi sebenarnya kuliner di Kalimantan sendiri tuh banyak banget ya, berarti ya?
1: Banyak banget.
0: Mm-mm.
1: Bahkan kalau ditanya sudah pernah nyobain apa aja, kayaknya sedikit sih Mas Itang.
0: Masa sih?
1: Kalau yang dari Kalimantannya ya, sedikit ya. Karena kalau main ke Banjar, pasti nyobain yang wajibnya soto Banjar tadi.
0: Tentu, aku pernah nyobain.
1: Sudah nyobain?
0: Pernah.
1: Oke, ya abis itu apa lagi ya kalau di Banjar ya?
0: Ini nih, aku pernah nyobain dessertnya. Dessertnya itu adalah bingka.
1: Kue bingka.
0: Bingka tuh bentuknya kayak, kalau di Jawa tuh kita sebutnya kembang waru. Iya, karena dia bentuknya tuh kayak bunga kan.
1: Iya.
0: Nah,
1: tahu.
0: Kalau kembang waru itu terbuat dari tepung, terus dia tuh berongga gitu, dia teksturnya lebih manis dan padat. Nah, ternyata surprisingly makan si bingka ini tuh dia ternyata teksturnya lembek banget.
1: Beda ya?
0: Beda banget. Dan ternyata bahan bakunya juga beda. Kalau nggak salah, aku sempat baca, ternyata bingka Banjar ini dia terbuatnya dari kentang.
1: Dari kentang.
0: Sama iya, telur ya.
1: Kentang sama telur.
0: Betul banget.
1: Biasanya itu.
0: Rasanya jadi lebih lembut, terus habis itu dia lebih smoky karena gosong-gosong di atas gitu loh.
1: Karena itu teknik memasaknya pun kayak di oven, tapi di ovennya menggunakan arang. Jadi dimasukin ke dalam tungku, atasnya tuh kalau secara tradisional ya, kalau nggak salah juga, di atasnya tuh dikasih arang, di bawahnya tuh juga perapian juga arang. Jadi atas bawah itu arang begitu. Makanya mungkin rasa smoky-nya tuh dari situ kan.
0: Betul banget, dan emang paling enak si bingkai ini dimakannya emang harus hangat-hangat sih.
1: Hangat-hangat. Bener biasanya banget. Juga banyak orang jual kalau bulan Ramadan.
0: Betul
1: di
0: banget.
1: Di Pasar Wadai bilangnya di sini.
0: Setuju banget. Aku kemarin juga merasakan pertama kali itu di Pasar Wadai.
1: Oke, okay. Huntingnya di sana ya.
0: Hunting banget di sana. Kayak hampir tiap hari aku akhirnya main ke sana gitu karena ternyata kulinernya banyak banget. Lalu aku menemukan namanya Mie Habang.
1: Oh iya, Mie Habang, Mie Bancir.
0: Mie Bancir ya, warnanya merah. Namanya katanya Mie Habang atau Mie Bancir ternyata. Nah, slightly aku pikir ini adalah makanan dari Medan atau dari Batak ya, karena bentuknya gede. Nah, warnanya hampir mirip-mirip. Kalau di sana aku pernah makan namanya itu Mie Gomak.
1: Mie Gomak.
0: Iya, wah, Mie Gomak itu mie Medan atau Mie Gomak itu tuh dia warnanya orange dan gede gitu.
1: Mirip-mirip begitu juga ya berarti ya.
0: Iya, cuman bedanya kalau Mie Habang itu kan kayak dikasih kuah gitu ya. Maksudnya
1: iya,
0: kayak
1: ada nyemek-nyemeknya.
0: Iya, nyemek-nyemek tapi disiram setelah mie-nya udah ada gitu kan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau Mie Gomak tuh dia beneran dimasak, dimasak. Jadi kayak mie nyemek tapi dimasak gitu loh. Kayak bakmi, nah kayak bakmi, bakmi Jawa, tapi dia dimasaknya pakai mie Medan ini,
1: Mie Gomak
0: iya. Itu.
1: Oke, okay, baru-baru dengar sih Mie Gomak tadi ya, Gomak khas Medan. Kalau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan punyanya Mie Bancir, Mie Habang gitu ya.
0: Mie Habang, tapi mirip-mirip sih sebenarnya.
1: Ya.
0: Cuman emang aku pikir tuh bakalan rasanya itu lebih cenderung ke gurih-gurih, pedes, asin gitu. Tapi ternyata kebanyakan kuliner di Banjar ini malah manis-manis ya.
1: Iya, manis-manis. Nah, itu juga jadi karakteristik negara kita kan, Tang, Indonesia. Karena kita pindah ke tiap pulau, tiap daerah. Meskipun satu pulau, karakter dari rasanya pun beda.
0: Setuju banget.
1: Kayak aku pernah ke Malang nih. Pernah Malang. Di Malang itu kan karakternya orang cenderung suka gurih. Gurih. Di Surabaya juga gurih ya. Ternyata gurih-gurih nyoy ini.
0: Gurih-gurih nyoy.
1: Gurih-gurih nyoy. Itu di Surabaya, Malang kan Jawa Timur ya. Kita pindah lagi ke Jawa Tengah. Karakternya juga suka manis gak sih kayak Banjar?
0: Manis. Tapi
1: atau,
0: manis,
1: atau manisnya beda nih, Tang?
0: Menurutku sebagai warga asli Jawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Jawa, Jawanya Jawa Jogja. Di Jogja kan pasti orang-orang terkenal kan manis. Apalagi makanan paling terkenal gudeg.
1: Gudeg,
0: kan semua orang pasti ngerating gudeg ini manis banget gitu.
1: Iya, jujur. Aku juga ngerating, wah ini kelewat manis sih.
0: Tapi kalau boleh jujur, kuah soto Banjar lebih manis,
1: lebih
0: guys,
1: manis
0: daripada gudeg.
1: Oke, kayak gimana dari lanjutan?
0: Jadi kayak mungkin rasanya jadi cenderung lebih manis ya. Kalau misalnya di Jawa tuh kalau gudeg kan memang gudegnya tuh manis gurih. Tapi tuh masih ada kondimen-kondimen lain yang ada rasa pedesnya, lalu ada rasa asinnya dari kelapanya sendiri gitu kan. Ayamnya juga biasanya dia gurih manis. Jadi tuh rasanya kompleks gitu.
1: Iya, nah, gak cuma manis gitu ya.
0: Gak cuma manis. Jadi manisnya itu terus diseimbangkan oleh si kayak kreceknya
1: gitu ya.
0: Iya, kayak kreceknya kan pasti biasanya tuh pedes banget, pedes asin. Ketemu sama yang manis gurih. Nah, jadi itu kayak satu paduan yang akhirnya bisa membalance ke satu sama lain.
1: Kalau bahasa kulinernya tuh kawin jadinya.
0: Kawin banget. Iya, asli kawin banget, kan? Banget ngap. Kayak gitu. Sedangkan kalau aku pas makan soto Banjar nih kayak benar-benar kayak waduh, manis banget nih gitu kan. Ada hint gurihnya, tapi gurihnya tuh benar-benar sopan.
1: Tipis gitu ya.
0: Tipis banget, sopan banget, ada sopan santun di dalam mulutku gitu.
1: Oke. Okay. Karena kayaknya memang harus di balancing lagi sih pakai jeruk nipis.
0: Jujur.
1: Habis itu cabai kan, sambal.
0: Sama satu lagi, Jal.
1: Apa
0: sate.
1: Tuh? Sate. Sate apa nih?
0: Sate
1: di Banjar.
0: Sate Banjar. Apa sih rasa sate gambut?
1: Sate gambut ya.
0: Yoi, sate gambut.
1: Itu manis juga sih karakternya.
0: Iya sih. Tapi ada nati-natinya. Jadi ngacangnya tuh ngacang banget gitu.
1: Beda ya dengan sate Madura ya.
0: Yoi, kalau sate Madura tuh dia ada kacangnya tapi kayak yang enggak sebanjir itu gitu kuahnya. Nah, kalau yang di si gambut ini tuh benar-benar kayak nguah banget dan kacangnya tuh kacang banget walaupun
1: kacang
0: dia
1: banget,
0: manis
1: ya?
0: Tapi tekstur kacangnya tuh masih kerasa gitu.
1: Oke, tapi cocok nggak?
0: Cocok banget. Menarik banget sebenarnya ya kuliner kita, dan semakin kesini tuh memang kita kayak dipermudah untuk mendapatkan akses makanan-makanan itu kan Jal sebenarnya.
1: Setuju, setuju.
0: Ada yang just tip, terus sekarang UMKM juga banyak banget yang bikin dalam produk kalengan. Iya gak sih?
1: Gudeg-gudeg kaleng gitu ya.
0: Gudeg-gudeg kaleng, terus ada banyak banget beberapa kuliner-kuliner di kaleng. Nah, ngomongin itu nih, kalau menurut kamu nih, Indonesia kan memang layak masuk ke dalam 10 besar gak sih?
1: Layak banget.
0: Layak banget kan, dengan segudang kekayaan makanan Indonesia. Nah, kalau menurut kamu nih, dari kita petakan dulu ya, karena kalau yang aku baca nih dari Tour and Travel World ini tuh dia menggarisbawahi ada beberapa kota-kota yang memang punya destinasi kuliner tertinggi. Salah satunya Bandung.
1: Bandung.
0: Bandung.
1: Iya, iya.
0: Siapa sih yang nggak pernah kecintaan banget sama yang namanya tuh Bandung?
1: Bandung.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Bahkan Soekarno pun bilangnya kan, aku kembali ke Bandung kepada cintaku yang sesungguhnya.
0: Ayo, siapa yang belum pernah dengar? Aku pikir kayak jatuh cinta jangan di Bandung, bukan ya?
1: Kayaknya itu ada lagi versi lain ya.
0: Oh, versi lain ya, versi lain.
1: Kembali ke laptop nih, Tang.
0: Oke, kita hari ini kebetulan tidak pakai laptop. Nah, iya benar banget Jal. Nah, benar banget karena memang di Bandung itu selain karena tempatnya, suasananya tuh memang seenak itu ya, enggak yang begitu panas. Mm-hmm. Jadi tuh memang dia tuh punya beragam macam makanan. Ya kan, ada yang mulai berkuah, ada yang kering, ada yang manis, ada yang asam. Jadi emang kayak sekompleks itu loh di sana.
1: Oke.
0: Kalau kamu sendiri pernah nggak sih makan di Bandung atau pernah main ke Bandung?
1: Kalau main ke Bandungnya belum pernah sih. Mm-hmm. Cuman kalau makanannya kayaknya sering. Bahkan di Palangkaraya sendiri pun kan udah gampang kita temuin ya.
0: Mm, apa tuh?
1: Produk-produk aci-aci gitu, acilok, cireng, cimol. Apalagi ya, seblak.
0: Iya.
1: Kan itu asalnya dari Bandung gak sih?
0: Betul,
1: Bandung ya?
0: Betul, Bandung. Okay. Kayak aci-acian, ada Cirambai dan teman-temannya ya kan.
1: Karakternya kan kalau dari Bandung, kalau ngelihat para aci-acian ini cenderung gurih.
0: Betul, gurih micin, pedes.
1: Micinnya
0: khas banget gitu ya. Gitu.
1: Micinnya tuh kayak beda, kayak makaroni.
0: Makaroni.
1: Enak tuh.
0: Iya lagi mana. Dulu masih ingat gak sih Jal, di aku gak tahu ya apakah kita di hidup di satu tren yang sama. Tapi di era aku masih sekolah antara SMP kalau gak salah tuh, ada yang namanya makaroni apa sih, Maichi.
1: Di ini ya, di kayak
0: yang di pack-pack kayak snack-snack gitu.
1: Tahu. Ada. Sempat ngerasain.
0: Iya kan? Dan itu tuh kayak levelnya tuh dari yang level 0 sampai level setan yang pedes banget.
1: Sampai
0: gitu.
1: Level 6 kalau enggak salah, Tang.
0: Iya,
1: itu keripik singkong enggak sih?
0: Tapi itu benar-benar pedes banget dan kayaknya semua makanan-makanan yang pedes-pedes tuh emang aslinya atau viralnya tuh malah dari Bandung.
1: Dari Bandung ya.
0: Iya enggak sih?
1: Kayak seblak kan.
0: Seblak tuh juga ya? Level-levelan dan biasanya level yang paling pedes juga kayak gitu kan. Mimian juga biasanya dari Bandung
1: dari
0: juga.
1: Dari Bandung. Oke, karakternya micin dan pedes begitu ya.
0: Betul banget. Dan kalau misalnya ngomongin Bandung nih, di Bandung tuh juga ada beberapa makanan-makanan lokalnya yang menurutku tuh enak banget Jal. Salah satunya adalah keripik tempe.
1: Keripik tempe.
0: Iya, keripik tempe. Keripik tempe di Bandung nih menurutku berbeda dengan keripik tempe yang lainnya. Karena biasanya kalau keripik tuh ya sudah keripik biasa yang tempe digoreng tipis, terus di ya sudah digoreng kering gitu kan. Nah, kalau di Bandung tuh enggak Jal. Dia tuh tempenya dipotong agak tebel, agak lebar juga. Dan dia tuh kayak dibungkus sama adonan. Jadi tuh dia dibikin goreng kering gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kayak bakwan kayak mendoan tapi versi keringnya.
1: Tapi nggak tipis.
0: Nggak tipis. Ya? Tapi nggak yang setebel-tebel banget. Nggak mungkin kayak sekitar 1 sentian mungkin tebelnya.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Dan itu benar-benar enak banget dan nagih banget. Nah, selain itu ada juga yang namanya peuyeum.
1: Peuyeum.
0: Peuyeum. Ada yang tahu peuyeum? Nah, peuyeum ini sebenarnya tape.
1: Tape.
0: Sebenarnya tape, cuman bentuk cara fermentasi mereka tuh berbeda gitu.
1: Oke.
0: Jadi fermentasinya tuh ada fermentasi kering nih menurutku Jal.
1: Beda dengan tape yang biasa kita jumpai gitu ya?
0: Beda. Biasanya kan kalau tape yang kita jumpain ya, dia kan dibungkus daun pisang.
1: Oke.
0: Terus dia kan ada airnya di dalamnya kan. Nah kalau peuyeum tuh dia digantung. Jadi airnya tuh menetes sendiri, jadi air terjual terpisah dengan si peuyeumnya. Enggak yang jadi, paket bundling.
1: Oke. Jadi makanya kering gitu ya.
0: Dia kering dan dia tuh kayak mungkin itu raginya ya. Raginya itu yang diolesin di sekujur singkongnya itu.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Jadi kayak Jadi dia putih dan bentuknya tuh utuh. Kalau misalnya kita makan tape kan sudah dalam bentuk potongan-potongan kan. Nah, kalau peyem tuh dia beneran masih bentuk singkong utuh. Jadi kamu bisa milih mau yang size kecil, sedang, atau yang gede banget tuh ada.
1: Oke. Gitu. Wah, menarik sih. Jadi belum pernah coba tuh aku tuh.
0: Sama satu lagi nih yang paling terkenal kalau daerah Bandung atau Jawa Barat adalah dodol.
1: Dodol Garut.
0: Yoi, siapa sih yang gak kenal sama dodol-dodol? Kayaknya kalau misalnya kita lagi study tour atau biasanya ada kegiatan-kegiatan, itu ada yang dodol. Tapi dodolnya di sini bukan dodol jual ya, pendengar dan pemirsa semuanya. Karena memang walaupun dodol yang medok.
1: Dodol
0: ya. Dodol, tapi dodol. Ini dodol yang beneran dari Jenang, kayak Jenang ya.
1: Jenang mm-hmm. Jenang ya.
0: Jenang. Kalau Jenang aku Jenang.
1: Jenangnya Lintang.
0: Jenangnya Lintang. Kayak gitu, jadi emang paling terkenal itu gak sih Jal yang warna-warni, itu biasanya warna merah, putih,
1: biasa
0: hijau.
1: Kita bawa buat oleh-oleh kalau misal tadi itu.
0: Bener banget, ada juga yang dia dibungkus pakai kertas.
1: Iya. Kadang kertasnya kemakan tuh, Tang.
0: Nah iya, karena nempel banget, jujur. Dulu pas pertama kali aku makan itu aku juga pikir kertasnya ikut dimakan.
1: Iya kan?
0: Iya, karena dibungkus plastik loh. Ternyata ikut dimakan, ternyata oh tidak boleh.
1: Ternyata jadi makan ya.
0: Tidak boleh, itu harus dipisah gitu. Coba ayo di sini komen ya, pendengar dan juga pemirsa semuanya, apakah Anda pernah memakan bungkus dodol?
1: Mostly pernah sih harusnya.
0: Harusnya pernah sih, paling enggak sekali ya. Sekali kan ya. Kejujuran itu penting ya, teman-teman semuanya.

0: kosan yang tinggal di Jogja pasti mereka relate banget ya kan. Setiap habis lebaran mereka akan menangis selama sebulan.
1: Anak kosan komen?
0: Ya, anak kosan anak komen kosan. Coba komen. Karena memang kayak gitu Jal, setiap habis lebaran tuh pasti burjonya ini akan pulang semuanya ke Kuningan.
1: Iya. Makanya meronta-ronta di situ ya.
0: Semua meronta-ronta. Di mana kamu bisa mendapatkan nasi bersama telur 10.000 ya kan? Kalau misalnya bukan berkat tangan-tangan AA burjo yang siap sedia jam berapapun 24 jam. Jam 3 pagi kamu kelaparan, datang ke AA burjo. AA burjo dengan senang hati memberikan kamu Indomie goreng.
1: Anak kosan relate ini.
0: Sangat relate sekali. Nah, ngomongin masalah Jawa Tengah tadi kan, selain nasi Tegal warteg itu, ada satu mungkin kulapa hari semua juga sebenarnya udah pernah makan ya.
1: Apa tuh, Tan?
0: Adalah telur bebek asin.
1: Telur bebek asin.
0: Nah, jadi itu sebenarnya tuh asalnya dari Brebes. Nah, di sana tuh dia punya dua jenis telur asin. Yang pertama telur asin pada umumnya yang warnanya biru, satunya warnanya hitam.
1: Warnanya hitam.
0: Iya.
1: Bedanya apa tuh?
0: Bedanya itu karena dia menggunakan arang sekam.
1: Beda cara pengolahannya.
0: Iya, jadi dia tuh lebih smoky gitu loh. Dan khasnya daerah Brebes ini tuh telur asinnya dia, kalau kita sebut istilahnya tuh masir.
1: Masir.
0: Jadi dalam si kuning telurnya itu biasanya kan ya udah kayak telur rebus, telur asin kan sebenarnya mirip kayak telur rebus ya.
1: Cuma
0: yang membedakan memang rasanya tuh asin. Nah, kalau di Brebes itu tuh dalam kuningannya itu benar-benar orange dan berminyak. Dan dia tuh ada kayak rasa-rasa pasir-pasirnya itu, makanya kita sebut teksturnya tuh masir, benar banget. Gitu, dan itu rasanya tuh tidak seasin telur asin pada umumnya.
1: Kalau kita mau dapetin itu biasanya di mana sih, Tang?
0: Biasanya tuh orang
1: memang khas sana ya.
0: Emang khas sana, cuman karena adanya kecanggihan teknologi ya. Banyak banget sekarang mereka yang hadir di e-commerce.
1: E-commerce bisa belanja online berarti ya?
0: Bisa banget belanja online dan benar-benar aman. Karena kemarin tuh aku sempat kayak BM banget makan ndok Brebes ya. Alias telur bebek dari Brebes ini. Akhirnya aku beli online dan sampai sini dengan keadaan selamat sentosa tanpa ada keretakan satu sama kali.
1: Menarik.
0: Gitu. Jadi kayaknya itu emang salah satu keunggulan media dan teknologi zaman sekarang ya.
1: Ekonomi digital nih ya.
0: Ekonomi digital banget nih. Gitu. Emang seru banget sih.
1: Seru.
0: Selanjutnya kita mungkin akan bergeser sedikit lagi, kita dari sana kita pindah ke Jogja.
1: Pernah ke Jogja.
0: Pernah ke
1: beberapa
0: Jogja.
1: Kali.
0: Apa nih makanan yang menurutmu enak banget di Jogja tapi selain gudeg?
1: Sate. Sate kelatak.
0: Oh, sate kelatak.
1: Sate kelatak itu pertama kali cobain ya, Tang. Waktu itu sate kelatak P. Ini pakai inisial ya ini.
0: Pak P ya.
1: Pak P. Sate kelatak Pak P. Waktu itu pertama kali cobain, apa ini kok disajikannya kayaknya pucet ya kalau kita ngelihat. Beda dengan sate-sate kayak biasa kan, karena sudah dibumbuin dan ketika proses pengolahannya pun pakai bumbu kecap dan lain-lain. Sate kelatak ini rupanya kayaknya pakai air asin aja ya.
0: Iya, dikasih bumbu asin,
1: Iya, bumbu gurih aja. Jadi ketika nyobain, unik sih, waktu itu pakai kayak besi sepeda.
0: Jadi jeruji. Tapi bukan jeruji penjara ya.
1: beda kegedean kalau itu.
0: Jadi jeruji roda.
1: Jeruji roda sepeda kan. Nah, dicobain waktu gigitan pertama, wah, lembut. Habis itu sopan banget ini.
0: Aduh,
1: gurihnya. Ya, karena jujur aku sukanya dan cocoknya memang makanan yang gurih-gurih gitu, Tang. Gurih-gurih pedes gitu.
0: Gurih-gurih pedes, enggak gurih-gurih nyoy ya.
1: Gurih-gurihnya juga.
0: menarik. Terus.
1: Nah, jadi pertama kali cobain itu sate kelatak ya. Sate kelatak itu makanya langsung, wah, ini enak. Selain sate kelatak itu, apa yang dia cuman balungan? Beda dengan tongseng.
0: Tengkleng.
1: Nah, iya, tengkleng itu juga, wah, enak sih itu. Gak cuma manis dia rasanya.
0: Iya, ada jadi manis, pedes, gurihnya.
1: Pedes dari ladanya juga. Jadi ketika kita makan sama nasi kan, wah, hangat di sini nih.
0: Ngabisin nasi. Walaupun effort banget karena dia kan tulang belulang ya.
1: Iya, tulang belulang dan juga bener. Itu kita kasih potongan cabai. Nikmat sih.
0: Surga dunia tapi dokter tidak suka.
1: Kolesterol.
0: Meronta-ronta. Tapi ada satu lagi sih, Jal, dari paket. Biasanya tuh orang-orang kalau makan sate klatak itu tidak komplit kalau belum makan yang namanya krengsengan.
1: Krengsengan.
0: Krengsengan

0: Ini adalah tetelan alias lemak-lemak sapi yang digoreng sampai dia tuh kayak crispy, empuk gitu loh.
1: Ah, iya.
0: Jadi dia agak empuk tapi masih sedikit crispy, tapi dalamnya tuh melting.
1: Iya.
0: Sangat-sangat berlemak tentunya.
1: Krengsengan daging biasanya gitu ya.
0: Krengsengan daging. Okay. Itu makanya ini kecintaan semua orang, tapi orang-orang punya kolesterol tinggi tidak bisa.
1: Tidak bisa nih, bahaya.
0: Tidak boleh, bahaya.
1: Habis makan itu leher kencang nih.
0: Wah, bangun. Wah, aku tidak bisa memandang ke depan ini.
1: Langsung kunci stang dipanggil.
0: Kunci stang, teman-teman.
1: Dipanggil bukannya sombong tapi karena kolesterol rupanya.
0: Jujur. Nah, selain itu juga ada yang namanya tuh emping. Nah, kalau di Bantul itu tuh ada namanya emping dan juga apa? Tape ketan.
1: Okay.
0: Tape ketan. Biasanya kan kalau tape ketan manis-manis aja kan. Nah, kalau di Bantul itu kita makannya dengan keripik emping atau emping melinjo.
1: Okay.
0: Jadi itu jadi kayak sendoknya. Jadi kamu akan menemukan mix tekstur. Tekstur empuk dan manis dan nyes-nyesnya dari tape ketan bercampur dengan si emping yang gurih, pahit, kriuk-kriuk. Wah, kawin banget di mulut,
1: kawin
0: guys.
1: Banget ya. Aduh, bayangin aja udah enak banget ini kayaknya.
0: Jujur,
1: nih.
0: Tapi tetap habis itu kita asam urat besok.
1: Aduh. Bahaya.
0: Bahaya gitu, Jal. Jadi emang seseru itu ya ternyata makanan-makanan. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin, kalau tadi kan memang di pulau yang paling terkenal ya, yang padat penduduknya. Kalau misalnya kita ngomongin di daerah-daerah timur, kira-kira Jali pernah makan gak sih makanan-makanan lain?
1: Daerah timur, kayak di NTT, NTB, di Lombok ya. Kalau makanan khas sana, yang pernah aku cobain itu ada ayam taliwang.
0: Taliwang.
1: Sama nasi balap.
0: Wah. Siapa yang menang? Karena balap kan?
1: Balap.
0: Siapa yang menang?
1: Waduh, siapa nih ya?
0: Siapa, ayo?
1: Oke, nasi balap itu karakternya... pernah cobain nasi balap?
0: Enggak.
1: Tapi tahu enggak gimana?
0: Tahu bentuknya.
1: Dia kayak nasi, ada ayam, habis itu ada potongan kayak kentang Mustafa gitu.
0: Iya, kentang Mustafa.
1: Habis itu ada kacangnya juga. Dan ada timun ya kondimennya. Pokoknya
0: sayur-sayur.
1: Banyak lah kondimennya di situ. Cara makannya kan kalau enggak salah juga kita mix ya. Jadi di situ pun ketika kita sesuap nih, sendokan pertama, sesuapan pertama begitu ya. Jadi langsung banyak tuh. Nano-nano rasa di mulut.
0: Langsung mix semuanya ya.
1: Cuman kalau karakternya ya yang pernah aku cobain kayak nasi balap, habis itu ayam taliwang tadi ya, itu cenderung pedes sih. Karena aku suka pedes ya, jadinya cocok aja, aja sih.
0: Benar-benar. Dan kalau misalnya di apa NTT, NTB itu biasanya mereka juga jual yang namanya daging asap.
1: Daging asap?
0: Iya. Nah, kalau di Jogja tuh mereka buka usahanya tuh gitu, Jal. Jadi mereka jual antara sapi asap, CI.
1: Oh, CI.
0: Iya,
1: pernah juga tuh CI.
0: Nah, CI itu emang benar-benar senagih itu sih. Tapi ternyata prosesnya panjang banget ya.
1: Iya. Berjam-jam sih
0: berjam-jam. Karena emang bener-bener masaknya pure dengan asap ya.
1: Itu asal daerah Kupang gak sih kalau gak salah?
0: Kalau gak salah sekitaran NTB, NTT gitu. Mereka emang terbiasa. Mungkin itu salah satu bentuk mereka beradaptasi ya dengan lingkungan juga. Akhirnya mereka, itu proses pengawetan sebenarnya, cara mengawetkan makanan biar lebih panjang. Tapi ternyata terusnya itu enak banget gitu kan.
1: Jadi otentik.
0: Bener.
1: Asal sana begitu ya.
0: Betul banget. Apalagi kalau udah daging asap alias si CI-nya ini ketemu sama sambal matah.
1: Wah.
0: Kacau.
1: Kawin.
0: Kacau banget di mulut, bro.
1: Kalap langsung.
0: Kalap. Yang mau diet gak bisa. Jangan coba-coba.
1: Susah kayaknya jadi warga Indonesia ya.
0: Susah. Itu godaannya. Makanya kenapa gak heran kalau misalnya orang-orang Indonesia tuh menjadi salah satu orang-orang yang cukup bahagia ya.
1: Karena memang karena sumbernya dari makanan rupanya ya.
0: Betul banget. Kan happy tummy, happy me gak sih?
1: Betul.
0: Ya kan, semua orang itu akan bahagia ketika kita itu dalam keadaan perut yang nyaman, enak.
1: Setuju.
0: Apalagi dimanjakan dengan kuliner Indonesia yang gila-gilaan senikmat parah itu.
1: Setuju.
0: Aduh. Nah, habis itu nih, Jal, kalau misalnya menurut kamu, sekarang kan lagi banyak banget tren-tren makanan-makanan viral. Nah, apa sih sebenarnya seyogyanya kita sebagai anak-anak muda yang sangat-sangat FOMO alias fear of missing out ini tuh tetap bisa melestarikan makanan tradisional yang senikmat dan semegah itu, tapi kita juga apa ya, bisa mengikuti atau riding the wave dengan kondisi sekarang yang apa-apa semua makanan luar negeri itu masuk gitu.
1: Kayaknya susah sih memang, Tang. Karena kalau misal kita ngelihat tren ya, yang namanya tren aja kan bergeraknya cepat ya. Tentunya kalau misal kita ngikut tren, kayak yang lagi viral di Palangka nih, katakanlah es pisang hijau.
0: Mantap nih.
1: Satu jualan es pisang hijau.
0: Semuanya jualan.
1: Tiba-tiba semuanya ikut juga. Nanti sudah habis tuh musimnya. Ada pisang goreng madu khas daerah A misal. Pasti ikut juga yang lainnya. Mungkin kita selainnya anak muda juga pinter-pinter bikin tren, pinter-pinter baca tren. Dan juga namanya ya tren, FOMO tuh memang musuh sih sebenarnya, Tang. Somehow ya good thing, somehow juga bad thing ya.
0: Betul, berarti kayak dua mata pisau.
1: Dua mata pisau ya, ya, gitu kan. Dan kita sebagai anak muda juga harus melek nih, harus kritis juga. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kuliner daerah negara luar begitu ya. Kayak misal ramen atau popo gitu ya, Filipina kan lagi. Vietnam itu kan juga lagi viral.
0: Thailand-Thailandnya dengan somtam-somtamnya itu.
1: Betul. Nah, di situ juga pasti kita juga ngimbangin ada kuliner-kuliner Nusantara lain lah. Jadinya tetap berimbang. Karena kalau kita menolak sepenuhnya pengaruh dari luar, jujur nggak bisa.
0: Tinggal bagaimana kita bisa mengkolaborate itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan akhirnya kita tetap memprioritaskan biar setidaknya kita pernah mencicipi makanan Indonesia, biar kita tidak kehilangan identitas.
1: Itu dia.
0: Iya kan. Wah, menarik banget. Tapi memang nggak kerasa ya, Jal ya, ternyata kita sudah 30 menit ngobrol-ngobrol. Wah,
1: 30 menit nih.
0: Sepertinya kita perlu bertemu di sesi-sesi selanjutnya untuk membahas, karena makanan Indonesia itu memang sekaya itu, dan jelajah Nusantara ini nggak cukup kalau cuma sekali aja. Iya nggak sih?
1: Terlalu luas Indonesia.
0: Terlalu luas banget. Dan terima kasih banget ya Jaldi ya, sudah bergabung di sini hari ini.
1: Siap.
0: Ngobrol-ngobrol sangat menarik. Dan untuk Pak Hari semuanya yang sudah mendengarkan dan menonton, terima kasih banyak ya untuk episode kali ini Jelajah Negeri Kita untuk membahas kuliner-kuliner di Indonesia. Kira-kira enaknya kita ngebahas apa lagi ya? Jangan lupa untuk follow dan juga komen-komen ya. Subscribe juga akun kita. Terima kasih banyak Pak Hari, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda yang selalu ditunggu-tunggu di Selasa malam ya, Melodi Memori Manca Negara.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara. Dan malam hari ini spesial ya, karena memang Mancanegara tadi sudah kita dengarkan podcast bersama juga ya. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123, atau Anda juga bisa bergabung di TikTok Pro 1 ya, di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sudah bergabung bersama kita saat ini Mbak Sasa. Halo, selamat malam Mbak Sasa.
1: Selamat malam lagi Memori Mancanegara.
0: Selamat malam, gimana Mbak Sasa kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik, cuma hawanya ini ya kayak masih asap.
0: Hawanya masih asap ya, apalagi tadi sepertinya menjelang malam mulai sedikit tebal ya.
1: Dikit tebal kayak kemarin yang agak tebal dikit asanya. Iya, kemarin.
0: Hari Minggu ya?
1: Hari Minggu tuh yang sekitar jam berapa ya? 10-11 tuh kayak tebal itu.
0: Waduh, bener banget nih. Gimana nih aktivitas hari ini Mbak Sasa?
1: Ya, kita kayak biasa keluar harus pakai masker itu aja.
0: Keluar pakai masker ya hari ini ya?
1: Rasanya tuh kalau jalan tuh harus pakai kaos kaki.
0: Kalau jalan kayak rasanya tebal gitu ya.
1: Itu kan debu-debunya.
0: Iya.
1: Kalau kita ya paling dekat-dekat jalan kan pasti debunya itu ke kaki.
0: Pasti debunya ke kaki nih ya.
1: Iya, iya ya. Kepingin kayak gimana lah?
0: Gimana tuh?
1: Kayak jalan jauh aja yang pakai kaos kaki. Jadi debu.
0: Bener banget. Mbak Sasa, hari ini masak apa nih?
1: Hari ini tadi masak itu aja, apa namanya, masak tahu dengan anu apa namanya itu, kentang, sambal goreng,
0: sambal goreng,
1: sayur bening, cambah,
0: iya,
1: sama itu, sama bayam.
0: Sama bayam ya?
1: Bayam sama lalu.
0: Waduh, segar sekali
1: goreng
0: nih.
1: Goreng ikan.
0: Goreng ikan. Oke, Mbak Sasa, malam hari ini mau ditemani lagu mancanegara dari siapa nih?
1: Dari itu siapa ya? Baby Blue itu. Siapa penyanyinya tuh?
0: Dari Baby Blue?
1: Ya, itu judul Baby Blue. Penyanyinya itu siapa ya? Lupa.
0: Baby Blue. Baby Blue ini kah? Ada George Baker, Baby Blue.
1: Ya itu ya,
0: mungkin ini ya. Kita coba dulu aja mungkin ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Tony, Susi, Putra Pekalan Bun, Mas Didi Pekalan Bun, Putra Mandiri. Sama Yuda dan Bang Jonnya, Pak Papa Meme, Mbak Yani, Mbak Piola, Mbak Diona, Penapa Rodini yang putrinya, Putri CR, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z ya.
0: Baik.
1: Buat Uta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, susah selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu.
0: Baik.
1: Semoga asapnya cepat.
0: Amin, semoga
1: berlalu.
0: Iya, karhula cepat tertanganin. Amin.
1: Dan hujan turun ya.
0: Amin.
1: Membuang debu.
0: Betul sekali.
1: Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah.
0: Baik. Bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Ditunggu ya lagunya ya. Oke. Ya, semoga kabut asap ini cepat berakhir ya. Karhutlah juga cepat berakhir ya Mbak Sasa ya. Biar kita tidak sapu-sapu nih tiap sore. Baik, mendengar ada pesan dari Pak Umay di Sampit ya. Assalamualaikum, Melodi Memori. Mancanegara, malam ini cuaca cerah berkabut asap. Malam ini request lagu darinya Color Me Bad, judulnya Close to Heaven. Wah, dekat dengan surga ya. Artinya dekat dengan surga ya, benar sekali. Lagu ini di tahun 90-an diparodikan grup dari Pandangan Project. Titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, lalu ada Mama Denny, Mbak Weni, Susi, Sasa, Bu Wiga, Liona, Pak Agau, Pak Tony, Pak Rian, Pak Freddy, Pak Toto, Pak John, Pak Navarro, Putra CR, Karim, Pandu, Jepri, Ian Seloyor, Bang Le, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Baik, ditunggu lagunya ya. Baik, selanjutnya ada pesan masuk dari Mbak Susi nih. Selamat malam Dek Uta, apa kabar? Baik kabarnya. Lagulah Heleng Huang Jian Deng Yihui. Salam buat semuanya ya, buat Dek Uta, salam sehat, salam selalu. Selamat malam Dek, selamat malam juga buat Mbak Susi. Baik, kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
2: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda Wiga, Ibu Wiga di Wonosobo?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabarnya ya. Baik, iya. Gimana nih cuaca di sana, Ibu Wiga?
2: Masih seperti biasa.
0: Masih seperti biasa ya di sana ya?
2: Iya, dingin-dingin. Dingin-dingin sejuk.
0: Dingin-dingin gitu. Sejuk. Waduh, mantap sekali nih. Gimana nih aktivitas hari ini? Lancar ya semuanya?
2: Alhamdulillah.
0: Ada aktivitas apa saja tadi?
2: Tadi. Tadi pagi biasa, rutinitas pagi. Jalan-jalan.
0: Iya.
2: Pulang, belanja, masak. Ya, pekerjaan itulah wanita ya, dunia.
0: Betul.
2: Wanita.
0: Seperti ibu-ibu pada umumnya ya.
2: Iya.
0: Gimana Oke, nih?
2: Gimana? Kabarnya gimana?
0: Kabarnya iya, semoga kabut asap ini cepat berakhir ya, Bunda Wiga.
2: Amin. Iya. Jaga kesehatan ya.
0: Siap.
2: Dan untuk semuanya juga untuk jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Tetap sabar ya.
0: Amin. Baik, salam. Mau lagu apa nih mancanegaranya malam hari ini nih, Ibu Ida?
2: Boleh enggak kalau minta Kart Futur?
0: Minta apa?
2: Yang dari Kart Futur. You Yes You.
0: You Yes You ya?
2: Iya.
0: Sebentar. Penyanyinya tadi siapa?
2: Car Futur.
0: Kita coba cek dulu ya. Car Futur, You Yes You. Oke, sudah disiapkan.
2: Oke.
0: Salamnya mau buat siapa ini?
2: Buat Bang Uta. Terima kasih. Terus salam sehat ya, semangat selalu, tetap jaga kesehatan. Sudah makan belum?
0: Sudah tadi makan kerengsengan ikan hati.
2: Ya, ikan hati siapa itu?
0: Aduh, hati ayam aja kalau hati mantan, aduh kasihan mantannya.
2: Oke, okay. Tapi enggak pakai jantung kan?
0: Enggak. Nanti tersakiti.
2: Cukup hati saja, jangan sama jantung.
0: Baik.
2: Oke, lanjut salamnya buat tadi Kak Sasa ya. Selamat malam Kak Sasa, sehat-sehat selalu. Selamat istirahat. Terus ada Mbak Susi, ada Kak Puja, ada Pak Freddy,
0: baik.
2: Dan Bunda Utri, ada Mas Tony, selamat malam. Kak Bang Tony ya, Bang Tony, ada Bang Mamang, ada Bang siapa lagi ya? Saya nggak pakai catatan hari ini. Terus ada Bang Agung, ada Bang Lai. ada siapa lagi ya? Atau semuanya? Oh, Bunda Sri.
0: Iya.
2: Bunda Sri ya. Mama Yuda. Selamat malam. Semuanya saja di Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat istirahat. Tetap jaga kesehatan. Semoga lekas.
0: Amin.
2: Lekas selesai ya.
0: Amin.
2: Oke, Pak Uta. Baik. Terima kasih. Saya tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih selamat banyak. Malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Wiga. Sehat-sehat ya di Wonosobo. Kangen ya sama cuaca dingin. Baik, langsung dari Wonosobo kita tarik lagi ke Palangkaraya ya. Ada Bang Tony nih yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Bang Tony.
3: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih sudah menunggu Melody ya
3: bersama. Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, Melodi Memori Mancanegara. Bang Tony, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Gimana nih aktivitas hari ini? Masih kena?
3: Aktivitas lancar, tapi di rumah aja bungkutnya. Nggak tahan napasnya.
0: Sama. Karena agak susah ya. Kayak ada yang nempel gitu di hidung.
3: Nempel di hidung, susah juga bernapas, tenggorokan.
0: Betul sekali.
3: Ya, sambil jaga kesehatan, sudah tua.
0: Kita lebih menjaga diri ya sekarang ya, Bang Tony ya.
3: Betul.
0: Ya, ini saya selalu ingat pesannya Bang Tony buat minum air mineral nih.
3: Air mineral juga, air hangat.
0: Betul, saya mengikuti lagu saran. Buka. Mau lagu apa nih mancanegaranya, Bang Tony?
3: My Day Let Me.
0: My?
3: Day Let Me.
0: My Day Love Me.
3: Why Do You Let Me?
0: Oh, Why Do You Love Me?
3: Iya.
0: Oke. Dari Kus Plus ini ya?
3: Ya.
0: Dari Kus Plus.
3: Boleh yang cewek kalau ada, boleh juga.
0: Boleh juga. Ini Kus Plus Why Do You Love Me. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
3: Mbak Wiga tadi ya. Salam di sana.
0: Baik.
3: Di Wonosobo, kesehat sama keluarga Mbak Sasa juga, Mbak Susi, Bang Agal, Putra Pangkalambun, Bu Erwin, Sampit Pomer Sampit ya, yang selayur, Putri, sama Yuda ya. Yang lain kita rangkul aja.
0: Baik.
3: Bikin lapar tadi Bung Ota.
0: Iya, tadi
3: mendengarkan broadcast ini mereka lintang.
0: Betul. Podcastnya Kak Lintang sama Kak Rizaldi bikin lapar memang tadi. Kayaknya ditunggu ya nanti season 2-nya jelajah negeri lagi ya kita ya Bang Tony.
3: Iya, tadi ini nunggu pesanan.
0: Waduh. Sambil nunggu pesanan mie Banjar. Waduh, berimbas sekali nih tadi cerita mie Banjarnya.
3: Lapar gitu bilangnya.
0: Betul banget, betul banget.
3: Bodeh itu ada Jogja itu kan.
0: Iya, wih enak ini ya. Waduh, malam-malam apalagi.
3: Tinggal pesan, datang. Oke, itu saja Bung Tony. Mungkin
0: siap.
3: Banyak yang mau bergabung lagi.
0: Baik, Bang Tony.
3: Bung Tony, selamat bertugas.
0: Siap.
3: Terus ya.
0: Tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Bang Tony ya buat semangatnya. Tetap semangat ya, memang benar selalu mengikuti pesannya Bang Tony ya. Untuk segelas, bukan segelas ya, tapi air hangat ya. Apalagi kalau bangun tidur itu tenggorokan ini sedikit gatal. Oke, dan jangan lupa ya, sehari adalah 2 liter harus minum. Oke, Bu Wiga, ini ada salam dari Mbak Sasa nih. Selamat malam juga Ibu Wiga. Salam sehat selalu buat keluarga, amin. Baik, mendengar tidak berlama-lama sama ya, langsung saja kita putarkan lagu Close to Heaven dari Color Me Bad nih. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh.

0: kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Ya, tadi ada balasan ya dari Bu Iga di Wonosobo. Mbak Salsa, sehat-sehat selalu ya. Bang Uta, terima kasih. You, yes, you, sudah kita putarkan. Baik, sehat-sehat selalu ya buat pendengar yang bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar, buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara, Anda bisa di line teleponnya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
5: Selamat malam juga Memori Mancanegara.
4: Iya, gimana kabarnya Bang Agau malam hari ini ya, Bangku?
5: Ya, kabarnya apa ya? Ya, seperti inilah keadaan kita di Kota Palangkaraya ini ya. Saya pagi-pagi tadi sempat apa? Merasa enak.
4: Iya.
5: Napas enak. Enggak ada asap baunya.
4: Betul.
5: Tapi sekitar jam 11
4: kembali lagi.
5: Jam 11 ya.
4: Iya.
5: Sampai saat ini rasanya asap ini semakin parah ini. Iya. Jadi apa ya? Kita ini enggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saja.
4: Betul, kita sudah di titik pasrah ya Bang Agau ya.
5: Iya, sebab begini Beuta, kelihatannya ya, ini pemimpin daerah kita ini, khususnya Pak Gubernur, kalau bisa langsung terjun, seperti Pak Teras Narang dulu waktu tahun 2015 itu Karhutla juga. Tapi enggak separah ini. Langsung dia yang turun. Enggak nyuruh-nyuruh orang. Kalau bisa tuh turun langsung. Jadi sibuk mengenai apa kedudukan pangkat dan jabatan ini. Sudah jadi gubernur. Jadi DAD. Jadi ketua percasi. Ini mau jadi apalagi manajer Kalteng Putra. Sudahlah, sudahlah. Fokus di pembangunan Kalteng ini saja, jangan serakah di jabatan ini, tidak boleh. Kalau bisa itu ukur seperti inilah. Ini tengani Karhutla ini sangat parah ini. Kalau zaman Pak Teras dulu cuma di daerah desa-desa saja yang kebakaran, ini hampir semua kelurahan di Palangkaraya ini kebakaran hebat. Ayo, coba di mana? Jadi suatu tanda tanya besar di otak saya ini. Mm-hmm. Jangan-jangan oknum ini ada yang anu ngemandaunya. Mm-hmm. Jadi harapan kita usut sampai tuntas. Mm-hmm. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah kedapatan, kalau sudah terjadi tersangka, yaitu hukum yang ditegakkan. Jangan jadi hukum ke bawah jadi tajam, tapi ke atas tumpul. Jadi harapan kita tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dan seberat-beratnya ini kita sudah merasakan akibatnya. Dampaknya terlalu besar bagi kesehatan kita ini. Terutama kami yang tua ini. Saya sempat pagi-pagi itu, aduh enak rasa cuaca itu. Pas jam 11 itu sampai sekarang lalu lalang patroli. Tapi kelihatannya tidak ada rasa takut yang bakar sembarangan ini. Hmm. Jadi harapan kita, Bapak Gubernur, dengar kata-kata kami ini. Jangan serakah di jabatan. Coba fokus di pembangunan kalteng ini. Ya, itu harapan baik. Kami di UTA.
4: Baik, terima kasih banyak sudah menyampaikan aspirasinya ya Bang Agal. Iya, semoga lebih baik ya ini.
5: Waktu di kalteng menyapa, Sabela Indasari, waktu itu reporternya. Ada aku singgung-singgung mengenai bilang Pak Gubernur kalau sudah mengenai BBM kita ini. Kalau ada penimbunan kita tindak dengan tegas, langsung dimatiin. Jadi kecewa rasanya saya, belum sampai selesai saya berbicara. Terus Mbak Filistia kemarin waktu di Halo RRI, saya berbicara juga menyinggung pemerintah ini. Jadi dibisukan, suara saya tidak ada di radio, tapi kami langsung berinteraksi di HP ini. Tapi di radio tidak kedengaran. Jadi janganlah kita sebagai pemerintah, pimpinan daerah, ayo bangun kalteng ini, jangan seperti ini. Sudah dua periode yang dulu itu sama seperti ini juga, tidak ada majunya. Yang ini hampir-hampir ini. Jadi harapan kita, ayo tolong kita membangun kalteng seperti Pak Teras Narang. Itu harapan kami selaku masyarakat Kalimantan Tengah di Uta.
4: Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Bang Agus sudah disampaikan ya, kalau mau lagu apa nih mancanegaranya?
5: Oscar Harris ya, pilih Deuta ya.
4: Oscar Harris, ya. Oke, ada apa nih Oscar Harris bentar? Ada Song for the Children, ada Since I Met You Baby, ada Try a Little Love. Mau yang mana nih?
5: Yang enak didengar sendu gitulah.
4: Baik, ya. Salamnya
5: Deuta mau yang pilih ya.
4: Siap. Baik ya, abangku, terima kasih.
5: Salamnya terutama buat Deuta ya, salam sehat.
4: Amin.
5: Salam berigas. Walaupun keadaan kita cuaca seperti ini, kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan.
4: Baik.
5: Dan lanjut ke Bu Wiga di Wonosobo ya. Terus Bung Freddy, ada Bang Tuni juga, Mbak Sasa, Bang Umay juga di atau Waringin Timur ya, Sambit, buat Bu Susi juga, saya rasa buat semuanya ya, dari Asap Budget,
4: baik,
5: tanpa terkecuali,
4: baik,
5: Deuta, siap, pulang hati-hati,
4: baik,
5: kurangi kecepatan,
4: siap,
5: jaga jarak aman, dan berdoa kepada Tuhan supaya dalam perjalanan pulang ke tempat tujuan dengan selamat.
4: Amin.
5: Dan bisa berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
4: Amin.
5: Demikian Deuta.
4: Baik,
5: ya.
4: Abang.
5: Selamat berigas. Selamat malam. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak Bang Agal. Sehat selalu ya buat Bang Agal. Lancar rezekinya juga dan aktivitasnya sehari-hari. Baik, kita siapkan ya lagunya, yaitu Oscar Harris Song for the Children. Baik pendengar, tidak berlama-lama lagi, langsung kita putarkan lagu dari Oscar Harris nih. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih di Melodi Memori Mancanegara nih. Buat yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123, atau mungkin bisa kirimkan pesan ya di WhatsApp atau mungkin di live TikTok juga bisa nih. Karena Pro 1 RRI Palangkaraya sudah mengudara juga ya lewat live streaming TikTok nih. Dan pendengar, ada informasi nih, sembari kita melihat kondisi Kalimantan Tengah saat ini, mengapa sih, mungkin bertanya-tanya ya, mengapa nih Kalimantan Tengah tidak bikin hujan buatan untuk mengatasi karhutla? Nah, ini ada jawaban, di mana operasi modifikasi cuaca OMC untuk hujan buatan di Kalimantan Tengah, Kalteng, pada prinsipnya memungkinkan dan sedang diupayakan. Namun keberhasilannya itu sangat bergantung pada ketersediaan bibir awan di atmosfer ya pendengar. Nah, berikut ini tuh ada beberapa poin penting mengenai kondisi dan kebijakan pelaksanaan hujan buatan di Kalimantan Tengah nih. Status dan pelaksanaan sinergi posko udara itu pemerintah bersama BMKG, BNPB, TNI Angkatan Udara, dan Kementerian LHK itu secara aktif nih memusatkan posko operasi modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilikriwut, Palangkaraya. Dan penyemaian garam, tim itu melakukan penaburan bahan semai natrium klorida NaCl atau garam murni pada ketinggian tertentu ketika terpantau adanya potensi awan hujan. Nah, kendala utamanya apa nih saat ini? Nah, kendala utamanya yaitu faktor awan. Nah, menurut penjelasan dari BMKG dan Badan Penanggulangan, modifikasi cuaca tidak menciptakan awan, melainkan mengoptimalkan pertumbuhan awan yang sudah ada. Nah, pengaruh kemarau itu mengingat wilayah Kalimantan Tengah ya itu sedang berada dalam periode puncak musim kemarau. Peluang dan keberhasilan hujan buatan kerap terkendala oleh minimnya atau bahkan tidak adanya ya pertumbuhan bibit awan potensial di atas wilayah sasaran. Ya, semoga segera ada bibit awan yang bisa digunakan untuk ini ya modifikasi cuaca sehingga di Kalimantan Tengah ini segera turun hujan. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung ya nih, jauh di sana nih dari Merauke di Melodi Memori Mancanegara. Mari kita sapa bersama-sama nih pendengar. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Freddy nih?
1: Kabar alhamdulillah, kami keluarga sehat. Cuaca masih seperti kemarin-kemarin, siang hari panas, malamnya dingin. Debu ada di mana-mana karena masih kemarau.
0: Iya, karena masih kemarau. Kalau untuk hujan seperti apa nih? Apakah ada intensitas hujan atau benar-benar belum ada turun hujan nih, Bang Freddy?
1: Beberapa hari ini sempat cuacanya agak mendung begitu di sore hari ya, sekitar asar itu jam 3:30-4 itu mulai agak mendung, tapi belum sempat turun hujan. Gitu. Wah, belum sempat turun hujan, belum ada hujan gitu ya. Iya. Ini sudah hampir 3 bulan, ini 2 bulan lebih lah enggak ada hujan.
0: 2 bulan lebih ya sudah. Baik.
1: Iya. Ya, memang kan biasanya itu bulan Juli, Agustus itu sudah tidak ada hujan biasanya kalau tidak terjadi perubahan iklim ya. Di Merauke itu biasanya di akhir Juni itu sudah mulai kurang hujannya, di bulan Juli, Agustus sudah kemarau, September. Nanti biasanya pertengahan atau akhir November mulai ada hujan sekali-sekali gitu. Ya, Desember kemudian Januari Februari itu biasa puncaknya, puncak-puncaknya. Hampir setiap saat hujan.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Kalau kami di Merauke di bulan Januari Februari itu biasanya disertai hujan dan hujan dan disertai angin. Baik. Karena Merauke ini geografinya itu pas apa di sebelah barat itu lautan.
0: Iya.
1: Laut Arafuru itu kan, itu ada di sebelah barat, jadi terbuka. Jadi kalau ketika bulan Januari Februari saatnya angin barat, posisi Merauke terbuka ke arah laut
0: Betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Jadi jadi di Merauke itu kalau lagi cerah begitu ya biasanya sunset gitu ke pantai itu.
0: Cakep sekali nih
1: Pantainya
0: senja sorenya.
1: iya pan iya pantainya ada di sebelah barat kota
0: Iya,
1: Merauke. Jadi
0: betul-betul.
1: gitu. Jadi kalau musim angin barat itu di Januari Februari itu luar biasa, itu pohon-pohon pada tumbang. Biasanya perkebunan pisang itu
0: Iya.
1: pisangnya pada tidur semua. Iya.
0: Karena anginnya kencang sekali
1: Aduh.
0: ya, angin
1: Iya,
0: lautnya.
1: angin kencang sekali. Ya, biasanya musim-musim itu pihak Sah Bandar itu mengeluarkan himbauan kepada para nelayan, kapal-kapal angkut yang kapasitasnya kecil itu supaya tidak melaut dulu kan gitu, karena
0: Baik.
1: gelombangnya tinggi disertai angin gitu.
0: Baik, siap. Baik,
1: Iya,
0: Pak
1: tuh.
0: Freddy, malam hari
1: Ya.
0: ini mau ditemani lagu mancanegara dari siapa nih?
1: Iya, saya mau minta lagu manca dari Toni Braxton.
0: Tony Braxton.
1: Ya,
0: Oke, yang
1: judulnya
0: apa nih?
1: How Could an Angel Break My Heart.
0: Oke,
1: Agak panjang ini ya.
0: iya, betul
1: How
0: sekali.
1: Could an Angel.
0: Sudah
1: How could
0: disiapkan.
1: an Angel. Oke, oh ketemu langsung ya. Oh iya,
0: Iya.
1: apa? Ya,
0: Salamnya mau
1: begitu
0: buat
1: diketik.
0: siapa nih?
1: Iya, ini apa? Apa namanya istilahnya? Kok blank saya di kepala. Begitu diketik ujungnya muncul semua
0: Langsung
1: gitu
0: muncul
1: ya.
0: semua, betul.
1: Ya, ini kan sistem algoritma, astaga,
0: Iya,
1: kok blank saya.
0: algoritma langsung muncul
1: Ya,
0: ya.
1: algoritma. Jadi pokoknya yang pernah di searching itu kalau begitu kita ketik ujungnya muncul
0: Langsung
1: langsung
0: muncul,
1: komplit.
0: betul
1: Asal
0: sekali.
1: biasanya yang penting anu nama penyanyinya disebutkan dulu.
0: Pasti nanti ada
1: Gitu.
0: judulnya.
1: Nanti ya langsung dia muncul kan gitu.
0: Oke, salamnya
1: Oke,
0: mau buat siapa
1: salamnya
0: nih?
1: tadi
0: Silakan.
1: tadi Bang Agau ya.
0: Iya.
1: Ya, saya kira memang kita prihatin ya. Setiap tahun kalau kemarau itu selalu terjadi hal-hal seperti itu ya. Kabut asap di mana-mana. Ya, di Palangkaraya juga ke sekitar itu ya, Kalimantan Tengah juga sebagian Sumatera Selatan itu juga teman-teman di sana mengeluhkan soal kabut asap ini.
0: Baik.
1: Jadi memang masyarakat, saya kira masyarakat sudah menyadari itu, tidak sembarang meninggalkan misalnya camping atau apa, tidak
0: Iya.
1: harus ya perhatikan api itu benar-benar padam. Tapi
0: Betul.
1: kalau kemaraunya sangat terik begitu, kadang itu gesekan dahan kering itu
0: Juga
1: bisa
0: bisa.
1: juga memicu itu.
0: Baik.
1: Nah, tapi yang miris itu ada orang-orang ya mencari cara murah kan gitu, murah kalau apa
0: Membuka
1: pembersihan lahan itu
0: lahan,
1: dengan cara
0: iya.
1: Dibakar itu. Nah, itu yang menyedihkan ya.
0: Betul
1: Kurang
0: sekali.
1: kesadaran gitu, hanya karena ingin mendapat untung lebih
0: Menghemat
1: banyak gitu ya.
0: biaya, tapi
1: Ya kan
0: merugikan
1: biayanya
0: banyak
1: murah
0: pihak.
1: gitu. Nah, tapi merugikan banyak pihak, bukan hanya itu, ada risiko jangka panjang kan. Kalau sampai hutannya rusak, ya iklim menjadi rusak ya, atau ekosistem terganggu semua, dan itu kan bisa. Ini apalagi kan sekarang kita tahu lagi pemanasan global gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan setiap orang itu memiliki kesadaran kolektif gitu ya untuk kepentingan bersama
0: Betul.
1: dan kepentingan anak cucu kita ke depan gitu.
0: Baik.
1: Oke,
0: Oke.
1: saya sudah ngobrol kepanjangan ya. Jadi Bang Agau,
0: Aman, aman.
1: Mbak Weni, Mbak Lisa,
0: Baik.
1: Mbak Sasa, Mbak Yaya, Mbak Ayah. Mbak Deona, Anti Deona yang ada di Kupang sana ya, di Oisa Pak. Semoga sehat semuanya, dan ada mama-mama, saya rangkum semuanya saja,
0: Baik.
1: bapak-bapak juga, abang-abang semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Teristimewa khususnya yang berada di kawasan terdampak kabut asap. Jadi perlu lebih ekstra hati-hati ya, kemana-mana pakai masker gitu ya. Oke, okay. Bang Uta,
0: baik,
1: terima kasih ya,
0: terima kasih
1: sudah
0: banyak.
1: Ya sudah bisa kita komunikasi malam hari ini.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, tetap
0: baik.
1: Sehat, doa terbaik untuk Bang
0: Amin.
1: Uta bersama keluarga besar
0: Amin.
1: Di rumah ya.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Freddy untuk doa baiknya. Kembali lagi ya ke keluarga semuanya. Salam juga buat Bu Uti ya, mungkin lagi beristirahat atau apa. Dan semua adik-adikku yang ada di Merauke ya, tentunya sehat semuanya ada di sana. Baik, ada juga nih pesan dari Bang Lanius nih, mari kita dengarkan bersama-sama.
2: Selamat malam, semangat malam. Ini cuaca di Subang ini sangat-sangat cerah ya, dan kabut asap masih melanda begitu ya. Oke, salamnya kita rangkul aja, selamat pagi aja, Bung. Tetap semangat aja ya.
0: Amin.
2: Oke, pokoknya tetap semangat aja. Salamnya kita rangkul aja lah ya, asal becet. Lagu udah saya kirim dulu linknya ya.
0: Mantap.
2: Lagu barat tuh. Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Lanius. Mantap sekali ya, sudah dibantu mengirimkan juga nih. Langsung tinggal putarkan saja. Ditunggu juga nih ya untuk diputarkan. Sehat juga buat Bang Lanius ya. Kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker ya Bang Lanius. Sehat selalu, lancar rezekinya juga. Baik, mendingan langsung saja ya kita putarkan untuk menghemat waktu ya. Oke, ada dari Tony Braxton, How Could an Angel Break My Heart. Baik, langsung saja. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan sudah bergabung ya di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya juga nih. Ada Kak Aston Pak Pahan 7 nih. Lagu Mancanegara Mother Mary Come to Me. Ini kalau gak salah lagunya The Beatles ya. Judulnya Let It Be. Mari nanti kita akan coba putarkan dulu ya. Terima kasih banyak nih. Mau salam-salam buat siapa juga boleh ya. Mau disampaikan. Mungkin ada teman-temannya yang di Palangkaraya. Atau mungkin juga lagi tinggal di wilayah Kalimantan Tengah. Boleh banget nih disampaikan salam-salamnya. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, langsung saja ya kita putarkan lagunya. Dan buat yang mau gabung ya ditunggu nih. Jangan malu-malu. Selamat mendengarkan juga nih pendengar.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Sudah kita putarkan The Beatles, Let It Be ya. Tadi request dari Kak Aston, Pak Pahan 7 nih. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung ya, tentunya bisa di Melody Memory esok hari. Dan terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini nih di Melody Memory Mancanegara. Sampai ketemu lagi ya di Melody Memory Mancanegara di minggu depan ya, di Selasa malam tentunya. Dan jangan lewatkan ya, di setiap siang selalu menemani waktu siang Anda dengan request pop 100% Indonesia. Dan di setiap malam selalu ada Melody Memory dengan tembang-tembang kenangan kesayangan Anda ya. Jangan dilewatkan nih kalau request pop tepat pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dan Melody Memory selalu hadir menemani malam Anda di pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup Melody Memory Mancanegara malam hari ini ya pendengar, ada satu lagu untuk Anda nih, yaitu My Boo dari Usel Alicia Keys. Selamat mendengarkan dan tetap jaga kesehatan ya tentunya, karena setelah Melody Memory ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda. Tetap jaga kesehatan tentunya dan selamat menikmati rangkaian lagu kami.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Walid, oh Walid, hari raya nih. Naola bikinkan kudapan apa?
4: Nastar buatan adik lah, pasti sedap sangat. Dari mana adik faham resep nastar tuh?
3: Tengok internet lah. Kue nastar tuh asalnya dari Belanda. Khususnya tart nanas yang dibawa masa kolonial. Nama nastar tuh berasal dari kata ananas dan tart. Setelah diadaptasi, jadilah kue khas lebaran yang banyak kali digemari.
4: Olah.
3: Apa?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sih?
1: Itu siapa, Nak? Itu siapa?
0: Itu temen aku.
1: Ada temen pegangan tangan kayak gitu?
0: Jadi kamu gak percaya sama aku?

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir. Banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 1 September 2026. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tetap jaga kesehatan ya pendengar. Saya Ri Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa lagi di siaran esok hari tentunya. Tetap waspada dan jaga kesehatan karena kondisi memang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan terpaksa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program satu kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital, juga di audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, kami akan hadirkan serangkaian program hingga nanti pukul 24 dalam Palangkaraya Pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan kita akan awali Palangkaraya Pagi, Mutiara Pagi akan hadir dengan sajian lagu religi islami, dan juga nanti akan ada ceramah agama Islam, pendengar, menemani dan mengawali pagi Anda semua. Dan namun sebelumnya kita dengarkan Kilau Pancasila berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbi alamin, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali sama-sama belajar memperdalam ilmu agama Islam kita, pendengar. Ya, pendengar, tubuh yang sehat tentu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi nikmat yang luar biasa. Tapi kesehatan bukan hanya tentang jasmani yang kuat ya. Yang mana pada hari ini kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bernafas, kemudian kita masih bisa menikmati hari ini. Tapi juga tentang hati dan bagaimana rohani yang terawat dengan baik ya. Rohani yang terawat dengan baik. Sebab apa artinya tubuh kita yang sehat kalau ternyata kita hatinya dipenuhi dengan kegelisahan? Dan apa artinya semangat yang kita miliki setiap harinya dalam menjalani aktivitas, tapi ternyata batin kita justru rasanya lelah gitu ya, pendengar. Ada yang bilang kalau capek itu tidak selalu istirahat obatnya. Mungkin ada hal yang lain. Nah, pendengar, dalam mutiara pagi kita hari ini, ceramah agama Islam, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh kita dan juga ketenangan jiwa kita. Dalam tema kita di mutiara pagi ini, merawat jasmani dan rohani bersama Ustadz Rois Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, kita biasanya hanya fokus menjaga kondisi kesehatan secara fisik nih, Pak Ustadz ya. Agar bisa beraktivitas, agar bisa terus bekerja, agar bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kita lupa bahwa ada rohani juga yang harus kita rawat ya, Pak Ustadz ya.
2: Betul.
1: Lalu bagaimana nih, Pak Ustadz, di dalam Islam agar kita juga bukan hanya menjaga kesehatan jasmani, tapi rohani kita juga, Pak Ustadz. Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar, pemirsa mutiara pagi RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih dianugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ya, tentu kita berdoa bagi yang masih sakit di rumah sakit ataupun di rumah, semoga segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Topik kali ini berjudul merawat jasmani dan rohani. Merawat, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'a yar'a ri'ayah. Merawat, memelihara, menjaga, mengurusi. Nah, jadi maknanya adalah ra'a huwa hafizal syai' wahtamma bihi waqama ala syu'uni. Jadi adalah menjaga sesuatu, memperhatikannya, dan mengurus segala keperluannya. Nah, jasmani juga berasal dari bahasa Arab, yaitu jismaniyun, berkaitan dengan tubuh atau fisik. Begitu juga rohani, jadi disebut dengan rohaniyun. Jadi kalau aspek jasmani, yaitu aspek fisik, disebut dengan aljanibul jismaniyu. Kalau aspek rohani, ya aljanibul rohani. Jadi aljismaniyu ma yata'allaku bil jismi wa sihhatihi wa quwwatihi. Jasmani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan kekuatannya. Sedangkan ar-rohaniyu ma yata'allaku birrohi wal qalbi wal imani wal hayatil batiniyah. Jadi rohani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan roh, dengan hati, dengan keimanan, dan kehidupan batin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dua nikmat yang besar, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah tubuh yang kita gunakan untuk bekerja, beribadah, mencari nafkah, membantu keluarga, dan berbuat kebaikan. Sedangkan rohani adalah jiwa dan hati yang menjadi sumber keimanan, keikhlasan, kesabaran, dan ketenangan. Jadi keduanya harus kita rawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syam ayat 10. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maksudnya adalah mengotori jiwanya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya memiliki tubuh yang sehat. Kita juga membutuhkan jiwa yang sehat dan hati yang bersih. Pertama, yaitu merawat jasmani. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Inna lijasadika alaika haqqan." Sungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas kamu. Karena itu, menjaga kesehatan bukan sekadar urusan dunia. Kesehatan adalah amanah Allah. Makanlah makanan yang baik, makanannya halal, tidak berlebihan. Jagalah kebersihan. Cukupkan istirahat, berolahraga sesuai dengan kemampuan, hindari kebiasaan yang merusak tubuh. Nah, mengapa kita harus menjaga tubuh kita? Karena tubuh yang sehat dan kuat digunakan untuk beribadah, dan kita bisa melakukan kebaikan. Jangan sampai kita baru menyadari mahalnya kesehatan setelah kita merasa sakit dan terbaring tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesehatan adalah nikmat yang sering kita kadang-kadang lupa ketika memilikinya. Tetapi sangat kita rindukan ketika kita kehilangan. Nah, yang kedua, merawat rohani. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tubuh membutuhkan makanan, maka hati membutuhkan iman. Kalau tubuh membutuhkan olahraga, maka jiwa membutuhkan ibadah. Kalau tubuh membutuhkan istirahat, maka hati membutuhkan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Karena itu, jangan hanya kita memperhatikan makanan yang masuk ke dalam perut kita, merawat tubuh kita, muka kita, tangan dan kaki kita. tapi kita lupa terhadap rohani kita. Perhatikan pula apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Semua itu dapat mempengaruhi kesehatan rohani kita. Hati yang terus diisi dengan zikir, dengan mengingat Allah, tadbir Al-Quran, tadabbur, membaca Al-Quran, menambah ilmu pengetahuan dan kebaikan, kemudian terus akan menjadi kuat. Sebaliknya, hati yang terus dipenuhi sifat-sifat yang kurang baik, seperti iri, sifat dengki, sombong, mudah marah, dendam, dan cinta duniawi yang berlebihan, maka hati akan menjadi sakit. Ada kisah yang menarik di zaman sahabat, yaitu beberapa sahabat ingin meningkatkan ibadah dengan sangat keras. Ada yang ingin sholat malam terus menerus. Ada yang ingin berpuasa setiap hari. Ada yang ingin menjauhkan kehidupannya dari keluarga. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengingatkan mereka bahwa beliau juga beribadah, tetapi beliau juga tidur. Beliau juga berpuasa, tetapi juga beliau berbuka. Beliau menikah. Maka sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas kamu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan. Islam tidak mengajarkan kita hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat. Islam juga tidak mengajarkan kita beribadah dengan cara mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan keluarga kita dan tanggung jawab. Jasmani yang dirawat, rohani yang dikuatkan, dunia dijalani, akhirat dipersiapkan. Tubuh sehat, hati semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita menjaga makanan, menjaga kebersihan, mengatur pola makan, istirahat, ya, menjaga kewajiban-kewajiban kita, sholat lima waktu, menjaga lisan, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jangan kita menunggu sakit untuk menghargai sebuah kesehatan. Jangan kita menunggu hati keras untuk memulai berzikir. Jangan kita menunggu usia tua untuk memperbanyak, untuk memperbaiki amal kebaikan kita. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga apa yang Allah titipkan kepada kita. Tubuh kita adalah amanah. Kesehatan adalah amanah. Waktu adalah amanah. Keluarga adalah amanah. Dan hati kita juga adalah amanah. Maka jangan sampai, ya, jangan hanya sehat tubuhnya, tapi sakit hatinya. Jangan hanya kuat fisiknya, tetapi lemah imannya. Dan kita harapkan adalah jasmani yang sehat, rohani yang kuat, hati yang bersih, dan hidup yang penuh dengan keberkahan. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma aslih ajsadana, wa aslih qulubana, wa aslih a'malana. Ya Allah, perbaikilah jasmani kami, perbaikilah hati kami, dan perbaikilah amal kami. Allahumma, Allahumma rzuqna sehatan fi ajasadina wa nuran fi qulubina wa barakatan fi a'marina wa husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan pada tubuh kami, cahaya dalam hati kami, keberkahan dalam umur kami, dan akhir kehidupan yang baik bagi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini.
1: Baik Pak Ustadz, luar biasa di mana kita harus menjaga kesehatan jasmani tapi juga rohani harus kita pikirkan begitu ya Pak Ustadz. Nah, betul. Dan Pak Ustadz, dalam materi memang disebut bahwa Allah memberikan dua nikmat besar kepada manusia, yaitu jasmani dan rohani begitu ya. Sering kali kita baru menyadari pentingnya kesehatan itu setelah sakit begitu ya Pak Ustadz, tadi juga ya disampaikan. Dan apa yang membuat manusia ini kadang kurang menghargai kesehatan ketika masih memilikinya, dan bagaimana kita agar bisa istiqomah begitu ya, bahwa ketika sehat kita harus ingat bahwa kita pun bisa sakit begitu Pak Ustadz, agar tidak menjadi takabur kemudian juga dan lupa begitu ya Pak Ustadz.
2: Iya betul, memang di dalam kehidupan kita yang semakin kompleks ini ya, manusia selalu disibukkan ya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kehidupan itu terpenuhi? Ya, untuk melanjutkan, melangsungkan kehidupan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memenuhi kehidupan itu dengan merawat jasmani kita? Ya, jadi merawat jasmani, ya tentu juga kita perhatikan seperti pola makan, pola tidur, ya kan? Nah, bagaimana kita mengatur waktu di dalam kehidupan ini juga sangat penting bagi kita, sehingga kita tidak mudah ya untuk terserang penyakit. Okay. Nah, oleh karena itu, ya bagaimana kita merawat tubuh kita, tapi kita tidak boleh melengahkan juga bagaimana kita harus merawat rohani jiwa kita.
1: Oke, jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu juga harus kita perhatikan begitu Pak Ustadz ya.
2: Iya, betul.
1: Dan ketika kita memiliki makan lebih atau lauk lebih atau rezeki lebih begitu ya, tidak ada salahnya kita pun juga berbagi kepada saudara-saudara kita yang kita lihat untuk makan saja mereka harus berusaha, ada yang mengais-ngais dari tempat makanan sisa begitu Pak Ustadz ya.
2: Ya betul.
1: Tidak ada salahnya kita juga turut andil untuk sama-sama berbagi begitu Pak Ustadz ya.
2: Okay. Betul sekali.
1: Pak Ustadz, iri, dengki, sombong, marah, dan dendam ini disebut dapat membuat hati menjadi sakit begitu Pak Ustadz ya. Apa nih Pak Ustadz tanda-tanda seseorang mulai mengalami sakit hati secara rohani, atau ini merupakan, banyak orang yang bilang hati-hati itu bisa penyakit hati begitu Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz?
2: Iya, betul sekali. Ketika kita tidak memperhatikan tentang bagaimana rohani kita, ya. Katakanlah di sini yang tentu yang lebih berperan adalah bagaimana kita harus introspeksi diri kita ya, terhadap mentalitas kehidupan kita. Jadi, karena manusia itu perlu memperhatikan yang disebut dengan kecerdasan emosional. Ya, ini disebut dengan emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosi itu penting karena disitulah kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi rohani kita. Jadi sifat-sifat seperti sifat sabar, ya, sifat pemurah, pemaaf, dan sebagainya. Sehingga ketika sifat-sifat yang baik itu tumbuh, maka sifat-sifat yang tidak baik itu dia akan bisa menyingkir pelan-pelan. Seperti misalnya sikap sombong. Nah, maka kita harus memperbaikinya dan menumbuhkan sifat kasih sayang kepada orang lain. Nah, sehingga kita akan terhindar dari segala sifat kesombongan. Merasa diri ya hebat, kuat, dan sebagainya. Merasa diri kita ini selalu lebih daripada orang lain. Nah, itu juga apa namanya akan nanti mengikis segala kebaikan. Jadi keburukan itu dapat menyingkirkan kebaikan. Walaupun itu sifatnya yang urusan hati ya. Tapi itu penting, artinya kita jaga sehingga kita tidak memiliki sifat iri, dengki ya. Dan sifat-sifat sombong yang itu memang akan juga berpengaruh kepada kesehatan jasmani kita, juga akan menurun apabila sifat-sifat itu kita tidak perbaiki.
1: Oke, kemudian Pak Ustadz, ketika kita melihat ada anggota keluarga kita yang memiliki sifat seperti itu gitu ya Pak Ustadz ya, iri, dengki, sombong gitu dan lain sebagainya, kita ingin menegur nih Pak Ustadz, apakah di dalam Islam cara terbaik kita untuk bisa menegur anggota keluarga ini seperti apa? Karena terkadang ketika sudah iri dengki sombong, saat ditegur itu nggak terima gitu ya Pak Ustadz ya. Kamu merasa lebih pintar daripada saya begitu ya. Apalagi ketika seorang anak menegur orang tua. Nah kebanyakan anak-anak ini segan menegur orang tua karena mereka lebih tua. Tapi tidak menegur, takut menjadi bahkan masalah begitu Pak Ustadz ya, ingin menyelamatkan orang tua dari sifat iri dengki sombong dan lain sebagainya, tapi takut menegur karena takut dianggap melawan orang tua begitu Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz, ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih Pak Ustadz.
2: Iya betul sekali ya, kadang-kadang memang di dalam keluarga itu ada mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah oleh karena itu kita menghadapinya ya, melihat situasi dan kondisi ya. Mungkin pertama, mungkin ketika reaksi kita ya ingin menegur atau ingin memperbaikinya belum pas waktunya, maka kita tunda. Nah, nanti ada saatnya dengan cara yang ya tidak terus kepada hal yang apa yang dia lakukan, tetapi mungkin dari sisi yang lain untuk mendekatkan kepada pemahaman. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tunda ya, mungkin tapi bisa juga langsung asalkan kita mengalihkan sesuatu itu kepada hal yang sifatnya ya mudah diterima dengan kata-kata yang mungkin cerita, pengalaman dan sebagainya yang diberikan kepada ya anggota keluarga kita yang memang keras atau memiliki sifat yang kurang baik. Nah, sehingga dengan pemahaman atau cerita itu juga bisa menyadarkan ya, suatu saat menyadarkan bahwa oh, pengalaman hidup itu, perjalanan hidup seseorang itu yang lebih sukses berhasil itu seperti ini loh. Nah, kalau orang tidak bisa meredam amarah, tidak bisa menghilangkan sifat iri dengki, akibatnya seperti ini sebagainya. Nah, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik Pak Ustadz, kemudian kan kalau kita lagi banyak masalah nih Pak Ustadz ya, pikiran kita jadi kacau gitu ya, sebagian dari kita ada yang justru tidak fokus beribadah, malas gitu Pak Ustadz ya, karena merasa pikirannya terlalu penuh, banyak yang dipikirkan Pak Ustadz. Padahal dari beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz juga mengatakan bahwa hati membutuhkan ibadah. Nah, bagaimana cara kita nih Pak Ustadz memulai kembali ketika semangat ibadah sedang turun Pak Ustadz? Padahal untuk kesehatan rohani pun juga bisa kita dapatkan dengan ibadah yang khusyuk begitu Pak Ustadz.
2: Iya betul sekali. Oleh karena itu memang introspeksi diri itu sangat penting sekali. Dan ibadah itu misalnya sholat ya. Jadi sesibuk apapun ya, sebanyak apapun aktivitas kita dalam sehari-hari itu, maka jangan sampai kita melupakan ya. Jangan sampai kita meremehkan ya, karena sholat itulah ada di situ ya, pintu-pintu akan membuka ketenangan jiwa kita ya, sehingga kita permasalahan-masalahan itu akan terurai pelan-pelan ya, akan kita bisa atasi dengan ibadah itu. Nah, oleh karena itu ya tadi kita sesibuk apapun ya, supaya tetap menjaga ya, bagaimana menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, dengan banyaknya ibadah insyaallah bisa mengontrol kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana kita ketika kita marah, kita tidak dengan spontan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain begitu Pak Ustadz ya. Iya, karena biasanya kalau kita lagi marah tuh spontan begitu Pak Ustadz ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Karena kita harus meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Oleh karena itu, ketika sedang marah, usahakan untuk mengontrol perkataan begitu ya, terlebih kepada anggota keluarga. Takutnya nanti malah menjadi doa yang tidak baik begitu, Pak Ustadz ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Dan Pak Ustadz terakhir nih, untuk pendengar kita, terutama para orang tua, bagaimana caranya agar bisa melatih anak-anak bahwa kesehatan itu bukan soal jasmani tapi juga rohani yang harus ditanam sejak dini begitu Pak Ustadz.
2: Iya betul, bagi ibu dan bapak tentu di dalam rumah tangga menjadi ya figur oleh anak-anak. Sehingga keteladanan itu memang sangat penting. Jadi keteladanan di sini bukan hanya bagaimana orang tua mengucapkan nasihatnya, ya kan? Kemudian merawatnya secara fisik, ya, tetapi secara rohani, ya, doa, ya, kemudian sifat-sifat kasih sayang itu harus dimunculkan, keikhlasan, ketulusan. Jadi merawat anak itu tidak menjadi dengan banyak emosi, tetapi dengan banyak kesabaran. Nah, disitulah nanti akan mudah ya tertular kepada anggota keluarga. Nah, jadi cerminan dari anak-anak itu adalah bagaimana sikap ibunya, bagaimana sikap bapaknya, bagaimana cara komunikasi itu sangat mempengaruhi rohani atau kejiwaan anak itu sendiri. Nah, sehingga perlu kelembutan, perlu kehangatan, apalagi anak balita misalnya. Nah, anak umur anak itu sebelum dia ya katakanlah 2 tahun itu anak itu dijadikan raja di dalam rumah. Jadi dia harus bagaimana kita menunjukkan sifat kehangatan, ya kelembutan, kasih sayang, komunikasi yang lembut, itu sangat penting. Jangan sampai di dalam rumah tangga itu lebih banyak apa namanya seakan-akan anak-anak itu sudah menjadi orang yang sudah dewasa, memperlakukan anak dengan seperti orang dewasa, berkomunikasi ya. Nah, itu akhirnya sulit untuk anak mengikuti apa yang lebih baik untuk diteladani.
1: Oke, baik Pak Ustadz, ada pesan Pak Ustadz untuk seluruh pendengar umat muslim dan juga secara keseluruhan, bagaimana kita bukan hanya menjaga kesehatan jasmani tapi juga rohani, terutama untuk anak-anak generasi muda nih Pak Ustadz ya, yang akan melanjutkan perjuangan orang tua dan akan menjadi harapan bangsa begitu Pak Ustadz.
2: Ya, betul sekali. Maka dengan topik yang memelihara atau merawat jasmani dan rohani ini hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya, dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan bagaimana jasmani kita, apa kebutuhan jasmani kita terpenuhi, tetapi mengabaikan rohani kita. Maka dia jangan lupa kita harus merawatnya secara seimbang. Ya, jasmani kita rawat dengan pola makan, pola tidur, pola minum dan sebagainya, sedangkan rohani terus kita rawat dengan ilmu-ilmu agama, ilmu dan ibadah, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Tidak terasa ya Pak Ustadz bahwa apa yang telah disampaikan hari ini semoga menjadi pengingat kembali kesehatan itu bukan soal jasmani tapi juga rohani yang harus dirawat dan dijaga, ditanam, kemudian juga terus diwariskan kepada anak-anak dengan perilaku-perilaku yang sepantasnya diberikan oleh orang tua. Karena tadi juga Pak Ustadz menyampaikan anak-anak ini adalah bagaimana orang tuanya begitu Pak Ustadz ya. Ketika Pak Ustadz menyampaikan dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang tua berperilakulah sebaik-baiknya, ketika marah maka jaga emosi kita, ketika waktunya kita sholat, beribadah, maka tunjukkanlah kepada anak-anak sehingga anak-anak pun melihat dengan mata kepala mereka bahwa bukan hanya harus olahraga setiap hari begitu ya, tapi juga harus beribadah untuk menjaga kesehatan rohani kita. Terima kasih Pak Ustadz, insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan kembali sama-sama belajar bersama pendengar dengan topik-topik yang berbeda. Dan pendengar, mari kita jaga apa yang telah Allah titipkan kepada kita, karena semua yang kita miliki saat ini, bahkan mulut yang bisa berbicara, mata yang bisa melihat, hidung yang masih bisa menghirup aroma apapun di sekitar kita, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa berjalan, semua kesehatan jasmani kita itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga kesehatan kita, jaga hati kita agar hati dan iman kita, rohani kita juga selalu dalam jalan yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya pagi hari ini jangan lewatkan pukul 6 pagi ada ragam informasi dalam warta berita daerah Kalimantan Tengah, pendengar, yang juga bisa Anda saksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya Official.
2: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya.
2: Apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyekup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga, salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran udah menyentuh mendekati pemukiman.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Pemerintah Kota Palangkaraya memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mendekati kawasan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah luasnya sebaran karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyekup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga, salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran udah menyentuh mendekati pemukiman penduduk.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan dengan menetapkan skala prioritas, terutama terhadap kebakaran yang mulai mendekati kawasan permukiman penduduk. Langkah ini dilakukan mengingat luas wilayah karhutla yang membutuhkan pengarahan sumber daya secara terukur. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, usai rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menjelaskan, pelaksanaan pengawasan, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan personil di lapangan, tetapi memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi wilayah yang terdampak karhutla. Pemadaman pembasahan lahan dan pengawasan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya terpadu pemerintah daerah dalam mengendalikan karhutla. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat asap karhutla.
2: Di Sebangau itu kan luas sekali yang terbakar. Nah, apabila kita kerahkan di sana, maka kebakaran yang menyekup lingkungan perumahan itu agak tidak tertangani. Maka dari itu kami mengubah semua juga, salah satu skala prioritasnya adalah bagaimana untuk kita antisipasi yang kebakaran udah menyentuh mendekati pemukiman penduduk, seperti itu satu-satunya. Jadi kan akhirnya berkuranglah tenaga yang juga di misalkan tadi di hutan dan lain-lain. Tetap kami mengupayakan lah ya. Jadi segala upaya akan kita laksanakan, pemadaman tetap, pengawasan tetap. Bahkan pada saat ini kita pengawasan juga sampai melibatkan tidak hanya manusia saja, pakai drone juga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, di sela-sela rapat paripurna kedua, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, belum lama ini menyampaikan, pemerintah Kota Palangkaraya mengapresiasi keberadaan rumah oksigen atau ruang oksigen yang difasilitasi berbagai organisasi maupun kelompok masyarakat di Jalan Ais Nasution. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan bantuan oksigen di tengah kondisi kualitas udara yang berdampak asap karhutla. Ridwan menjelaskan kondisi karhutla yang meluas membuat pengerahan personil tidak dapat hanya difokuskan pada satu lokasi. Salah satu kawasan yang saat ini menjadi perhatian adalah wilayah Sebangau yang memiliki area terbakar cukup luas. Namun apabila seluruh kekuatan dikerahkan di kawasan tersebut, kebakaran yang mengancam lingkungan permukiman berpotensi tidak tertangani secara optimal. Karena itu pemerintah mengubah skala prioritas dengan mengutamakan penanganan titik api yang sudah menyentuh atau mendekati permukiman warga. Meski demikian, upaya pemadaman di kawasan hutan dan lahan tetap dilakukan bersamaan dengan pengawasan untuk mencegah api meluas.
4: Jika memerlukan bantuan oksigen bisa hadir di sana.
5: Bahkan jika lebih ramai daripada punya Pemda sendiri, melihatnya bagaimana nih Pak?
4: Bagus, artinya gini, dimanapun paket organisasi yang membantu memfasilitasi rumah oksigen, ruang oksigen. Terima kasih banyak. Jadi pemerintah mengucapkan terima kasih, artinya kita sama-sama menjaga untuk kebaikan warga kita, warga Kota Palangkaraya.
3: Layanan kesehatan dan evakuasi juga diperkuat. Tercatat sebanyak 12 orang telah mendapatkan penanganan atau dirujuk dari rumah singgah, dinas sosial, ke fasilitas kesehatan, termasuk 2 orang dirujuk ke puskesmas dalam penanganan terakhir. Saat ini, masyarakat Palangkaraya yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan darurat call center 112 yang saat ini terintegrasi di posko induk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun evakuasi. Layanan ini juga dapat digunakan untuk melaporkan kebakaran yang berada di sekitar permukiman. Dalam satu malam tercatat 12 aduan masyarakat terkait kebakaran yang mendekati permukiman. Di antaranya di Jalan Tampung Penyang dan kawasan Menteng 12, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, kepolisian daerah Kalimantan Tengah menangani 19 kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dalam operasi Aman Nusa 2 tahun 2026 yang digelar pada 21 Juli. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, dari penanganan tersebut sebanyak 23 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi menjelaskan Polres Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah tersangka terbanyak, yakni 10 orang dari 4 laporan polisi. Sementara Polresta Palangkaraya menangani 2 laporan dengan 3 tersangka, sedangkan Polres Barito Utara menangani 3 laporan dengan 2 tersangka. Selain itu, sejumlah Polres juga menangani perkara Karhutla, yakni Kota Waringin Timur, Kapuas, Sukamara, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Barito Selatan, dan Kota Waringin Barat. Kombes Pol Budi menegaskan, Polda Kalteng terus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemberkasan serta berkomitmen menegakkan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Karhutla. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya, Jalan RTA Milono. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
6: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
7: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
8: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
7: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, anggaran belanja tidak terduga BTT untuk penanganan karhutla telah habis. Pemerintah Kota Palangkaraya berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk melakukan penyesuaian APBD guna menambah anggaran penanganan karhutla. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
10: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi fokus pemerintah Kota Palangkaraya dalam mitigasi bencana. Terlebih karhutla yang meluas ke sejumlah daerah membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam memastikan ketersediaan anggaran penanganan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan karhutla hingga kini telah habis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan DPRD Kota Palangkaraya untuk membahas perubahan APBD yang salah satunya diarahkan untuk penanganan karhutla.
9: Satu-satunya jalan, ini tadi kami cara dengan Pak Ketua juga, kan ada pembahasan perubahan. BTT kita untuk karhutla kan kemarin sudah habis. Harapan kita di perubahan ini bisa ditambah lah nanti.
10: Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan, pihaknya mendukung wacana penambahan anggaran pemerintah Kota Palangkaraya untuk penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah kota diharapkan dapat mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla. DPRD Kota Palangkaraya menyatakan akan mendorong pembahasan anggaran agar upaya penanganan karhutla dapat terus berjalan secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Harapan kita bahwa pembahasan perubahan APBD ini segera nanti selesai, dan ini tentu kita sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah kota untuk melakukan penambahan anggaran di perubahan APBD ini terkait dengan penanganan karhutla, pembakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya yang saat ini terjadi.
1: Pendengar, Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,17% secara bulanan dibandingkan Juli 2026. Secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,80%, sedangkan secara tahunan mencapai 4,96% berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang dirilis Selasa 1 September 2026. Kepala BPS Kalteng, Toto Haryanto Silitonga mengatakan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan sebesar 0,06%. Sementara itu, nilai tukar petani Kalteng pada Agustus 2026 tercatat 139,53, meningkat 1,88% dibandingkan Juli 2026. Dengan peningkatan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura sebesar 3,83%. Di sektor perdagangan, nilai ekspor Kalteng pada Juli 2026 mencapai 275,95 juta dolar Amerika Serikat, turun 30,54% secara bulanan, namun secara kumulatif Januari hingga Juli 2026 mencapai 2,157 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara sektor pariwisata mencatat perjalanan wisatawan Nusantara asal Kalimantan Tengah sebanyak 1.077.160 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Kalimantan Tengah mencapai 1.094.545 perjalanan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Libur kuliah menjadi kesempatan bagi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya bernama Nurul Fatimah untuk membangun usaha dan branding saat menjadi narasumber teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya. Pemilik usaha Berkah Bakery tersebut mengatakan usaha rotinya belum genap 2 bulan dijalankan dengan pemasaran melalui Instagram, WhatsApp, dan jaringan pertemanan. Nurul mengatakan cita-cita memiliki toko roti menjadi alasan dirinya memulai usaha dari skala kecil. Ia mengaku keterampilan membuat roti sudah diperoleh sejak kecil dari usaha orang tua yang telah berjalan sekitar 10 tahun.
12: Kenapa saya memilih usaha roti ini? Karena orang tua saya juga punya usaha seperti ini di bidang makanan. Jadi skill saya itu lebih ke sini gitu loh, lebih ke bidang makanan daripada skill-skill yang lain itu beda gitu loh. Jadi saya udah terlatih dari kecil, dan dari kecil itu juga saya sudah dagang dari kelas 6 SD sampai sekarang. Jadi jiwanya itu udah dibangun dari kecil gitu loh. Jiwa usaha dan skill saya itu emang di makanan gitu loh, di bakery ini gitu.
1: Menurutnya usaha yang dijalankan saat ini merupakan pengembangan dari usaha orang tua, namun menggunakan nama dan brand miliknya sendiri. Seiring waktu, produk berkah bakery mulai dikenal dan mendapatkan peminat. Saat kembali menjalani perkuliahan, Nurul membagi waktu antara kuliah dan produksi roti. Ia mengikuti perkuliahan dari pagi hari, kemudian setelah pulang dan beristirahat, melanjutkan produksi hingga malam hari. Dan peringkat informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisia ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ya pendengar Pro 1, semangat pagi di hari ini, di hari kedua bulan September 2026. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Sehat ya? Dan semoga kita semua terus dalam kondisi yang sehat, badan yang fit, kemudian juga dengan penuh semangat. Pendengar, walaupun kita saat ini masih di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, asap masih kita hirup hingga pagi ini, tentu jangan pernah putus untuk berdoa bahwa semoga kemarau ini cepat berlalu ya. Kebakaran hutan dan lahan cepat berakhir, udara kita kembali bersih, kemudian juga kita dapat menghirup udara dengan nyaman, sehat, bernafas dengan lega, tanpa harus menggunakan masker karena paparan asap yang berbahaya. Ya pendengar, hari ini ada satu momen yang mungkin tak terduga bagi Anda, bagi kita semua, bahwa hari ini merupakan hari kelapa sedunia. Wah, kayaknya setiap peringatan punya makna dan pesan tersendiri ya pendengar. Jadi kelapa ini memang bukan satu hal yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mulai memanfaatkan dari santannya, kemudian dari parutan kelapanya, dari air kelapanya, dari daging kelapanya yang bisa kita nikmati. Ya pendengar, salah satu tumbuhan dengan segudang manfaat selain sebagai bahan makanan dan minuman, kelapa juga menjadi bahan campuran untuk produk kosmetik dan kesehatan. Bahkan bukan cuma itu ya pendengar, kita semua tahu bagian dari kelapa juga dijadikan bahan baku dalam produk karya seni. Ya pendengar, melansir dari laman National Today, tujuan perayaan Hari Kelapa Sedunia ini untuk lebih memperkenalkan bahwa kelapa serta dan mengakui manfaatnya secara global tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga dari segi ekonomi. Hari Kelapa secara khusus memang dirayakan di kawasan Asia dan Pasifik oleh Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik atau APCC yang memfasilitasi sebagian besar pusat produksi kelapa. Peringatan Hari Kelapa Sedunia ini pertama kali digelar di tahun 2009 dan hari peringatan untuk pembentukan APCC ini atau Asia dan Pasifik, Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik ya pendengar. Dan tentu kalau kita berbicara soal manfaat kelapa yang merupakan salah satu tanaman yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari airnya, daging buahnya, santan, minyak, hingga tempurung, bahkan sabutnya, bahkan bisa juga dibuat sapu lidi dari daun kelapa yang bisa diambil dalam tulangnya gitu ya, atau lidi di daun kelapanya. Nah, tidak hanya bernilai ekonomi, kelapa juga memiliki sejumlah manfaat untuk tubuh kita. Ya pendengar, air kelapa mengandung air dan sejumlah elektrolit, ada kalsium di dalamnya, ada natrium serta magnesium. Jadi oleh karena itu air kelapa bahkan bisa menjadi pilihan minuman untuk membantu mengganti cairan setelah beraktivitas, terutama saat tubuh kehilangan banyak cairan. Ya pendengar, daging kelapa sendiri mengandung lemak, serat serta beberapa mineral. Karena kelapa juga dapat menjadi sumber energi, namun karena kandungan kalorinya cukup tinggi, mengkonsumsi daging kelapa tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, daging kelapa mengandung serat yang dapat membantu menjaga fungsi pencernaan kita. Asupan serat yang cukup penting untuk kita dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar kita, ya pendengar. Nah, kemudian kalau daging kelapanya nih pendengar, dan minyak kelapanya ini mengandung lemak, termasuk lemak jenuh, yang mana salah satu sumber energi bagi tubuh kita. Ya pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana dengan siang ini? Apakah mau siang-siang es kelapa atau es degan gitu ya pendengar? Wow, dengan berbagai manfaat ini, jadi tidak heran ya kalau kelapa sering disebut sebagai salah satu tanaman serbaguna. Mulai dari pohonnya, banyak bagian yang dapat bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan, kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sehari-hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim kapal pinisi menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Pagi. Dan hari ini pendengar, bukan hanya diperingati sebagai hari kelapa begitu ya, hari ini juga merupakan hari kemerdekaan bagi Vietnam. Ya pendengar, tanggal ini menandai hari kemerdekaan Vietnam dari penjajahan Prancis di tahun 1945. Mengutip dari laman resmi pemerintah Vietnam, Prancis secara bertahap mendominasi Vietnam melalui misionaris dan perdagangan pada abad ke-19, yang mana pada masa itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah bangsa Vietnam harus menghadapi invasi negara barat. Terkait hal ini pendengar, beberapa intelektual

di mana pendengar bahwa dari tahun 1858 sampai tahun 1945. Setelah mendirikan pemerintahan kolonial di Vietnam, Prancis dengan cepat memulai eksploitasi skala besar di negara itu. Alhasil, perekonomian Vietnam kian terpuruk dari ekonomi yang terbelakang dan mandiri menjadi ekonomi yang terjajah yang sepenuhnya dikendalikan oleh Prancis. Ya, pendengar, pembentukan Partai Komunis juga menandai kekuatan kelas pekerja dan gerakan revolusioner yang dipimpin oleh kaum proletar pada saat itu. Sehingga pada bulan Agustus 1945, di bawah kepemimpinan Partai Komunis yang dipimpin oleh Nguyen Ai Quoc, yang kemudian dikenal sebagai Presiden Ho Chi Minh, rakyat Vietnam dan unit propaganda bersenjata untuk pembebasan nasional yang sekarang tentara rakyat ini berhasil melancarkan pemberontakan umum untuk berebut kekuasaan. Ya, pendengar, perjuangan yang bergulir menghasilkan perjanjian Jenewa pada Juli 1954 yang mengakhiri penjajahan Prancis terhadap Vietnam, yang mana selanjutnya proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 2 September di tahun 1945, yang mana tanggal tersebut juga menandai Republik Demokratik Vietnam resmi berdiri. Memperingati hari besar kenegaraan ini, tanggal 2 dan 3 September ditetapkan sebagai libur nasional di Vietnam, dan hari besar ini dirayakan dengan pidato kenegaraan hingga karnaval. Ya, pendengar Pro 1 RRI, jangan lewatkan juga pukul 7 pagi. Ada informasi lainnya dalam Warta Berita bersama RRI Pro 3.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan ragam informasi dalam Warta Berita Berjaringan Nasional bersama RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi